0: Ya, FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: ID dan perakhiran ini diperbaharui pada tanggal 23 September 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
2: Terima kasih Kak Riri, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
2: Pendengar berikut kita langsung bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional.
4: Beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
5: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 234. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana ya. Itu kita lakukan, jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan

0: baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya 450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
1: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendiksaintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
2: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
5: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan. Gurunya juga masih kekurangan.
6: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan tugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar. Baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Nah pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital. Cerminan karakter

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi, di ragam musik dan informasi. Dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog dari beberapa hari yang lalu dengan topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program JKN.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba Menyapa pagi ini di edisi Selasa 16, maksud saya Rabu 16 September 2026. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memang menjadi andalan kita saat berobat ya. Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak, serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Kakak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya, Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Salam sehat ya, Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Kak Cantika.
0: Salam sehat ya, Bapak, ya.
2: Sehat.
0: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu, sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini, dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
3: Do you know what was the first ever video uploaded on YouTube? This one by YouTube co-founder Josh.
4: Baik, izin saya untuk pendengaran pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya.
0: Yeah.
4: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan yeah, ada KIS.
0: Betul.
4: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
0: Okay.
4: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
0: Oke. Okay.
4: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
0: Iya. Yeah.
4: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
0: Okay.
4: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang
0: satu
4: hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
0: Oke, baik.
4: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi iya, memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
0: Iya, biar tidak keliru ya, Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas. Ini ya ketiga ini. Ya, silakan, Pak.
1: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka yang kaya, ya, itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, iuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit. Sistem gotong royong.
0: Jadi semuanya
1: filosofi
0: ya, filosofinya.
1: Yeah.
0: Oke, nah ini nih penting kita ketahui sebagai masyarakat. Ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
1: Betul.
0: Nah, oke. Okay. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini, Bapak berdua. Bagaimana kita memahami itu saat ini?
4: Ya, jadi mungkin memang itu ya, ya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
0: Okay.
4: Jadi pada saat kita sakit ya, tidak panik lah begitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silahkan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
0: Iya, jadi, itu paling
4: sekarang betul. Pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
0: Oke. Jangan sampai kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
1: Baik, Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada. Jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekerow, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekerow. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu.
0: Berat.
1: Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
0: Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit, itu terkendala pengurusannya.
1: Izin Kak Cantika, tambahan sedikit, jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar iurannya setiap bulan. Itu aturannya membayar iuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan iuran setiap bulan. Untuk iuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di iurannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Itu rutin.
0: Rutin ya setiap bulan.
1: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak nanti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit. Di luar pembayaran tunggakannya. Dan berlakunya itu sejak iuran itu dibayarkan, berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
0: Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan, ini kenapa ini teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta, seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward, mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan, kan ini ada yang mandiri, ada yang tidak, itu bedanya apa sih Bapak?
1: Untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya. Yang pertama pekerja penerima upah atau singkat PPU, dan pekerja bukan penerima upah. seperti atau PBPU. Okay. Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri. Okay. Dan yang bukan pekerja pegawai, yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi.
0: Oh, okay. Ya,
1: kalau di aturannya sebutnya PBPU.
0: PBPU. Iya. Oh, okay.
1: Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran. Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Oh, itu. Tapi itu memang ada syarat-syaratnya ada lagi yang harus dipenuhi. Oke, okay, baik. Terima kasih. Itu ya tiga ya bedanya. Yeah. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini, Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
4: Baik, sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
0: Oke. Okay.
4: Hanya saja ada, mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis.
0: Okay.
4: Itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
0: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Yeah. Kalau haknya memang semuanya sama.
4: Ya, cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih, jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
0: Iya, betul, Pak.
4: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya kelas 1, dia satu kamar, ada yang dua bed,
0: betul,
4: ada yang satu
0: betul,
4: bed. Tapi dari sisi pelayanan, itu tetap sama. Semua
0: tetap obatnya,
4: pelayanan dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama.
0: Oh,
4: tidak ada perbedaan. Okay.
0: Baik. Sampai saat ini, mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak, dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
4: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit begitu. Masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit, sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi.
0: Begitu. Sering ya, itu kalau di Sumba Barat daya ya, pendengar ya. Kalau di Sumba Barat, Pak Edward?
1: Kalau di Sumba Barat, sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol.
0: Okay.
1: Nah, surat kontrol yang mana, ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang, sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali. Seperti itu. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
0: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa, gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyo jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa, Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses. Ya, kita upayakan faskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau masyarakat kemarin nih, saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya, anak saya kuliah
0: Yes,
1: kuliah
0: betul.
1: Di luar kan, tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Okay. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga faskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah faskes yang di sana.
0: Oh, seperti bisa ya, langsung bisa, menyesuaikan.
1: Iya.
0: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
1: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya. Akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat atau melalui pelayanan online kita, melalui WhatsApp.
0: Okay.
1: Yang disebut Pandawa. Itu di nomor 0811 8165 165.
0: Okay.
1: Itu pelayanan WhatsApp atau lewat mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan faskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih, jadi bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi. Mau rubah faskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
0: Sudah sangat mudah sekarang ya,
1: sangat
0: Pak Edward ya. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau seperti apa, Pak?
1: Jadi kalau untuk pindah faskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa pindah.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ada syaratnya. Nah, harus 3 bulan dulu ya.
1: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
0: Oh iya.
1: Itu bisa.
0: Itu beda lagi ya, ada pengecualian.
1: Pengecualian.
0: Oke, baik. Nah itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih Pak Wayu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
4: Iya, jadi untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia ini. Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama. Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
0: Okay. Gitu.
4: Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Edward sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada
0: di Jawa.
4: Ya, begitu. Tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja, begitu di luar daerah ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ. Karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu yang belum bisa memang.
0: Oh, itu beda lagi ya, Pak ya.
4: Itu tidak bisa, tidak dijamin memang.
0: Oke. Okay. Gitu. BPJS hanya dalam negara Indonesia. NKRI nomor 1. Oke, berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya. Bisa menunjuk mobile JKN. Oke. Okay. Nah, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download mobile JKN, apakah sudah semua di Play Store dan App Store Bapak saat ini? Sudah ya, semua handphone bisa mengakses. Oke, okay, baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wayu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa Pak Edward dan Pak Wahid? Silakan.
1: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK. Atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani.
0: Sudah
1: dan tanpa harus kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
0: Yes.
1: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan langsung divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
0: Sudah sangat mudah ya.
1: Sangat mudah.
0: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
1: Iya. Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berobat susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu kis digital, tunjukkan aja.
0: Tinggal tunjukkan saja. Oke. Baik. Nah, kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wayu, kesalahan di Mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah, Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
4: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita, ya, terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar. Big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya.
0: Okay.
4: Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas. Nah, itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkan lah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik. Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan NIK-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil. Itu. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah Ibu A, padahal di data Dukcapil dia Ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
0: Iya, seperti di Lendemori Pas sudah menggunakan itu Bapak. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan ini, punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya Bapak ya. Sering kalau di Sumba Barat juga ya Bapak ya?
1: Sering terjadi. Bahkan kemarin juga kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
0: Sudah dinyatakan meninggal.
1: Sudah dinyatakan meninggal, kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dengan pesertanya, kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
0: Iya, karena
1: sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
0: Betul Bapak, karena percuma ya Bapak ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup, masih itu hidup, yang pemilik kartunya.
1: Pemilik kartunya, iya.
0: Oke, nah kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikan pengaduan di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
1: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta. Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit. Petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS. Foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit. Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
0: Langsung ya berarti ya. Oh, setiap hari ada ya di rumah sakit ada. BPJS. Anggota BPJS 1,
1: iya.
0: Luar biasa.
1: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
0: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
1: Satu orang, ya. Satu orang dia berpindah-pindah. Gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di poster tadi.
0: WhatsApp gitu. Tadi, nomor WhatsApp tadi. Itu beda lagi dengan Pandawa?
1: Beda juga. Oh, beda di Pandawa lagi. Juga ada menu untuk akses pengaduan.
0: Banyak keluar. Berarti ya.
1: Banyak yang mobile CKN masih juga ada. Melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
0: Oh.
1: Banyak.
0: Kontak Bapak berdua langsung juga boleh ya?
1: Boleh. Boleh. Sangat senang hati.
0: Dengan senang hati, betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini. Bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam, apalagi Pandawa, Mobile JKN, dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
4: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini, kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN.
0: Oke, bisa dijawab ya. Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
4: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
0: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
1: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
0: Okay.
1: Kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas, itu bisa paham tentang program JKN, dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan seperti
0: itu. Baik ya, memang Sumba ini luas sekali ya Bapak ya. Pak Edward orang Sumba atau orang NTT?
1: Kalau saya asli NTT, Flores dari Majawa.
0: Sudah berapa lama di Wai Kabubak Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini. Sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya Pak ya.
1: Jauh.
0: Iya. Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja
4: siap
0: ya Pak ya.
4: Ditugaskan di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya, dari Papua ke Sumba.
1: Sumba
0: ya. Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wahyu dan Pak Edward ya. Kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
4: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
4: Sore hari Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya Bapak ya? Oke.
4: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan, kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
2: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk, bisa jadi

0: tentang JKN. Kalau tadi kita sudah membahas gambaran umumnya, haknya, kita akan masuk dalam kewajiban peserta JKN. Kan ada hak, ada kewajiban ya. Kita harus mendengarkan apa saja sih kewajiban kita sebagai peserta JKN. Nah, Pak Wahyu dan Pak Edward, mengapa sih peserta JKN itu harus memastikan data yang kami berikan kepada BBJS itu harus benar dan lengkap? Apa nanti yang akan terjadi ketika itu mungkin salah data seperti itu, Bapak? Silakan.
1: Baik, saya. Jadi, yeah. Kenapa sih masyarakat itu perlu menyampaikan data yang benar dan lengkap ya? Jadi, kalau kita sekarang kan ada misalnya PNS ya, PNS yeah. ada perubahan golongan begitu ya, misalnya. Okay. Nah, kita di BPJS Kesehatan kan, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau perubahan golongan bisa mempengaruhi kelas rawat juga. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga. Jadi datanya akan tetap sama. Jadi okay. kan sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik juga ke kelas 1 misalnya. Yeah. Nah, sehingga jadinya peserta tidak mendapatkan haknya.
0: Oh, okay.
1: itu kenapa peserta juga perlu menyampaikan data yang terupdate kepada kami. Mm-hmm. Begitu juga data NIK, data tanggal lahir, email, nomor HP itu juga wajib disampaikan data yang benar. Jangan sampai juga contohnya nomor HP disampaikan nomor HP orang lain atau nomor HP dummy, begitu nomor HP yang salah begitu yeah. ya. Nah, nanti di nomor HP itu kan sangat penting ya untuk kita memberikan informasi ke peserta, ada update informasi, regulasi, itu
0: okay, tujuan utamanya. Oke, baik. Yeah. Pak Edward, tambahan?
2: Jadi, mengapa untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan itu wajib menggunakan NIK? NIK-nya juga NIK online,
0: okay.
2: NIK yang sudah Padan Dukcapil, dan juga itu wajib terdaftar satu keluarga untuk yang peserta BPJS Mandiri tadi, PBPO okay, Mandiri,
0: iya.
2: wajib satu keluarga inti. Kenapa? Karena kita kan sistem asuransinya gotong royong,
0: yeah,
2: subsidi silang ya, jadi ada peserta, bapak saya mau daftarkan bapak saya saja yang sakit, istri anaknya nggak usah, karena belum sakit, itu tidak boleh, itu if adverse selection namanya, jadi harus mau daftar yang sakit saja, jadi sudah menggugurkan konsep yang tadi gotong royong subsidi silang. Memang harus ketentuannya wajib menjadi peserta JKN sesuai di Perpres dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti.
0: Oke, okay. Iya berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Wahyu bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi ini? Silakan Bapak.
1: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
0: Wahyu
1: tadi sampaikan.
0: Pak Edward, ya,
1: jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan non-aktif. Kartunya non-aktif, kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran, nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut, nanti akan terkena denda layanan.
0: Iya, itu sering terjadi ya Bapak ya?
2: Sering terjadi. Karena memang saat ini itu, sampai dengan saat ini memang mungkin mungkin pemahaman atau memang kesadaran ya. Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya mau akses pelayanan. Tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu, ternyata pada saat sakit, kaget itu, oh ada bayar denda lagi.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Nah, ya. Kalau rawat jalan memang nggak ada, tidak ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja
0: ketentuan. Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika kesana, ih saya harus bayar lagi ternyata ini. Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, Bapak.
2: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya. Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis tiap tanggal 10
0: paling itu paling mantap
2: di bank gitu.
0: Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS.
2: Tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap bulan, tidak perlu. Sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di HP-nya gitu.
0: Auto debit ya. Saya baru tahu ya Bapak. Mantap sekali.
1: Untuk misalnya itu tadi untuk yang pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap.
0: Oke.
1: Okay. Cicil.
0: Cicil.
1: Ya, okay. Kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab.
0: Oke, okay, auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Yeah. Lebih aman auto debit ya Bapak ya. Yeah, jadi kita tidak perlu lagi menarik uang dan tidak pusing. Yeah. Oke, okay. Nah ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya, apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi, atau tidak membayar, atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak Bapak? Silakan Bapak.
2: Baik, izin Bapak. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu ya, ya, tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri, ya, itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, mm-hmm, untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu, atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif.
0: Okay.
2: Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda, oh, atau PBI, penerima bantuan iuran, mm-hmm, yang dibayarkan oleh pemerintah Sumba Barat.
0: Oh, okay. Iya.
2: Saat ini kita sudah bekerja sama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan, mm-hmm, sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini, sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda.
0: Oke, okay. Oh, di Sumba Barat sudah ya.
2: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat dinas sosial.
0: Yeah.
2: Nah, itu pendataan lewat dinas sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya.
0: Okay.
2: Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
0: Iya, desil.
2: Desil 1 sampai desil 5 itu yang ditanggung oleh ada apa penerima bantuan lah, salah satunya PBI itu. Itu okay, lewat anggaran pusat atau APBN.
0: Oke, okay, itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
1: Sama ya.
0: Oh, sudah sama semua. Ya. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman ya, kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ya. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ya. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin, pindah domisili, yang punya anak untuk mengupdate ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Selain izin tambahan sedikit, selain tadi memang mereka tidak mampu dan peserta yang mau hak kelasnya di kelas 3 karena yang dibantu oleh pemerintah ini hak perawatannya di kelas 3.
0: Oke, oke.
2: Gitu. Ada peserta juga mungkin dia swasta lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Dia mau terdaftar di PBPU Pemda, intinya mau di kelas 3 tidak masalah. Kalau sudah pilihannya di kelas perawatan di kelas 3 itu tidak bisa mau minta naik kelas. Gitu. Ketika mau misalnya merawat inap nih, minta naik kelas tidak bisa karena itu iurannya sudah daftarkan untuk hak kelas perawatan kelas 3.
0: Sudah sesuai.
2: Sudah sesuai.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalnya saya nih Pak, saya mau menurunkan kelas boleh?
2: Boleh.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
0: Oh, ya. Tapi potongannya nanti dikurangi. Untuk membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah ya. Jadi upah, sudah dipotong gaji seperti itu.
2: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas turun kelas gitu.
0: Okay, okay.
2: Cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa.
0: Yeah, oh.
2: Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa.
0: Tidak
2: karena
0: bisa.
2: Sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Oh iya, sudah disesuaikan ya Bapak ya. Oke, okay. Kalau yang mandiri yang bisa ya,
2: bisa
0: mungkin menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap
2: kemampuan
0: setiap bulan. Oke, okay, Bapak. Kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya. Seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak mungkin Sumba Barat Daya?
1: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat.
0: Okay.
1: Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya,
2: sama juga. Barat juga.
1: Di NTT mungkin.
2: Di NTT.
1: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotek, kita kan ada apotek kerjasama juga namanya. Nah obat di puskesmas maupun di apotek PRB itu apotek program rujuk balik sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga kami harus datang lagi ke rumah sakit. Harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotek rumah sakit, apotek di puskesmas atau apotek PRB. Itu sih sementara.
0: Iya, kalau di Sumatera Barat juga sama ya?
2: Sama juga. Ya, di Sumatera Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat ketika pasien

0: Resep langsung ambil obat juga bisa. Sekarang sudah bisa di puskesmas karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
1: Oke. Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak kalau terjadi kekosongan obat?
2: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di pengiri, ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin lebih banyak lagi mungkin.
1: Iya, berarti selalu evaluasi juga ya Bapak dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
0: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah.
1: Okay.
0: Untuk fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga.
1: Oke.
0: Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi juga ke peserta sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan dari BPJS keliling tadi. Itu yang mobile customer service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi.
1: Okay. Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya untuk dengan media. Pastinya luar biasa.
0: Oke. Okay. Izinkan Santika, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
1: Saya sering
0: BPJS nonton. Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu dan Instagram juga.
1: Okay.
0: Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talk show di radio RRI, itu juga ada di Instagram. Itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami gitu. Di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
1: masing-masing
0: edukatif.
1: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast seperti podcast, itu ya. Tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Oke, berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat dan Sumba Barat dari sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana. Karena kadang ada yang tidak ada sinyal tempatnya.
0: Betul.
1: Masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak jadi agak menyusahkan seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling ada tidak masyarakat yang bilang, "Terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak." Ada pengalaman Bapak berdua?
0: Sangat banyak sih kalau di Sumba Barat setelah saya bertugas di sini sangat banyak dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di yang agak pelosok-pelosok ya.
1: Betul.
0: Jadi mereka tidak harus ke kota untuk bayar angkot.
1: Ojek, benar Bapak. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga sama ya. Bapak ya dan Pak Edward. Oke, saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
2: Masih ada ya. Seperti saya sampaikan tadi di pertama ya. Jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, pendarahan, pendarahan hebat, okay, itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1: Tingkat pertama seperti yang tadi. Baik, pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia.

0: Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita manfaat yang tidak dijamin ini. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih Pak Edward dan Pak Wahyu? Boleh dijelaskan?
1: Ya, baik, selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu.
0: Oke.
1: Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter.
0: Iya.
1: Dan juga ada pun kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini.
0: Oke.
1: Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur.
0: Iya.
1: Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, ya, tanpa indikasi medis sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang mau minta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin.
0: Okay.
1: Lalu peserta berkunjung ke vaskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tempat terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
0: Sesuka hati.
1: Itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut. Seperti itu. Kemudian layanan di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri, itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin.
0: Contohnya
1: dulu COVID. Gitu ya. COVID itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show
0: lagi
1: terkait penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak masyarakat yang belum paham. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya, itu harus tetap wajib membuat laporan polisi. Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN. Dalam keadaan mabuk gitu ya. Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan, jatuh, dan itu tidak dijamin. Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaman pertama itu Jasa Raharja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasa Raharja baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Seperti itu. Nah ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya, karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah ini yang penting.
1: Pak Wahyu
0: mau menambahkan?
2: Sudah cukup.
0: Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
2: Untuk
3: Hi everyone, I am Einstein.
2: Keluarga apa namanya, suaminya sudah ASN, kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi, supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
0: Langsung dipotong dari situ ya?
2: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
0: Baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan, sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
1: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan.
0: Sudah dijelaskan.
1: Sudah dijelaskan.
0: Oke.
1: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
0: Iya, salah paham.
1: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya.
0: Yes, betul.
1: Tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham. Juga peserta juga kurang paham seperti itu.
0: Iya.
1: Memang itu yang perlu tugas kami, bagaimana memberikan informasi yang luas lah.
0: Oke. Makanya sekarang selalu ada BPJ satu tadi itu ya di rumah sakit. Jadi membantu menjelaskan. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Selanjutnya mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward, kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin. Bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
2: Kalau Tuhan ya, ada ya. Jadi memang itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Iya. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk. Itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga ada.
0: Sudah banyak ya. Ya
2: hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin kayak tadi Jasara Harja, kemudian ada juga dari LPSK itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
0: Seperti apa? Dan
2: sebagian besar sih peserta memahami lah.
0: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat? Kalau menurut Bapak?
1: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat. Dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
0: Wow, video call dengan BPJS. Kita ada video call
1: dengan peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi tunggu sakit baru saya cari informasi.
0: Yes, betul.
1: Saya belum mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
0: Setuju Bapak.
1: Sehingga memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
0: Betul, Bapak.
1: BPJS kami gencar sosialisasi, memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakat ini kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
0: Iya,
1: gitu.
0: Keduanya harus saling memahami.
1: Sama
0: saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku, Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya ada 3 hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
2: Yang 3 hal ya, berarti harus 3. Oke. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu, kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk itu dirujuk oleh dokter, kecuali kondisi gawat darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, okay. Tadi yang WA itu yeah. 0811-1065-165, kemudian lewat mobile JKN juga bisa.
0: Okay.
2: Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya, jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba nonaktif kartunya, nah itu pusing lagi nanti yeah, dari keluarga betul. Gitu terutama. Nah yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan, yeah. itu bisa disampaikan kepada kami, agar kami bisa evaluasi juga untuk yeah. perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
0: Oke, okay, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, tiga hal. Ya,
1: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga. Okay. Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta membuang akses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu yang menjadi keluhan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar dan pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional bersama kode narasumber kita, Kepala BPJL Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
2: Siap, untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif seperti itu. Okay. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif itu tidak usah khawatir untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, akan kita pastikan mutu layanannya baik dan juga apabila ada keluhan pengaduan bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
0: Oke, terima kasih. Dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya, di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
1: Untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu.
0: Betul.
1: Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu yeah. untuk memahami terkait program JKN yeah. yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Edward dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
2: Saya Wahyu.
1: Saya Edward.
0: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
4: membuatku kuat demi

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Kalau pendengar pengguna FB Pro ya, pasti identik sekali dengan, suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiminlaka ya?
1: Mardilin.
0: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kak. Silakan Kak.
1: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiminlaka. Suka sekali dengan momen ini.
0: Momen ini ya,
1: momen ini.
0: Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiminlaka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Wajib. Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu.
0: Baru satu ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiminlaka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika.
0: Oke.
1: Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
0: Oke.
1: Jadi tamatan, mau tahu tamatannya tuh ya? Tamatannya itu tahun 2017.
0: Oke.
1: Ya. Terus masih menekuni juga, masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer.
0: Oke.
1: Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya.
0: Silakan.
1: Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih.
0: Iya.
1: Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
0: Jadi dibutuhkan satu orang juga.
1: Iya. Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lolos passing grade-nya itu hanya cuma satu.
0: Wow.
1: Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Okay. Kak Cantika.
0: Sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya? Sesuai dengan passion?
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang seperti itu soalnya Kak.
1: Okay, cita-cita dari SMP soalnya.
0: Okay.
1: Kalau ditanya mau nambah, arsitek. Terus, akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman ada hari-hari tertentu. Sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbul.
0: Oke, semoga penonton ya. Ya, halo, semoga. Kak Freddy Umbul.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, ih saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apakah kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan, karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa ya namanya?
0: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?
1: Ada arsitektur perilaku. Okay. Jadi kayak bagaimana kami juga sebagai arsitek muda bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga bisa mendesain sesuatu yang mempertimbangkan segala perilaku dari masyarakat atau manusia yang akan menggunakan tempat itu, kayak begitu.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi akhirnya saya bergerak di situ, tapi fokusnya kepada lingkungan. Dan seiring berjalannya waktu kami pilih-pilih sampah kan bersama teman-teman komunitas. Nah, kami juga sempat pernah melakukan membawa narasumber juga di komunitas kami. Ada beberapa proyek juga yang kami buat di kawasan Waikelo, Sumba Barat Daya. Itu kan sampahnya itu ya
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelly seperti itu. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu, Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
0: Sampah
1: gitu.
0: Tenun
1: ya. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan, kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit, gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sampah-sampah, sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan. Bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya, kayak begitu.
0: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
1: Sampah tenun. Sisa-sisa, kan dianggap sebagai sampah, sisa-sisa. Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
0: Arsitektur fashion. Iya. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
1: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
0: Luas ya, Kak?
1: Karena seni itu luas, tidak terbatas. Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik, kayak begitu.
0: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
1: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi, juga pernah ikut sayembara. Kami itu apa ya, kalau kami mendesain itu, kami kalau bisa, kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
0: Oke, berarti kita gitu. Lihat langsung paham apa maksudnya kalau inilah ini.
1: Iya, betul.
0: Tanpa menjelaskan.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
0: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
1: itu permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
0: Almarhum papa, oke, okay, luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya, itu perjalanannya Kak Wiwin. Kenapa sih bisa sampai saat ini, keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti baru dibahas Kak, tahan dulu, tahan dulu.
1: Sabar dulu ya.
0: Oke, siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro, silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta tadi.
1: Iya.
0: Saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu, mungkin karena niat itu
1: senang juga, hobi ya,
0: hobi juga,
1: hobi yang menjadi pekerjaan ya pendengar. Memang tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah, Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional, kan banyak nih desain tuh banyak. Kenapa kakak memilih tenun, Kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, okay, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, okay, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, okay, Kak Astikula.
0: Iya, okay. Saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan. Itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Oke.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman

0: sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya, begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke, ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kenapa Kak Asti Kula? Nah, Kak Asti ini, aduh, menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat, kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah, gitu.
1: Jadi
0: senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya itu punya tenun yang unik gitu, tapi kebanyakan itu fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya Karaja ya. Karaja ini hampir
1: semua menggunakan Karaja,
0: kenal kayak begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh ya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini.
1: Betul.
0: Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi itu maknanya sangat-sangat dalam.
1: Dalam ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya momoli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Dan yang terpenting itu niat ya, Kak Wiwin ya.
0: Niat. Itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang itu bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Itu cuma beberapa yang berani dan salah satunya Kak Wiwin lah Kak pastinya. Nah Kak, menarik ya, tadi Kakak bilang Kakak sebagai ASN pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri. Bagaimana sih seorang Kak Wiwin tuh menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya, Kak Wiwin sudah menikah ya mendengar ya, dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala lini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya Kak, wedding organizer yang namanya RA Event. Nanti itu kita bahas di obrolan lain lagi ya Kak. Silakan. Bagaimana sih Kak mengatur waktu sebanyak itu dengan kesibukan yang banyak juga Kak?
0: Mengatur waktu. Saya itu ini saya flashback lagi. Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bubak ini.
1: Sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi, itu guru wali saya.
1: Pak Tobi.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami para anak didiknya.
1: Anak IPA ya,
0: Anak IPA. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak, dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini. Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule, ada catatan, kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat, dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP. Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat. Kayak untuk mengatur waktu, misalnya kan kalau misalnya nih kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya tuh kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan,

0: pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja, saya karena saya tuh tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Oh, harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Harus selesai saat itu. Jadi kelihatan. Biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan
0: lagi. Okay. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau

0: karena puji Tuhan juga karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support.
1: Oke. Okay.
0: Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Oh, okay. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu.
1: Oke.
0: Okay. Terus ini lagi Kak, jadi kalau lupa. Saya kan profesinya bertambah ini, konten kreator.
1: Iya, konten.
0: Iya.
1: Membuat konten yang seperti video tadi ya.
0: Seperti video tadi. Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau untuk
1: nanti tinggal besok, terupload.
0: Ah, besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa.
1: Gitu. Jadi konsisten itu ya Kak Wiwi.
0: Jadi konsisten.
1: Oke. Okay. Jadi ini pendengar teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi sekali Kak Wiwi tuh mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik. Tuhan. Puji Tuhan bisa membagi waktu. Betul. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM ya. Galau-galau mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Oke, okay, realistis. Halo suaminya Kak Wiwi dan keluarga, semoga menonton juga hari ini. Yeah. Baik Kak Win, ini semakin seru ya nih. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Win, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini, seorang Wiwin Laka tuh merajut identitas budaya, Kak?
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada.
1: Yeah.
0: Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Yeah. Kita sudah punya identitas budaya, tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak-anak muda, gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada.
1: Iya.
0: Tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman. Okay. Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Anne Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap ada.
0: Diselipkan di situ.
1: Oke, okay, baik. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Mm-mm. Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami, anak muda juga luar biasa ini, berani sekali seperti
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya,
0: ya betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini, Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya,
1: berat ya,
0: berat ya, berat.
1: Oke, kita buat ringan saja Kak Wiwin.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD?
1: Iya.
0: Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: dari sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya,
1: produk-produk
0: Nusantara.
1: Okay.
0: Isinya Nusantara, apalagi di Tok-Tok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun, mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun, tapi sebenarnya itu printing Kak.
1: Okay.
0: Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu.
1: Okay.
0: Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya karena printing.
1: Yeah.
0: Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang

0: pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumbawa itu, ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu. Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih kalau kita, maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba." Dan terus saya selalu lihat, kadang kita kan sebagai ASN untuk seluruh NTT kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah panas
0: jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan, tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di, kadang juga bukan hanya cuma, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara
0: di,
1: penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, gitu. Kenapa? Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lebih pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya bisa pelajari lagi, Adi. Pelajari-pelajari ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak salah lupa, undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu.
1: Okay.
0: Terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya. Jadi saya bilang, daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau semua barat daya kita bisa ciptakan batik, dan kita dengan bangga pakai batik khas Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahukan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini, adik Cantika, lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya kak, batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini, terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan gitu, batik itu kan artinya lukis gitu, jadi lewat lukisan begitu. Terus tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen kontemporernya di dalam, jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya, jadi kayak semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry, saya bisa
1: Bisa.
0: Ini batik Pasola.

0: mereka mendukung. Mereka kebanyakan mendukung, terus mereka bilang wah bagus ini bisa, karena memang betul
1: iya.
0: Apa namanya, bisa merepresentasikan apa yang ada iya. gitu tuh. Terus kontranya ya ada juga bilang sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, iya. udah punya batik iya. gitu. Nah kalau saya, kalau ditanya sejak kapan ya saya bilang sejak saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya.
0: Dan kalau sejak kapan punya apa SBD punya budaya batik ya sejak saat ini.
1: Iya.
0: Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Yeah. Lalu SBD punya apa?
1: Yeah, yeah.
0: Nah dari sini saya bilang kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun Kodi, terus juga ada ya dari Lembaleko dan tenun Sulam. Bagaimana kalau kita ada apa combine dia?
1: Yeah.
0: Kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi okay. sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke okay, oke okay, okay.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami begitu.
1: Hmm.
0: Jadi tujuan saya itu seperti itu Kak. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun.
1: Okay.
0: Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa

0: perkembangan ekonomi yang ada di SBD begitu.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Win, ini batik Suba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu iya. ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang. Okay. Karena tadi saya juga ya mungkin karena peminat fashion ya. Jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. Kalau sama, kadang kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Apalagi di gereja kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah, saya dengan melihat itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nonan-nonan Sumba. Saya bilang sudahlah. Jadi kalau misalnya adik cantik kak, saya mau batik begini yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu memang betul-betul itu yang cuma adik cantik yang punya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini, jadi jujur saja untuk Natal ini sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga karena itu request by mereka begitu.
1: Okay. Nah, Kakak itu ini yang banyak dipertanyakan bagaimana sih Kawin mendapatkan ide untuk menggabungkan apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer terus kalau misalnya ada request seperti itu bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat wow kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu
0: mungkin talenta sudah ya talenta ya pertama itu saya karena suka mencari referensi juga selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu saya melihat referensi-referensi desain yang ada kalau saya apalagi kalau saya sudah melihat contoh cantika aduh cantika nih orangnya begini-begini gini kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini nih tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit saya pasti akan review dulu kirim terus kirim dari Ende kalau begini bagaimana gitu
1: oke sangat sangat jelas ya
0: jadi ya inspirasinya banyak sih zaman sekarang sudah canggih
1: bagaimana kita memanfaatkan
0: betul
1: tidak tergantung ya tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya seperti AI. Nah, Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah, itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya, Kak? Itu disebut apa, Kak, kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah. Jadi saya tinung lucu ya tinung gitu. Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion. Jadi
1: treasure
0: itu
1: ya.
0: Yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu. Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta kan sudah banyak ini adik cantik.
1: Apalagi
0: yang,
1: mau Natal ya.
0: Iya, apalagi mau Natal jadi banyak ini yang minta kakak tolong ini. Oke, siap. Tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, "Ih, kenapa kasih murah?" Karena menurut saya ya karena fokus saya ini bukan untungnya tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau buat sendiri silakan tidak masalah. Karena biar mau bagaimanapun ya karakter saya tetap
1: seperti itu
0: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, dicantikan gitu.
1: Nah, Kak, ini ada pertanyaan nih.

0: Kak, Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit, apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya, aplikasi apa, Kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
1: Iya. Oke, aplikasi itu. Kadang ini pertanyaan. Pertanyaan. Oke, waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu.
0: Ya,
1: coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal
0: suka
1: itu.
0: Suka menghayal ya. Oke.
1: Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang memang juga kadang saya tuangkan di AutoCAD.
0: Oke.
1: Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pinang ke Corel Draw. Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar sih, baru belajar. Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saja habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu.
0: Oke.
1: Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, deh. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
0: buat,
1: terus kakak foto, atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai, terus langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
0: membuat menyempurnakan
1: ya? Gitu.
0: Ya itu mendengar ya. Kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu
1: betul,
0: bedanya.
1: Betul.
0: Itu bedanya ada AI. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya. Berapa orang itu, Kak, kalau boleh tahu?
1: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya. Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
0: Oh, dari awal ya, Kak?
1: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
0: sesuai saya ekspektasi Kakak.
1: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
0: Tapi
1: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini. Aduh, mama ikut sih. Saya selalu begitu, mama ikut, mama.
0: Menurut mereka aneh.
1: Iya.
0: Dan susah.
1: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh, bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
0: Dan Kakak selalu mendampingi ya?
1: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton atau gitu, oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama, jadi mama oh iya bisa, dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW. Jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
0: Wow.
1: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
0: menjahit
1: tenun.
0: Oke. Jadi secara tidak langsung Kak Wiwin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kak Wiwin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
1: Iya.
0: Iya, awalnya suaminya nama siapa, Kak, kalau boleh tahu?
1: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
0: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih, Kak? Kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook, FB Pro ya?
1: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah.
0: Oke.
1: Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa apa ya, mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup apa begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai, sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah, dan juga bapak mama di
0: Tambolaka
1: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi, karena selalu ada apa support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SPD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu, selalu-selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah di support begini adalah kesempatan. Jadi ya sudah, suami juga bilang, awalnya suami bilang, Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat seni konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random-random. Terus ini saya bilang, "Nih, kira-kira apa sudah?" Terus akhirnya suami bilang, "Ina kan bisa tenun." Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022, deh. Bergerak di MWT itu 2022. Jadi sudah
0: sampai saat ini
1: dan sudah mendunia ya. Amin.
0: Nah, pendengar kami ini kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba ini, seluruh Sumba, 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih, Kak, bagaimana Kak Wiwin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya. Bagaimana sih, Kak? Bagaimana Kak melihat itu?
1: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas, itu kita semua punya begitu. Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau. Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih, tapi sekarang bagaimana kita bisa pekah dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu, begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu dengan adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang. Makanya tadi itu konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
0: Dan sadar akan potensinya, Kak.
1: Sadar akan potensi, begitu. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan, itu dia tadi. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu, karena bukan apa ya. Budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga, saya tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri. Saya merasa, bukan apa ya, saya merasa diri lebih cantik saja kalau pakai tenun. Itu dia. Jadi lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif, tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam, itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ini.
0: Betul, Kak.
1: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
0: Menggabungkan
1: ke tenun. Akhirnya ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu, bentuk-bentuk kontemporer itu, begitu.
0: Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll begitu saja ya, tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Nah, Kak Wiwin, sekarang kan sudah terkenal nih, Kakak. hasil desainnya dan karya-karya kakak. Mm-hmm. Apa sih yang kakak rasakan ketika karya-karyanya kakak itu sudah dikenal diterima dan diterima masyarakat? Mungkin sekarang ada panggilan bukan Kak Wiwin lagi atau ibu desain atau apa seperti yang kakak rasakan beda dari yang dulu? Apa?

0: coba nggak?
1: Mungkin kalau panggilan sekarang kadang teman-teman sih, teman-teman suka ganggu kadang kalau selain itu tadi kayak suka sekali gitu. Terus karena mereka ibu MWT, bukan okay. lagi MWL kan ML Mardilin Wiwin Laka, tapi yeah. sekarang ibu MWT.
0: Mardilin
1: Wiwin Tenung.
0: Oke, okay, luar biasa. Berarti kakak berhasil loh membranding diri itu.
1: Puji Tuhan gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang kalau baik MWT gitu. Tapi saya jujur saya tidak insecure. Yeah. Saya justru bangga gitu. Bangga. Terus sejauh ini Kak, karya-karya saya itu
0: dikenal
1: di Papua, sudah sampai Papua.
0: Oke. Okay.
1: Batik SBD ini justru pertama kali langsung ke Papua loh.
0: Oke, okay, di mana lagi
1: Papua
0: Kak?
1: Papua Barat. Uh-huh. Terus ini ada lagi teman yang sempat DM saya, dia sebenarnya tinggal di Jerman, dia DM saya di Instagram. Oh. Tinggal di Jerman. Uh-huh. Memang saya belum spill sih di konten saya tapi
0: kayaknya tahu nih.
1: Tidak kayaknya bukan orang Sumba, Kak.
0: Oh, oke, oke. Pikir orang Sumba.
1: Di Jerman, terus dia bilang, saya sangat-sangat minat, suka sekali lihat hasil-hasil upcycle kamu, lebih fokusnya ke tenun, okay. begitu. Karena upcycle kan banyak juga desainer yang upcycle, tapi lebih kepada baju-baju bekas apa yang mereka upcycle. Tapi saya kan betul-betul ke sampah tenunnya, okay, begitu. Okay. Jadi dia bilang, saya sangat-sangat tertarik. Bolehkah saya mempelajari bersama kamu, begitu. Wow. Jadi saya bilang, oh bisa sekali, saya bilang begitu. Mm-hmm. Jadi sekarang masih ya saya bilang semoga ini pelan-pelan pintu Tuhan buka ya untuk yeah. semakin mengenal tenun. Tapi karena memang fokus saya juga tenun SBD sih adek. Mm-hmm. Karena tujuan saya itu daerah Sumba Timur sudah punya, Sumba Barat juga sudah punya satu yang go international. Baru kenapa ini SBD ini kenapa tidak? Mm-hmm. Jadi saya maunya SBD juga harus, ini wajib ini SBD okay. ini gitu. Terus ada juga teman-teman dari dalam NTT juga, ada dari Keva, ada Tambua juga yang Kupang. Sekarang sampai saya punya WA ini sudah tersebar di teman-teman.
0: Kontaknya sudah 1000 ya kan?
1: Sudah deh.
0: Jadi satu kali buat satu sama dengan di Facebook ya, yang like.
1: Aduh,
0: luar biasa ya kan? Berarti ini pendengar yang menarik. Jadi orang luar tuh tertarik loh dengan tenun kita. Kenapa kita yang orang Sumba asli ini tidak memanfaatkan itu seperti kalian tadi.
1: Betul.
0: Dan pembuatan batik ini kalau boleh tahu Kak, ada yang tanya tadi di Facebook pembuatan batiknya di mana Kak?
1: Pembuatan batiknya itu belum di sini.
0: Yeah.
1: Karena kita kan sangat-sangat terbatas okay. dengan
0: peralatannya
1: begitu. Jadi kebetulan juga ada teman saya di luar Sumba di Bandung. Memang teman saya memang yang fokus di dulunya dia desainer produk
0: okay.
1: gitu. Desainer produk kan kami di UKDW itu ada dua untuk fakultas teknik itu
0: okay.
1: Untuk FAD-nya itu arsitektur dan desain. Jadi desainnya desainer produk, satunya arsitektur.
0: Okay.
1: Jadi saya punya teman di sana, mereka bantu saya. Tetapi doa saya someday saya bisa menurunkan mereka ke sini, bisa kasih pelatihan kepada anak-anak muda. Itu doa saya, harapan saya, target saya juga ke depan adik cantika. Karena saya semakin ditantang, saya akan semakin semangat.
0: Semakin tertantang.
1: Iya, semakin tertantang begitu. Jadi harapan saya ke depan saya bisa panggil teman-teman saya yang di sana, bisa datang ke sini untuk kasih pelatihan kepada anak-anak muda di SBD lebih khususnya. Dan memang bergerak di batik printing, batik printing. Tetapi ya tidak tertutup kemungkinan di sini saya tetap akan selalu menegaskan batik itu harus selalu berdampingan dengan tenun, tidak boleh dipisahkan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Makanya nanti karya-karya saya ke depan lebih banyak kayak adanya kombinasi antara tenun dan batik.
0: Wow.
1: Gitu. Nah, disitulah uniknya SBD. Semua kabupaten tidak punya batik. Tapi untuk Sumba Barat Daya kita punya batik, kita punya tenun. Di Hari Batik Nasional kita pakai batik SBD. Di Hari Tenun Nasional kita pakai tenun SBD.
0: Oke, luar biasa. Woi, menarik ya. Jangan kalah ya untuk pemuda Sumba Tengah dan Sumba Barat dan Sumba Timur. Harus menciptakan batik juga. Semoga menginspirasi nih Kak Wiwina. Nah, pendengar kita sudah di ujung acara nih Kak Wiwin. Kak Wiwin boleh spill nama media sosialnya Kak Wiwin ketika mungkin ada yang mau pesan batik nanti, dan harapannya Kak Wiwin terhadap masa depan batik dan tenun Sumba di kancah nasional nanti bahkan internasional apa Kak? Ini belum terakhir ya, ini pertanyaan kedua terakhir lah. Silakan.
1: Oke, akun sosmed saya itu ada yang aktif sekarang itu ada 3. Instagramnya Wiwin underscore Laka. Terus yang Facebook Pro Mardilin Wiwin Laka. Terus TikTok Wiwin suka tenun NTT.
0: Oke, okay, gitu. Itu ya. Boleh langsung DM kalau mau pesan ya Kak, atau mau tanya-tanya tentang tenun.
1: Mau tanya-tanya atau mau request juga bisa.
0: Oke, okay, langsung Kak. Harapannya Kak untuk batik?
1: Harapannya
0: dan tenun pastinya.
1: Seperti biasa pasti semua orang kan mau sesuatu yang baik.

0: baik itu untuk kemajuan daerah.
1: Ya.
0: Jadi saya berharap dengan adanya tenun SBD dan juga tidak tertutup kemungkinan juga buat tenun Sumba juga secara seluruh, dan juga batik. Batik SBD ini bisa menjadi gebrakan. Untuk memperkenalkan budaya kita ke kancah nasional, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk go internasional juga. Amin. Begitu. Jadi saya berharap sekali agar semua hasil-hasil terbaik itu dihasilkan oleh anak daerah.
1: Ya.
0: Kenapa? Kenapa kita lebih bangga orang luar memperkenalkan tenun hasil karya kita di tempat lain? Tetapi kita sendiri anak daerah kenapa tidak? Kenapa kita harus kalah dengan orang luar? Padahal kita anak daerah jauh-jauh merantau, ya kan? Menempuh pendidikan, kita kembali ke daerah untuk memajukan daerah. Apa itu? Ya itu dia, ilmu yang kita dapat di sana, segala wawasan yang kita dapat di sana, kita kembalikan, kita terapkan ke di sini. Dan kita bisa memanfaatkan itu untuk memajukan daerah lewat hal-hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi tidak harus juga hal-hal besar.
1: Iya.
0: Dari kecil menjadi besar.
1: Iya.
0: Gitu. Terus saya selalu berharap kami para anak-anak muda ini selalu diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Jadi saya juga orang pemerintah daerah, tetapi di sini pada kesempatan ini saya berharap bagi kita semua, kita bisa memberikan ruang apresiasi itu kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kita mencoba lagi untuk lebih peka kepada potensi apapun yang ada, bukan hanya di bidang fashion. Ada juga bidang-bidang lain, perfilman atau apa ya, mungkin bidang ruang konten kreator juga sekarang menjadi bidang khusus begitu. Jadi kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa mensupport anak muda, yang akhirnya nanti bisa menjadi senjata kita untuk itu tadi memajukan daerah kita.
1: Begitu.
0: Okay. Jadi kita juga tidak akan kalah dengan anak luar. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa?
1: Itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak harus lewat tenun mungkin, membuat batik. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk daerah kita tercinta. Nah, Kak Wiwin, ini paling terakhir, Kak Wiwin, sebagai perempuan Sumba yang menginspirasi sekarang, Kak, pesan apa yang Kak Wiwin ingin sampaikan untuk pendengar dan khususnya para perempuan muda Sumba yang ingin berkarya tanpa meninggalkan akar budayanya, Kak? Ini terakhir, silakan.
0: Oke, buat sapu saudara-saudara dong semua yang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa berkaryalah seberani mungkin. Jangan pernah takut dan cobalah untuk menembus batas ketakutan kita dan batas nyaman kita. Karena ketika kita mau maju, kita harus berani melewati itu semua, ya teman-teman. Dan jangan pernah kita malu untuk memakai apa yang menjadi ciri khas kita Sumba. Karena Sumba ini bukan hanya sekarang saja, tetapi Sumba ini akan terus dan bahkan suatu saat nanti Sumba itu sudah seperti sesuatu yang kayak orang bilang, oh Sumba ini dia punya sesuatu yang lebih uniknya seperti ini. Jadi kalau saya mau dapat tenun yang ini, saya harus ke Sumba. Jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Dan pada kesempatan ini juga teman-teman, mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar selalu berani menerima setiap inovasi yang ada. Jangan kita juga terlalu menutup semua perkembangan yang ada. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecanggihan yang ada untuk memajukan kesejahteraan kita semua, khususnya masyarakat Sumba.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Madilyn Wiwin Laka, Sarjana Teknik ya, yang sekarang seorang desain terkenal nih di Sumba. Dan semoga sukses selalu Kak untuk batiknya. Semoga semakin dikenal nasional dan internasional. Sukses selalu Kak. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Wiwin Laka tentang ASN Sumba merajut identitas budaya. Terus bersama kami pendengar, dan saya Cantika Anjali,
0: dan saya Wiwin Laka.
1: Kita sama-sama bilang, sekali di udara tetap di udara ya Kak. 1, 2, 3.
2: Sekali di udara tetap di udara.
3: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman dari

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Yatnia Londong dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

tentang megalitikum di Sumba. Mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Yang masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat, masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada suatu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Rakyat
1: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya, pendengar, adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar dari Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan

dan tradisi dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah Mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely more time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang

0: ketan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Kansman Sipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagara Gawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam sabta lomba putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonei datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonei menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonei berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Denze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI. Yang pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Selamat siang sahabat pendengar RI SP Sumba dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kembali lagi saya Elono menemani Anda di Sumba siang hari ini. Dan bisa menemani waktu istirahat Anda dan aktivitas Anda di siang hari ini. Semoga suasana hati Anda di siang hari ini tetap ceria, pekerjaan berjalan lancar dan tubuh tetap diberikan kesehatan serta semangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas hingga sore nanti. Dan tentunya pendengar, saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi sektor menarik dan lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani Anda menjalankan aktivitas di siang hari ini. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Mendengar mengawali kebersamaan kita di Sumba siang hari ini, informasi pertama saya hadirkan untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Fraksi PKB desak transparansi dana gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, DPRD Provinsi NTT meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penanganan gempa Flores. Hal tersebut disampaikan jurubicara fraksi PKB, Marcelinus Anggurungangus SDMT, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur. Fraksi PKB mencatat belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD perubahan 2026 sebesar 73,3 miliar rupiah dengan sekitar 28,5 miliar rupiah telah direalisasikan untuk tanggap darurat gempa Flores. PKB meminta seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi tersebut. PKB juga menyoroti dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 40 miliar rupiah yang disebut berasal dari bantuan Presiden untuk gempa Flores. Selain itu, terdapat sekitar 5,3 miliar bantuan dari lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap korban gempa. Fraksi PKB meminta dana tersebut segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Dalam pendapat akhirnya, PKB juga menyampaikan duka atas meninggalnya 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada 9 September 2020.

36. Dua diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, yakni William Buick dan Dr. Evan Alphonsus Albinus Mehan. Fraksi PKB mendesak aparat keamanan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan lebih bagi warga NTT yang berada di wilayah Papua. Selain itu, PKB menyoroti silpa sebesar Rp362 miliar yang disebut merupakan silpa real hasil audit BPK dan meminta agar dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk menutup defisit serta membiayai kebutuhan mendesak dalam APBD perubahan 2026. Fraksi PKB berharap seluruh catatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPRD dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD perubahan Nusa Tenggara Timur tahun 2026.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, Wi-Fi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk

Ya pendengar, di Sumba siang hari ini di tengah aktivitas siang yang mungkin cukup padat, izinkan kami hadir menemani Anda. Dan tentunya bagi yang sedang menikmati makan siang, sedang bekerja, dan yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, tetap bersama kami. Karena ada musik pilihan dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dan siap menemani hingga sore hari nanti. Dan tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI SB Sumbah. Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Darwi Kabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, Kamis 24 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Di antaranya, KM Dharma Kencana 7 standar perdana, KSOP tekankan keselamatan. Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, Blok Hunian digeledah hingga tes urin. Inilah aneka berita daerah bersama saya Yadnia Londong. Kapal motor Dharma Kencana 7 sandar perdana, KSOP tekankan keselamatan. Selengkapnya Yunia Buling melaporkan.
2: September 2026, Kepala KSOP kelas 4 Wengapu, Dr. Fadli Afan Jafar menyampaikan proses sandar berlangsung aman dan sukses berkat sinergi seluruh unsur maritim yang terlibat.
3: Kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Wengapu. Jadi pada pagi hari ini tentu kita mengucap syukur, alhamdulillah, karena pada hari ini kapal Dharma Kencana 7 maiden call pertama di Pelabuhan Wengapu dan sukses. Ini karena atas sinergi hebat dari semua unsur maritim yang terlibat di dalam, baik itu pre-onboard, onboard, dan post-onboard. Karena kegiatan ini tidak hanya meliputi kegiatan perkapalan, tapi juga inline dengan kegiatan kepelabuhanan. Oleh karenanya, Pak Nakoda dan teman-teman, pagi hari ini saya selaku regulator, the site net authority yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dari aspek regulator keselamatan transportasi laut.
2: Sementara itu, Nakoda KM Dharma Kencana 7, Asrofi menyampaikan rasa syukur karena kapal dapat melaksanakan sandar perdana dengan aman dan selamat. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh kru kapal. Kehadiran KM Dharma Kencana 7 diharapkan dapat memperluas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian Sumba.
4: Karena kapal KM Dharma Kencana 7 sandar perdana di Pelabuhan Wengapu, saya sebagai nakoda merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, kapal sandar perdana di Pelabuhan Wengapu bisa terlaksana dengan aman dan selamat. Kemudian tentunya faktor-faktor lain yang dapat menjadikan kapal ini bisa sandar dengan aman dan selamat adalah karena kerjasama dari semua kru yang ada di KM Dharma Kencana 7. Sekaligus bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Sumba.
2: General Manager PT Pelindo Cabang Wengapu, Imam Harumain, menyatakan kelancaran sandar kapal juga didukung kolaborasi dengan Pertamina dan seluruh unsur terkait. Karena ukuran dan kapasitas kapal cukup besar, KM Dharma Kencana 7 diarahkan sandar di Dermaga 3 Wengapu. Proses penurunan penumpang dan kendaraan berlangsung aman dan lancar berkat koordinasi Pelindo aparat penegak hukum serta seluruh stakeholder pelabuhan.
5: Terkait dengan kelancaran pada saat sandar dan alhamdulillah juga dengan kolaborasi dengan tim Pertamina terkait dengan ASIS sehingga sandar di Dermaga 3 ini di mana biasanya kita lakukan penyandaran untuk kapal Roro penumpang ini di area Dermaga 1. Saat ini kita karena memang secara tinggi juga kapasitas sudah besar, maka kita skenariokan untuk di dermaga 3, sehingga kita juga perlu kesiapan-kesiapan. Dari sisi ASIS, alhamdulillah tadi dari Nakoda sudah menyampaikan andalan dari ASIS-nya, layanan juga sudah bagus, penyandaran juga aman. Dari sisi turun penumpang, kendaraan juga kolaborasi dari rekan-rekan APH, juga stakeholder yang ada sangat membantu sehingga kelancaran turun maupun keberangkatan alhamdulillah aman semuanya.
2: Fadli menegaskan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi komitmen seluruh pihak. Pada kesempatan tersebut, KSOP juga mengingatkan nakoda dan awak kapal untuk meningkatkan kewaspadaan saat kapal melakukan olah gerak terutama ketika masuk sandar maupun lepas sandar guna mencegah kecelakaan di wilayah perairan Waingapu. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1613 Sumba Barat menggelar pasar murah di depan asrama Kodim 1613 Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
6: Kodim 1613 Sumba Barat menggelar pasar murah di depan asrama Kodim 1613 Sumba Barat, Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang puncaknya akan berlangsung pada 5 Oktober 2026 mendatang. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukanda mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak secara nasional yang dilaksanakan secara daring. Secara terpusat, kegiatan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional Monas bersama Panglima TNI dan jajaran. Menurut Nyoman Sukanda, Kodim 1613 Sumba Barat menjadi salah satu satuan yang turut menyiapkan pelaksanaan pasar murah di wilayah. Stand pasar murah yang berada di kawasan asrama Kodim mulai dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk melayani masyarakat sekitar.
7: Hari ini kita secara nasional juga secara daring melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI yang mana jatuhnya tanggal 5 Oktober di tahun 2026. Secara terpusat kegiatan ini dipusatkan di Monas bersama Bapak Panglima TNI dan jajaran. Kita di wilayah juga menyiapkan tiap kodim, khususnya Kodim 1613, kita siapkan stand yaitu di asrama Gajah Mada yang dimulai tadi jam 8 sampai hari ini. Kita lihat untuk barang-barang yang dijual, diantaranya ada beras, minyak, bawang, telur, ayam.
6: Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, diantaranya beras, minyak goreng, bawang, telur, ayam, serta berbagai kebutuhan lainnya. Kehadiran pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Antusiasme masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tinggal di sekitar asrama Kodim cukup tinggi. Nyoman Sukanda menyebutkan barang-barang yang disediakan dalam stand pasar mendapat respon positif dan seluruh barang yang disiapkan pada hari itu berhasil terjual habis. Kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI Angkatan Darat. Rangkaian peringatan tersebut akan terus berlangsung hingga acara puncak HUT TNI yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2026 mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Operasi gabungan di Lapas Kelas 2B Atambuah, blok hunian digeledah hingga tes urin. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
8: Rapat Kamarisa. Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, Lapas Kelas 2B Atambuah menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambuah Antonio Luis Simenez Prakosta menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio Prakosta mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang, namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
9: Kami bersihkan dan bersihkan sekitar 1 jam yang lalu sehingga hasil yang kami dapat jumlah barang-barang yang sudah kami tidak dapat bisa simpan agar sama untuk
8: menekankan melalui langkah ini lapas kelas 2 Atambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari lapas kelas 2B Atambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Yang menjelaskan dalam kegiatan ini selain penggeledahan fisik yang dilakukan, BNN Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2B Atambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
9: Bentuk sinergitas kolaborasi kami, BNN, juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penelitian untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus agar tentu kami BNN Kabupaten Belu dalam substansinya yaitu melakukan kegiatan deteksi dini berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika atau narkoba.
8: Dari hasil penggeledahan, tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian, seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, lapas kelas 2B Atambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Atambua, Kristandi Mau melaporkan.
1: KSOP Waingapu dorong budaya keselamatan bersama stakeholder pelabuhan. Selengkapnya, Yunia Buling melaporkan.
2: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan komitmen KSOP mendorong penguatan budaya keselamatan bersama seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan Waingapu. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan BMKG, operator kapal, pihak pelayaran, pelindo, serta Pertamina, khususnya dalam mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas pelayaran di wilayah pelabuhan Waingapu. Menurut Fadli, sinergi antar pihak menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kegiatan operasional pelabuhan dan pergerakan kapal tetap memperhatikan aspek keselamatan.
10: Safety is our commitment. KSOP dorong budaya keselamatan bersama stakeholders di pelabuhan Waingapu. Artinya itu nanti hadir bersama BMKG, pihak operator kapal, PT Dalma Lautan, pihak Pelindo, pihak Pertamina untuk layanan asis tunda, terus ada juga teman-teman dari BMKG, TNI Polri. Jadi pada prinsipnya itu saya hadir bersama Forum Koordinasi Maritim untuk melakukan Maiden Call, namanya Maiden Call. Maiden Call itu pelayaran perdana. Nah nanti di dalam pelayaran perdana itu kita ada pemberian standar operasional prosedur. Saya serahkan ke Nakoda, disaksikan oleh seluruh forum maritim ini dalam rangka untuk membangkitkan budaya keselamatan. Pelayaran acuannya adalah BMKG.
2: Fadli menjelaskan dalam kegiatan koordinasi tersebut, KSOP Waingapu bersama Forum Koordinasi Maritim akan melaksanakan media call sebagai bagian dari komunikasi dan penguatan koordinasi dengan para stakeholder Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman terkait pelayaran informasi cuaca dari BMKG hingga dukungan layanan kapal, termasuk layanan asis tunda yang melibatkan pihak terkait. Koordinasi yang dilakukan secara bersama-sama, KSOP berharap budaya keselamatan dapat semakin kuat dan diharapkan secara konsisten oleh seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan Waingapu. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos hadiri ibadah emeritasi Pendeta Alfred Digismani STH MSI sekaligus syukuran memasuki masa pensiun Guru Injil Singubani dan Guru Injil Herman Bulumato. Selengkapnya Jirlen yang melaporkan.
6: Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos menghadiri ibadah emeritasi Pendeta Alfred D.J. Samani STH MSI sekaligus syukuran memasuki masa pensiun Guru Injil Singubani dan Guru Injil Herman Bulumato pada 18 September 2006. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai ungkapan syukur sekaligus penghargaan atas perjalanan panjang pelayanan ketiga hamba Tuhan bagi gereja, jemaat, masyarakat, dan daerah. Ibadah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pelayanan Pendeta Alfred D.J. Samani yang telah mengabdikan diri sejak tahun 1992, dimulai dari masa vikaris hingga ditabiskan sebagai pendeta dan akhirnya memasuki masa emeritasi. Sementara itu, Guru Injil Singubani dan Guru Injil Herman Bulumato juga mendapat penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timotius Tederaga menyampaikan bahwa masa emeritasi dan pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Menurutnya, dedikasi, keteladanan, serta kesetiaan yang telah diberikan selama puluhan tahun diharapkan tetap menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat, meskipun ketiganya telah memasuki masa purna tugas.
11: Tugas para pelayan Tuhan merupakan kesempatan yang penuh makna untuk menengok kembali setiap jejak pengabdian yang telah dilalui selama 34 tahun oleh Bapak Pendeta Emeritus dan Bapak Guru Injil berdua selama 30 tahun. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Guru Injil berdua. Kalau pemerintah mengatakan setia menjaga di rumah kita bersama di Sumba Barat yang berseri, untuk semakin berseri.
6: Momentum tersebut menjadi pengingat bagi seluruh umat bahwa gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa merupakan rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun melalui peran serta pengabdian setiap orang. Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen untuk terus mengedepankan kasih, persaudaraan, kepedulian, serta sikap saling menopang dan menghargai. Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi atas pengabdian Pendeta Alfred D.J. Samani, Guru Injil Singubani, dan Guru Injil Herman Bulumato yang dinilai telah meninggalkan warisan iman, ketekunan, kesetiaan, dan keteladanan bagi generasi penerus pelayanan gereja. Ia juga memberikan penghargaan kepada Gereja Kristen Sumba atas perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan serta pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam membentuk karakter dan perilaku jemaat di tengah masyarakat yang majemuk. Ibadah emeritasi dan syukuran pensiunan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa berakhirnya masa tugas tidak berarti berakhirnya panggilan untuk melayani. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KM Dharma Kencana 7 sandar perdana, KSOP tekankan keselamatan. Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Hayatni Luno pamit undur diri dari luar negara Anda. Selamat siang dan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan tentunya di tengah aktivitas siang yang mungkin cukup padat, izinkan kami hadir teman-teman Anda di siang hari ini. Dan bagi Anda yang sedang menikmati makan siang ataupun sedang bekerja, berada di rumah maupun dalam perjalanan pulang, tetap bersama kami karena ada musik pilihan dan informasi ringan yang siap menemani hingga sore. Jangan lupa setelah separuh hari kita lewati, masih ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri, jadi tetap semangat dan nikmati setiap menit kebersamaan bersama RRI SB Sumba di frekuensi FM 96,9 yang selalu menemani Anda dari pagi hingga malam nanti. Lagu dari Nina dengan judul Fit akan saya hadirkan menemani Anda di Sumba siang hari ini.

0: Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung.

0: Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sementara kelas
1: 1. Kelas 1 SD.
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
2: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang.
4: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
4: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
3: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
8: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
10: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan Generasi cerdas, berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

guerra nelle. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura.
1: Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz pendengar. Kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti di sumber siang hari ini. Ketua PKB Sumatera Barat berkomitmen maju sebagai calon bupati di pilkada berikut. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Sumatera Barat IGD Samara Adiguna SE mengatakan pihaknya kini fokus membenahi struktur partai serta memperkuat konsolidasi politik sebagai persiapan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kader dan mesin partai memiliki kesiapan dalam menjawab harapan masyarakat Sumatera Barat. IGD Samara juga menyampaikan bahwa dirinya tengah mempersiapkan PKB yang berencana untuk mengusung dirinya sebagai calon bupati Sumatera Barat pada pilkada mendatang. Menurutnya komitmen tersebut berjalan seiring dengan upaya memperkuat struktur partai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan dusun. Ia berharap PKB dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Pernyataan itu disampaikan IGD Samara setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC PKB di sejumlah kecamatan di Sumatera Barat yang berlangsung di Aula Sekretariat DPC PKB Kabupaten Sumatera Barat. Dalam proses tersebut, PKB membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan bekerja sama partai. Selain itu, partai juga telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon ketua DPAC dari masing-masing kecamatan. Ia menjelaskan, setiap kecamatan memiliki 2 calon ketua yang mengikuti proses seleksi. Seleksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kader yang dinilai memahami situasi politik di Sumatera Barat, serta memiliki komitmen untuk bekerja bersama PKB. Setelah proses pembentukan struktur selesai, seluruh calon ketua DPAC akan diundang dalam rapat bersama untuk memahami arah, tujuan, dan program PKB ke depan, termasuk program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat akan menjadi salah satu sumber bagi PKB dalam menyusun program kerja ke depan sekaligus memperkuat komunikasi politik dan kedekatan partai dengan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat. Demikian informasi Sumba siang hari ini dan tepat pada pukul 14 kita akan mengikuti Pro Dangdut. Bisa request dan salam-salam.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya pendengar, tak terasa waktu terus berjalan di siang hari ini dan kita sudah memasuki siang yang cukup lebih santai. Dan bagi Anda yang masih berjibaku dengan pekerjaan, semoga segala urusan hari ini diberikan kelancaran. Dan untuk Anda yang sedang beristirahat, manfaatkan waktu sejenak untuk melepaskan penat. Karena hidup bukan hanya tentang mengejar target, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati perjalanan. Dan tentunya biarkan saya menemani Anda di siang hari ini menuju sore dengan lagu-lagu dangdut yang akan menemani Anda dan membuat suasana siang ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dan tentunya ada lagu dari Misty dengan judul Pokok Joget akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi,

Masih dari Jalan Meladen nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. Bupati Sumba Barat Daya ikuti Rakornas Bioetanol di Jakarta. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadobuna Bonulat SD menghadiri rapat koordinasi nasional terkait program khusus pemerintah untuk pengembangan bioetanol di Jalan Pegadaian Selatan nomor K10, Pegadaian Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 21 September 2006. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah dalam membahas percepatan program pengembangan bioetanol secara nasional. Rakornas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para kepala daerah secara langsung menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Agenda utama rapat membahas percepatan dan pemantapan program khusus pemerintah untuk bioetanol. Program tersebut memanfaatkan sejumlah komoditas pertanian sebagai bahan baku, yakni tebu, jagung, dan ubi kayu yang nilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Dalam arahannya, Menteri Pertanian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi komoditas pertanian untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Para kepala daerah juga diminta menyiapkan data akurat mengenai luas serta potensi lahan di wilayah masing-masing yang dapat dikembangkan untuk komoditas tebu, jagung, dan ubi kayu. Bagi Kabupaten Sumba Barat Daya, keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan dan memetakan potensi sektor pertanian daerah dalam mendukung program pemerintah. Pengembangan komoditas lokal sebagai bahan baku bioetanol juga membuka peluang bagi penguatan sektor pertanian sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan dan energi. Kehadiran Bupati Ratu Ngadobuna dalam rakornas tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam koordinasi program nasional di bidang pertanian dan energi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui penyediaan data potensi lahan serta pengembangan komoditas strategis yang sesuai dengan kondisi daerah.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: FM 106,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya, pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan perjalanan menuju sore hari. Dan kalau rasa lelah mulai datang, jangan langsung menyerah, tarik napas. Nikmati musiknya dan kembali kumpulkan semangat. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, tetap memiliki arti ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetap produktif dan tetap berpikir positif, dan jangan lupa tersenyum. Karena mungkin saja senyum sederhana Anda hari ini bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Untuk itu, karena di lagu hari ini saya hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut pilihan. Hingga pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami karena lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Kekasihku akan saya hadirkan menemani Anda.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Pendengar informasi Sumba siang hari ini, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dari portal rri.co.id. Pemkab SBD perkuat komitmen percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan komitmen dalam mendukung program nasional pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2026 yang digelar secara virtual. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung pada 21 hingga 23 September 2026. Rapat koordinasi tersebut berpusat di Semarang dan menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional dan upaya percepatan penurunan stunting. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga KKSP mengikuti rangkaian rapat melalui Zoom meeting dari ruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Kehadiran Wakil Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan langkah penanganan stunting dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan secara nasional. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah DRS Edmundus Ennau, Asisten 1, Asisten 2, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antar OPD dalam merancang dan melaksanakan berbagai intervensi pencegahan stunting di daerah. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh ruang untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi lokal dengan pengembangan kebijakan nasional serta regional. Langkah ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan program pencegahan stunting lapangan semakin terarah, efektif, dan tepat sasaran, terutama dalam menangani persoalan gizi buruk dan tengges. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi stunting. Sinergi antara pimpinan daerah dan seluruh OPD terkait diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program, sehingga mendukung terwujudnya generasi Sumba Barat Daya yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, tentunya di sore hari ini bagi Anda yang masih bekerja, sedikit lagi kita menuju penghujung aktivitas, dan bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan dan jangan terburu-buru. Nikmati perjalanan karena ada keluarga dan orang-orang terkasih yang menanti Anda di rumah. Dan tentunya tetap bersama kami di Sumba sore hari ini karena ada lagu-lagu khas daerah Sumba yang akan saya hadirkan menemani Anda di Sumba sore hari ini hingga pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi-informasi aktual dari portal rri.co.id. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz karena lagu dari Faradiba akan saya hadirkan dengan judul Ina Miami.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain sumba barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar di sumber saudara ini, informasi kami hadirkan untuk Anda. Pimpin Apel Kesadaran ASN di Nusa Tenggara Timur, Wamendagri, menyampaikan penurunan angka kemiskinan. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ripka Halok, mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 5,01%. Di tengah tantangan geografis dan topografis daerah, capaian tersebut dinilai perlu terus diikuti dengan penguatan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Apel Kesadaran ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin 21 September 2026. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan potensi sumber daya manusia dan keberagaman yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu diterjemahkan secara konkret oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Ripka juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah Provinsi NTT, Forkopimda, sektor swasta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan berbagai program pemerintah pusat di daerah. Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut pemerintah dan sektor swasta merupakan dua kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks NTT, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% year on year dinilai menjadi perkembangan positif. Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, ASN harus memastikan pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyoroti angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ripka meminta semua elemen untuk bersama-sama dalam menekan dua persoalan tersebut. Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif membuka ruang investasi melalui inovasi dan kemudahan pelayanan, termasuk perizinan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Dalam amanatnya, Wamendagri juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga pengendalian inflasi serta penanganan bencana gempa di Pulau Flores. Ia juga menyampaikan duka cita terkait penembakan terhadap 3SN di Papua Pegunungan serta mengingatkan seluruh pihak untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon di kawasan Taman Kantor Gubernur NTT. Penanaman tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendorong gerakan penghijauan di seluruh wilayah NTT. Karena itu, sebagai wilayah yang gersang, kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh masyarakat untuk hijaukan bumi dengan mulai menanam dari rumah. Apel Kesadaran ASN dan aksi penanaman pohon tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Francisco Salesodo, para staf ahli gubernur, para asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan

dan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Mari kita sejenak menoleh ke belakang mengenang momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. 20 Mei memperingati titik awal kebangkitan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Otomo pada tahun 1908. Lahirnya Budi Otomo menjadi tonggak penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Organisasi ini mempelopori berbagai gerakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di tengah cengkeraman penjajahan Belanda. Semangat kebangkitan ini terus berkobar dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah merdeka, semangat kebangkitan nasional tetap relevan di era modern. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas sosial. Disinilah semangat juang, persatuan, dan gotong royong harus terus dikobarkan. Generasi muda harus terus belajar dan berkarya untuk memajukan bangsa di berbagai bidang. Menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan golongan adalah kunci kekuatan bangsa. Cinta tanah air dan bela negara harus ditanamkan sejak dini untuk menjaga kedaulatan bangsa. Setiap individu dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan semangat kebangkitan nasional. Sejarah mencatat banyak pahlawan dan tokoh inspiratif yang telah berjasa dalam membangkitkan semangat nasional. Seperti Dr. Sutomo, pendiri Budi Otomo dan pelopor kebangkitan nasional. Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan yang mendirikan Taman Siswa. R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender. Cut Metia, pahlawan wanita Aceh yang gugur dalam perjuangan melawan Belanda. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro melawan penjajah. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi generasi muda untuk meneruskan cita-cita bangsa dan mewujudkan Indonesia emas. Semangat para pahlawan harus menjadi inspirasi dan motivasi untuk berkarya dan membangun bangsa dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat juang dan persatuan bangsa. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera untuk generasi sekarang dan masa depan. Semangat Kebangkitan Nasional, Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, masih dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak FM 96,9 MHz terus mengudara main-main Anda di sore hari ini. Dan pendengar, lagu yang baru kita dengarkan dari Kun Mali yang berjudul Kuku Manu itu mempunyai arti dan makna, dan lagu ini adalah lagu asli Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nada yang serdu dengan nada musiknya yang cukup menyerupai musik khas Sumba, ada gong dan tambur. Dan tentunya lagu ini menyampaikan makna untuk mengajak dan bersemangat serta giat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain memotivasi agar tidak malas bekerja, lagu ini juga mencerminkan kecintaan terhadap budaya lokal serta nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Sumba. Dan lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu pop daerah Sumba yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan kembali menemani Anda selama satu jam ke depan hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga ada musik-musik dari pop luar negeri atau mancanegara akan saya hadirkan di ruang dengar Anda di tengah selingan kita bersama-sama di sore hari ini dalam menjalani aktivitas kita. Semoga kita semua masih dalam tetap dalam keadaan semangat dan penuh sukacita dalam menjalani berbagai pekerjaan maupun aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan lagu dari Elo Bahari akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini dengan judul Buka Semangat Baru. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

Mereka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda ikuti di pukul 16 tepat waktu Indonesia Tengah tadi. Kita akan mengikuti Asta Cita berjaringan bersama.

0: membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
1: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10

0: sama SMK pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana

0: bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK Hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
5: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu update password. Karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
5: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang, kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
6: Ya, kira-kira. Betul. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
5: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan, ya, mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya, biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
5: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran, ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan, ya.
5: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
5: Oke.
6: Okay. Betul.
5: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar, ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
4: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya pendengar, kita baru saja mengikuti beranda cacita berjaringan bersama pusat seluruh Indonesia. Dan tentunya di sore hari ini terasa kebersamaan kita dari siang kini telah sampai di penghujung sore. Terima kasih sudah menjadikan RRI Sumba di program siaran FM 96.9 MHz ini sebagai teman dalam aktivitas Anda hari ini. Apapun yang Anda kerjakan, semoga hari ini meninggalkan cerita yang baik untuk Anda yang sedang berada di jalan. Tetap berhati-hati. Untuk yang sudah tiba di rumah, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Dan untuk yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas Anda hari ini. Sebelum kita melangkah ke program selanjutnya di Warta NTT Sore Sekuriwil Empat Nusa Tenggara Timur, saya Lendong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian dan akan ditemani oleh rekan Maya Inya di pukul 17.00 hingga pada pukul 24 malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaan di sore hari ini. Dan tetaplah bersyukur, tetaplah tersenyum, dan sampai bertemu kembali di esok hari di kesempatan berikutnya di Sumba Menyapa Pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali di udara, tetap di udara.

mama, kakak, adik, bersaudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 24 September 2026, dengan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringatan HUT TNI ke-81, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Bersama saya Jona Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan, serta penyerahan 8 mesin jahit industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasar cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang bapak mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari mama-mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasar cita di Desa Noebaun, Kecamatan Noemu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
1: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Noebaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri.

0: jadi perangkat duit. 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan. Dan bantuan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Mulai Bangun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
1: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasar Cita, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
2: Dalam mendukung program Dasar Cita yang pertama dari Lada

0: Desa Noebaun, yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
1: Wakil Bupati TTU, Camillus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan asrama tentara TNI AD Kuanino, Kupang. Laporan Vences Sakaria.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar bazar murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nelson Baitano mengatakan bazar murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan, khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
4: Terima kasih jadi dalam rangka hari ulang tahun tentara Komunis ke 81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan pasar murah di wilayah asrama Kuanino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar asrama Kuanino. Yang kami siapkan di sini dari khususnya kami dari koperasi Korem 161 Wirasakti ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada super mie, pop mie, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
3: Sementara itu salah seorang warga Kuanino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya bazar murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
5: Kalau kakak tahu ini informasi ada pasar murah ini dari mana? Harga murah toh? Berapa? Di pasar di sini berapa di pasar?
3: Bantuan RRI Basar Murah yang dilaksanakan di asrama tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
2: Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Laporan Christian Dimau.
6: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, lapas kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
7: Sudah
6: Menekankan melalui langkah ini, Lapas Kelas 2 Tambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala Benin Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2 BA Tambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini, selain penggeledahan fisik yang dilakukan, Benin Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2 BA Tambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
7: Untuk sinergitas kolaborasi kami, BNN juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penggeledahan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus ada juga lagi. Tentu kami
6: dari hasil penggeledahan tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian, seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, lapas kelas 2 BA Tambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Tambua, Kristandi Mau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Egi Araujo melaporkan.
8: Pengacara Jemi Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemi Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemi Hekasi mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
9: Tanggal 15 September kemarin, Bupati Bertemu lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, bersama surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir di sini. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti lain yang PH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
8: Jimmy Ekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Berita terakhir. Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam hari. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan Rovinus Wula.
10: Ketua RT 16 Rate Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan Faisal mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
11: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
10: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Ribu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
12: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Ya, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
10: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringati HUT TNI ke-81 Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

kemuliaan kepada FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda baru saja ikuti Warta NTT Sore Sekurwil 6 Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Anda akan ditemani ya oleh saya, Prima Maya, hingga closing report nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang, di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar, ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penanganan gempa Flores. Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi PKB Marcelinus Anggur Ngangus STMT saat mengucapkan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD NTT. Fraksi PKB mencatat belanja tidak terduga dalam APBD perubahan 2026 sebesar 73,3 miliar dengan sekitar 28,5 miliar telah direalisasikan untuk tanggap darurat gempa Flores. PKB meminta seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Dan pendengar, PKB juga menyoroti dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 40 miliar rupiah yang disebut berasal dari bantuan presiden untuk gempa Flores. Selain itu terdapat sekitar 5,3 miliar bantuan dari lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap korban gempa. Fraksi PKB meminta dana tersebut segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Jadi tidak boleh dikunci namun segera direalisasikan karena uang itu hak rakyat, ujar juru bicara fraksi PKB pada Senin 21 September 2026. Dan pendengar, dalam rapat akhirnya PKB juga menyampaikan duka atas meninggalnya 3 ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada 9 September 2026, dua diantaranya berasal dari NTT, yakni William Buick ya, dan Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan. Fraksi PKB mendesak aparat keamanan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku serta memberikan perlindungan lebih bagi warga Nusa Tenggara Timur yang berada di wilayah Papua. Dan pendengar, selain itu juga PKB menyoroti Silva sebesar 362 miliar rupiah yang disebut merupakan Silva real hasil audit BPK dan meminta agar dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang menutup defisit serta membiayai kebutuhan mendesak dalam APBD perubahan 2026. Fraksi PKB berharap seluruh catatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPRD dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD Perubahan Nusa Tenggara Timur 2026. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar, baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Ya, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah Bernardus BGLA SIPMAP memimpin apel kerja lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di halaman depan kantor Bupati Sumba Tengah pada Rabu 23 September 2026. Apel tersebut diikuti staf ahli bupati, para asisten pimpinan perangkat daerah, staf serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam amanatnya, Bernardus mengapresiasi kehadiran aparatur sipil negara dalam apel kerja yang dinilainya menunjukkan perbaikan. Meski demikian, ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terus memastikan kedisiplinan pegawai, termasuk menelusuri alasan ketidakhadiran ASN baik karena sakit maupun izin. Nah, selain kedisiplinan, Sekda menekankan percepatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Sumba Tengah berada pada urutan ke-8, sementara penetapan APBD dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang. Para pimpinan OPD diminta memberi perhatian terhadap pelaksanaan belanja modal dan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Bernardus juga meminta OPD segera berkoordinasi dengan bagian administrasi pembangunan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis.

0: Ya, pendengar, tepat pukul 17.58 menit ya. Sesaat lagi Anda akan ikuti azan maghrib untuk Kota Wai Kabubak dan sekitarnya.
1: Selalu menggetarkan
2: saatnya azan maghrib untuk Kota Wai Kabubak dan sekitarnya.
3: Allah.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Ini informasinya dari fraksi PDI Perjuangan DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyoroti penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam rancangan perubahan APBD Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. Sikap tersebut disampaikan juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hieronymus Banavanu SIPM Home dalam rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur di gedung DPRD Provinsi NTT pada Senin 21 September 2026. Fraksi PDI Perjuangan mencatat target PAD mengalami penurunan lebih dari Rp633 miliar. Sementara itu, realisasi hingga 11 September 2026 baru sekitar 33,58%. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh hanya dianggap sebagai konsekuensi teknis perubahan asumsi pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menetapkan target pendapatan daerah yang realistis, terukur, dan kredibel agar tidak terjadi koreksi besar ketika target tidak tercapai. Menurut fraksi tersebut, perubahan target PAD juga tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik dan program dasar masyarakat. Untuk meningkatkan PAD, fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan kinerja organisasi perangkat daerah penyumbang pendapatan ya. Pemerintah juga diminta memperbarui dan mengintegrasikan data sebagai basis pengelolaan pajak serta menyusun estimasi retribusi berdasarkan potensi real daerah. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, pendengar, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi, gunung berapi maupun kebakaran dapat terjadi kapan saja ya. Jadi pendengar, ketika bencana terjadi, bantuan dari masyarakat sangat memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya dalam bentuk donasi tetapi juga tenaga dan keterampilan ya. Dan pendengar, salah satu cara untuk berkontribusi adalah dengan menjadi relawan bencana. Menjadi relawan tidak selalu berarti ya harus selalu langsung turun ke lokasi bencana. Jadi ada berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan. Mulai dari membantu distribusi logistik, pelayanan dapur umum, pendataan korban, dukungan psikososial, hingga membantu menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Ingin tahu pendengar bagaimana cara menjadi relawan bencana? Langkah pertama adalah mencari organisasi atau lembaga resmi yang memiliki program kerelawanan kebencanaan ya. Di Indonesia, masyarakat dapat mencari informasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di daerah masing-masing. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia, organisasi kemanusiaan, komunitas relawan maupun lembaga sosial yang memiliki program penanggulangan bencana. Jadi calon relawan ya biasanya dapat mendaftarkan diri melalui kegiatan atau program yang sedang dibuka. Beberapa organisasi juga menyediakan pelatihan dasar agar relawan memahami ya prosedur keselamatan dan cara memberikan bantuan yang benar dan juga tepat. Jadi tidak harus punya keahlian khusus seperti itu. Jadi pendengar, menjadi relawan juga bukan berarti harus memiliki latar belakang sebagai tenaga medis atau ahli kebencanaan, tetapi banyak pekerjaan ya yang membutuhkan bantuan relawan, misalnya mengemas dan mendistribusikan bantuan, memasak di dapur umum, membantu membersihkan lingkungan, mendukung kegiatan anak-anak di pengungsian ya, hingga membantu administrasi dan juga dokumentasi. Ya pendengar, itu dia informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buatan anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan karena takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

Ya, mendengar tren kuliner kekinian di media sosial kerap menjadi pemantik lahirnya peluang bisnis baru bagi generasi muda. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh pasangan suami istri di Kota Kupang melalui usaha kuliner Mochi Kita. Dalam obrolan teras UMKM di Perempat RRI Kupang pada Rabu 23 September 2026, pemilik Mochi Kita, Michelle S.A. Putri, membagikan perjalanan usahanya yang berawal dari modal nekat hingga kini sukses merebut perhatian para pecinta kuliner di Kota Kupang. Michelle mengungkapkan ide memproduksi mochi bermula saat ia dan suaminya melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap kudapan tersebut di media sosial. Usaha yang mulai dirintis sejak Juni 2026 ini awalnya sempat diwarnai keraguan karena maraknya penjual mochi di Kupang. Dan pada hari pertama berjualan di kawasan Bundaran PU Kupang, Michelle hanya membawa 3 box mochi dengan 3 pilihan rasa, yaitu Oreo, coklat, dan juga keju. Tak disangka seluruh dagangannya ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Keberhasilan yang diraih Mochi Kita saat ini tidak didapatkan secara instan. Michelle menceritakan pada awal mereka mencoba resep, ia sempat mengalami kegagalan berulang kali hingga menelan kerugian modal mencapai 10 juta rupiah. Dari yang awalnya hanya memproduksi 3 box per hari, kini kapasitas produksi Mochi Kita telah mencapai 20 box sehari. Jumlah produksi tersebut sengaja dibatasi mengingat seluruh proses pembuatan hingga penjualan masih ditangani secara mandiri oleh Michelle dan suami. Untuk mencegah kebosanan pelanggan,

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau buat

0: ikhlas lagi. Tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu . Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya . Tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, pendengar, senyum dan tawa kembali terpancar dari wajah ratusan anak-anak di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Senyum itu hadir lewat aksi kemanusiaan dan kepedulian pasca bencana gempa bumi di Flores. Polisi wanita Polres Ende Polda NTT hadir membawa angin segar dengan menyalurkan bantuan resmi Polwan Republik Indonesia sekaligus menggelar sesi trauma healing pada Rabu 23 September 2026. Aksi kepedulian ini dimulai sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah di SDI Onekore 4, sebanyak 109 murid menyambut hangat kedatangan para Sri Kandi Bhayangkara. Dalam situasi yang penuh kehangatan, personel Polwan memberikan edukasi mitigasi bencana pasca gempa bumi yang dikemas interaktif. Pasca edukasi dilanjutkan dengan trauma healing, permainan edukatif untuk mengikis rasa takut dan trauma anak-anak pasca bencana. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Polres Ende bergerak menuju lingkungan Nuawao sebanyak 60 pelajar tingkat SD, SMP hingga warga masyarakat setempat menerima penyaluran bantuan logistik dari Polwan Republik Indonesia. Hadirnya bantuan itu guna meringankan beban kebutuhan warga terdampak. Perwakilan Polwan Polres Ende Aibda Selvi N. Palu dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Polwan Polres Ende mewakili Polwan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan juga edukasi tentang gempa bumi. Jajaran Polwan Polres Ende berharap aksi tersebut bisa terjalinnya komunikasi yang harmonis serta memberikan motivasi positif bagi para siswa-siswi tumbuh menjadi generasi yang taat hukum dan berprestasi. Kepala Sekolah SDI Onekore 4 Maria Magdalena Tea menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kunjungan jajaran Polwan ke sekolahnya. Menurutnya kehadiran para Polwan tersebut menjadi momen berharga yang baru pertama kalinya dirasakan sekolah. Kedatangan para Polwan memberikan rasa gembira dan bangga. Kunjungan itu dianggap memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dalam memberikan motivasi serta edukasi terkait pencegahan aksi perundungan. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Ya, pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melakukan kunjungan kerja pada Selasa 22 September 2006 ke Mapolres Saburajua. Kunjungan kerja di salah satu wilayah pulau terluar NKRI ini dilaksanakan dalam rangka meresmikan penggunaan fasilitas baru berupa barak siaga dan 7 unit rumah dinas bagi personel Polres Saburajua. Menggunakan pesawat Kasa 212-200 P4101 Kapolda NTT beserta rombongan pejabat utama Makopolda NTT mendarat di Bandara Terdamu, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburajua. Nah, setibanya di Mako Polres Saburajua, kedatangan Irjen Pol Rudi Darmoko disambut hangat dan penuh hikmat. Rangkaian penyambutan diawali dengan pengalungan sarung adat khas Saburajua, pertunjukan tarian tradisional Ledo dilanjutkan dengan tradisi jajar kehormatan, serta gelora pamerkan yel-yel penuh semangat oleh jajaran personel Polres Saburajua, Kapolres Saburajua AKBP Paulus Natonis SIPMH mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kehadiran pimpinan tertinggi Polda NTT di wilayah hukumnya. Dan pendengar, puncak dari rangkaian acara ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian barak siaga dan 7 unit rumah dinas oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.
1: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya, gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gue.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan

0: kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, NRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turun menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, dia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah, 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatul lahumul ardul baita ahyaynaha wa akhrajna minha habba

0: dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Hosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
2: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
4: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
5: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
2: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvel mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the considerations about those two, we've already had one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
6: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

yang ditargetkan mencapai 60-70% hingga akhir triwulan 3 tahun 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bikin target ada serapan anggaran program bantuan stimulan perumahan atau BSPS atau bedah rumah capai 60-70%. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didi Khoirul mengatakan bahwa Kementerian PKP percepat pelaksanaan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya karena kegiatan bedah rumah masih berjalan di berbagai daerah. Kata Didi, sesudah rapat kerja bersama Komisi 5 DPR bahwa program-program terutama BSPS saat ini sedang berjalan dan realisasinya nanti akan dikejar. Dengan target sampai dengan triwulan 3 ini sudah sekitar 60-70%. Capaian pelaksanaan BSPS berbeda pada masing-masing unit organisasi Kementerian PKP yang menangani program ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dia Mawarti menyampaikan realisasi anggaran BSPS di unitnya sudah mencapai sekitar 1.675 triliun atau 48,49% per 24 September 2026. Informasi dari Antara News pendengar, PKP targetkan serapan bedah rumah 60-70% per triwulan 3 tahun 2026.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siap.
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.
2: Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 21 ya. Dan kita berada di paket acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dan pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan topik komunitas Bakawan Healing.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, Ruang Pulih, Ruang Bertumbuh Bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam Studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Okay.
2: Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota sih. Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
2: Sudah jalan.
0: Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya?
2: Lupa.
0: Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini, Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya, Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kanoval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar. Mohon maaf,
1: dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Oh, oke, ya nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Oke. Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

0: had it. Was it bad?
1: Oh my god. 진짜 최고.
0: Oh, 진짜 thank you. Bye bye.
2: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri sampai ada kasusnya bunuh diri.
3: Iya, betul, betul.
2: Negatif. Jadi ya, kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
3: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
4: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
3: Amin.
4: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
3: Oke, berarti refreshingnya seimbang ya kak.
2: Seimbang.
3: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah luar biasa, ini menarik ya teman-teman. Nah kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih kak?
2: Oke baik, mungkin
5: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
3: Yeah.
5: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
3: Oke, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
2: Jadi memang
4: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak boleh tidak ikut? Boleh, ayo sebenarnya, cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut
3: itu.
4: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi memang lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
3: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
2: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
3: Nah Kak Syafiq ini asli mana Kak? Asli
2: saya dari Sumatera Barat.
3: Oke, di sini sudah berapa lama?
2: Di sini sudah hampir 7 bulan.
3: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Nopal dan Kak Faria.
2: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
3: Iya.
2: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se yang bikin mereka itu pengen ikut.
3: Iya.
2: Makanya kita buat jalan-jalan.
3: Oke.
2: Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih.
3: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
3: Oke.
2: Terus juga kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
3: Iya, okay.
2: Nah, kurang lebih begitu.
3: Tapi
2: gitu.
3: Untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Sofik? Ya? Sekarang sudah jadi umbu nih katanya.
4: Ama Syafiq.
3: Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu ini sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
5: Asisten leader ya dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
3: Okay.
5: Berarti pembantu pemimpin, mm-hmm. termasuk ya mengumpulkan anggota bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
3: Okay.
5: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
3: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kanovan? Paling banyak
5: ya, iya. Yang jalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
5: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
3: Iya.
5: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
3: Iya.
5: Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya,
3: ternyata
5: di pantai semacam itu.
3: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
2: Iya.
3: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya, di sekolah mana, Kak?
4: Di SD Muhammadiyah.
3: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang bakwan healing apa sih yang kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
4: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah. Karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu, atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram, lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga, yeah. Seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
3: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan, apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
4: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari. Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang
3: bukan pilih,
4: saya kasih rekomendasi, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei, Kak. Kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu, dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi kita saya kasih tahu ke Ustaz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
3: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja tuh seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
2: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
3: Iya.
2: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana biar untuk promosi komunitas kita gitu.
3: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan.
2: Iya, langsung ceritakan.
3: Tapi langsung diselesaikan saat itu karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
5: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini gitu. Ada mungkin tekan love apa emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing
3: sih. Jadi dari situ ya, di diadakan jalan-jalan apakah dari situ? Oke.
5: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
3: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya, Kak Maria.
4: Ada, nah, ini juga maaf Pak, saya silakan, tambah. Kak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill ya, di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
3: Oh, boleh ya di rooftop?
4: Iya, boleh.
3: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
4: Karena masjidnya ramah.
3: Oh iya, ramah untuk semua. Iya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
2: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam apa namanya, memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
3: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
4: Kalau saya melihat ya, secara langsung
3: dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
4: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat bakawan healing kan jalan-jalannya itu gabung terus kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung dan dari review-review langsung seperti langsung, itu. Ada juga yang bilang, kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
3: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kak Faria, kalau dari Kak Noval melihat.
5: Nah, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info gitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh. Beda gimana
3: lagi. Oh, beda lagi beda ya. Lagi, ada dua jargon berarti ya.
2: Apa? Menyesuaikan.
3: Menyesuaikan tempat.
5: Dengan hati dekat Ilahi.
2: Kalau lagi kajian.
3: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
5: Jalan-jalan info.
3: Asik. Bakawan healing. Info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
5: Tadi pertanyaannya yang mana kak?
3: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakawan healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
5: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Gak ada salahnya kok. Gak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga nggak expect itu kak, nggak expect kok sampai segini,
2: sampai nangis
3: sampai dipeluk kakaknya.
5: Iya begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk, mendengarkan, dan tidak menghakimi begitu.
3: Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq, tadi kan membangun bakawan healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya, tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Gitu.
3: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti seperti
4: bisa kolab nanti.
3: Iya, kolab bisa karena tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobras ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar.
0: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
2: Baik, dalam keadaan sehat.
0: Puji Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki. Syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alon, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek.
0: Oke. Okay.
1: Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan. Rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah, dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Oke.
1: Okay. Tradisi lisan itu seperti Abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat, nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau yeah, buaya. Yeah. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, ya, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan?
0: Ya.
1: Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai, wai, wai, wai. Apa wai, wai? Baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
0: lisan dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki, yeah, bilang dari cerita nenek.
1: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik,
1: itu panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang, yeah, tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita, yeah, alihkan ke kata-kata seperti, yeah, itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, yeah, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari, yeah, Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Ya, kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota, jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau, yeah, ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu, yang bahasa ritual yang,
0: okay,
2: memang menjadi fokus dari penelitian saya.
0: Hmm.
2: Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Yeah.
2: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangia Rangu, ada cerita Analalu yang Rambu Kahi.

0: misalnya bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga. Asal munculnya sebuah kampung misalnya
1: Ya,
0: untuk
1: betul.
0: menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu dalam sejarah
1: Iya,
0: ada
1: di
0: cerita yang
1: Sumba Timur.
0: menjelaskan apa
1: Betul.
0: fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
1: Masih ada ya?
0: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
1: Iya,
0: yang sangat
1: oke.
0: Sastra,
1: Oke.
0: kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Pak
0: Atau
1: Retang,
0: rap
1: kalau
0: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan.
0: Bagi
1: Oh,
0: saya itu
1: ditambah musik
0: lisan.
1: juga itu termasuk tradisi lisan
0: Tradisi
1: ya?
0: lisan. Bagi saya
1: Oke,
0: ya.
1: bukan hanya dari puisi ya?
0: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair,
1: Itu tetap termasuk
0: bisa
1: tradisi lisan.
0: lisan.
1: Oke.
0: Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan, bisa dua bidang
1: Oh iya,
0: bermainnya.
1: baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA tahun
1: Dari SMA.
0: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
0: Ya,
1: seperti apa?
0: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan. Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang ini lah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah
1: Iya.
0: untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: Betul, betul.
0: itu membekas,
1: Oke.
0: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis,
1: Ya.
0: bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B,
1: Ya.
0: C, D, SMP. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian,
1: Iya.
0: mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping
1: Iya,
0: saya,
1: Gupi.
0: membekas kolaborasi
1: Oke.
0: menjadi sesuatu gitu.
1: Oke, berarti memang dari
0: Itu
1: SMA.
0: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi
1: Oke.
0: suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
0: SMP,
1: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93 ya?
0: 93 ya.
1: Wow, sudah
0: Kalau
1: hampir
0: untuk
1: 30
0: tradisi
1: tahun.
0: tulis,
1: Iya.
0: kalau tradisi lisan dari kecil
1: Dari
0: sebelum
1: kecil,
0: SD,
1: iya. Karena kita sering
0: balik kuat tradisi lisannya.
1: kuat ya.
0: Ya,
1: Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti
0: ya.
1: apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama.
1: Hampir sama.
0: Dan di semua budaya Nusantara sama,
1: Sama.
0: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana. Yang sepanjang saya amati sama, karena saya
1: Oke.
0: kebetulan bidang ilmu saya di sana,
1: Oke.
0: antropologi
1: Antropologi.
0: sama.
1: Oke.
0: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini,
1: Iya,
0: itu
1: oke.
0: kan proses
1: Proses.
0: dinamika sosial.
1: Oke, baik. Wah,
0: Gitu.
1: sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana
0: Ya,
1: Pak
0: kalau
1: Retang,
0: saya
1: ada mau
0: bisa
1: tambahan?
0: menambahkan
1: Iya.
0: yang tiga.
1: Silakan, Bapak.
0: Iya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain misalnya lewat gambar.
1: Iya.
0: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba itu sama dengan
1: Ya,
0: motif-motif
1: ya,
0: itu adalah
1: ya.
0: bagian dari
1: Betul.
0: komunikasi sebenarnya.
1: Iya. Betul.
0: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual
1: Ya.
0: itu dengan melihat kain misalnya kita bisa
1: Betul.
0: menceritakan sesuatu, kita bisa
1: Oke.
0: ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kaderuhangu pama apa rara mata mandung, artinya
1: Iya.
0: itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, ya artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang
1: Ya,
0: sombong.
1: ya.
0: Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga
2: komunikasi pesan melalui
1: Iya,
2: gambar-gambar
1: gambar.
2: sederhana
1: Oke. Okay.
2: motif-motif kain gitu ya.
1: Oke, okay,
0: Nah,
1: baik.
0: saya
1: Iya,
0: tambahin
1: silakan
0: lagi
1: Pak
0: ya.
1: Jeki. Iya, kita
0: Bang Netang,
1: ngobrol seru ini malam
0: ini
1: hari ini.
0: idenya Bang Netang.

0: Ini menarik sekali. Saat hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulis.
1: Tulisan, oke.
0: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
1: Gambar, ya.
0: Itu tradisi visual.
1: Oke.
0: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: Zaman dahulu, betul.
0: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
1: Betul.
0: Sorry, tradisi
1: Visual
0: lisan.
1: itu tulisan, heeh.
0: Lisan dan visual berbarengan
1: Betul.
0: sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
0: Itu
1: Betul, iya.
0: menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang udah ngingetin.
1: Sering digambar di tembok-tembok
0: Iya,
1: zaman dahulu ya.
0: gambar-gambar gua itu
1: Iya,
0: tradisi
1: gua.
0: visual
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: bersamaan dengan tradisi lisan.
1: Betul.
0: Tulisan belakangan
1: Iya,
0: itu.
1: belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu ya,
0: Iya,
1: Pak Jeki.
0: lisan dan visual.
1: Iya. Memang
0: Gambar gua itu.
1: ketiga hal ini tidak bisa
0: Yang
1: dipisahkan.
0: sekarang kita
1: Iya.
0: kenal di motif-motif kain Sumba
1: Iya.
0: atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Betul. Oke, luar biasa. Ini
0: Ya.
1: semakin menarik ya, pendengar dan
0: Ya.
1: pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali, Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya, Bapak ya?
2: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat, cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada
1: Oke.
2: hierarki
1: Oke.
2: bahwa yang bersifat apa bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah yang sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu
1: Oke.
2: lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, takut dianggap apa.
1: Yes.
2: Tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngaku semua ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya. Orang
1: Oke.
2: harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal,
1: Iya.
2: syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya,
1: Iya.
2: tidak lagi malu, tidak lagi misalnya meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris,
1: Iya.
2: tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan dan
1: Oke.
2: kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu. Itu
1: Oke.
2: apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk yuk ini tradisi lisan kita,
0: Ya.
2: sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
0: Penting
2: rayakan,
0: ya
2: ya, sesuatu yang kita
0: dirayakan.
2: harus banggakan
1: Iya.
2: dan sebagai bagian dari identitas kita. Hanya dengan bangga bahwa kita ingin
1: Ya.
2: mewariskan semacam itu. Ya. Saya
1: Betul.
2: nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi mungkin agak
1: Iya,
2: kelewatan
1: sangat
2: saya.
1: menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya, untuk
2: Ya.
1: anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan
0: Ya.
1: oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan
0: Dari
1: Pak
0: tradisi
1: Jengki.
0: lisan,
1: Iya, dari
0: dari tradisi
1: tradisi lisan
0: lisan, betul.
1: menjadi tulisan atau tadi visual seperti
0: Ya,
1: itu.
0: visual,
1: Oke,
0: betul,
1: iya,
0: betul.
1: memang sangat berpengaruh sekali ini ya, tentang daerah, ungkapan adat, dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya,
0: Ya,
1: seperti Pak
0: ya,
1: Jengki
0: ya.
1: ini penulis puisi seperti itu,
0: Puisi, cerpen,
1: puisi, cerpan,
0: novel,
1: novel, semua ya.
0: artikel,
1: Dan saat ini
0: semua.
1: sudah ada juga bersama kami buku dari Pak
0: Ya.
1: Jengki berjudul Kidung Capung.
0: Ya, betul.
1: Ini
0: Yang terbaru,
1: yang terbaru, iya,
0: 2025.
1: nanti kita bahas.
0: Ya.
1: Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih, Pak Jengki, sebagai seorang penulis dan penyair?
0: Nah, ini tantangannya menarik nih.
1: Iya.
0: Karena saya pernah lakukan
1: Oke. Okay.
0: ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
1: Ya. Yeah.
0: Bagaimana misalnya contoh kasus
1: Iya.
0: saya lakukan
1: Yeah.
0: kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat. Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitulah.
1: Okay.
0: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu maksudnya.
0: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya? Kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru. Tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
0: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah ada.
1: Tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
0: Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita rakyat Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, tato cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Seolah metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Berarti memang
0: imajinasi
1: ya
0: bekerja.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
0: Itu semua narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
0: betul.
1: Kita. Baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
0: Bukan menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologis, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu, sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya, itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu. Kan saya itu
1: cara
2: menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir Dia berpikir ya yang seperti biasanya, as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya, oke.
2: Ini hanya sesuatu sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita, oh, bahasa itu tidak begitu membosankan lagi. Dan Bli Cengki saya kira itu memahami
3: betul.
2: Apa artinya, bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas dengan kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara, misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
3: Betul-betul.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Betul.
0: Nah, ini saya pikir ngomong tadi. Ini menarik.
2: Iya, betul banget. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
0: iya, betul
2: termasuk
0: banget.
2: Sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
1: Dia punya logikanya. Iya, mohon izin. Iya, Bapak Repang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
1: Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
0: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik. Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya, sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar liar liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun temurun A misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Letang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Kita ciptakan cerita.
0: Iya,
1: itu.
0: Kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Wai Ngapu, Wai Kabuba, sudah ada tradisinya, kita kita pakai versi lain, oh ribut.
1: Betul,
0: di bawah.
1: Itu tadi yang saya maksud.
0: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
0: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
0: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
1: terjadi ledakan.
0: Oh, saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan, oh wow.
1: Itu bedanya.
0: Cerita
1: ya.
0: Juga.
1: Cerita juga. itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
0: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
0: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi Saya tidak percaya bahwa aku nak bisa melukis, nak punya imajinasi, aku nak bisa menulis. Ay, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
1: Bisa.
0: Muncul.
1: Okay.
0: Wah, ini bagus lukisan ini. Oh. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu yeah. Imajinasi bekerja. Oh, yeah. Bawah sadar. Mm. Itu kan... Itu
1: sudah ada dari ada. Setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, ya. Mengenali dan menggali.
1: Oke. Okay.
0: Kesadaran. Menyadari.
1: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Iya. Wah, luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
0: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu boleh dibuat ceritakan nanti.
0: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Okay. Pak Jeki sudah minum moke, Bapak?
0: Oh, sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
0: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke okay. Waingapu. Ke saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
1: Iya.
0: Dikomando oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli.
1: Selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang. Pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022, saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini okay. Kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat.
1: Okay.
0: Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga. Saya ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru okay. sastra puisi Umbulan Duparanggi
1: dari Sumba.
0: DWK Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umbulan Duparanggi Sumba Barat, DWK Buba SD SMP.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya harus tiba di
1: Sumba
0: Barat.
1: Akhirnya
0: tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran Mahaguru Puisi Umbulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus
1: 2026. Luar biasa.
0: Itu kan apa? Itu apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
1: Yes.
0: Imajinasi itu.
1: Iya, betul.
0: Alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu.
1: Ya,
0: jika kita praktekkan dan saya lakukan.
1: Okay.
0: Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau ini... seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada Nilis nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya.
1: Ini buku keberapa Bapak?
0: Makanya saya lihat saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke. Okay.
0: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh itu masih muda ya Pak ya?
0: Oh ini sudah tua nih, sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, Bapak. Mirip sekali loh Pak.
0: Cuma
1: mendengar ya. Surya
0: Paloh. Brewoannya.
1: Coba kamera.
0: Ini foto 2015.
1: Iya,
0: Surya Paloh.
1: Oh 2015.
0: Cuma kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan. Jumantara yang tahun 2021 ini kan yang buku anggaplah ini setelah Jumantara 2025 Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar Jumantara oleh Pustaka Presi 2021 terus Selilukui 2020 Amor Fati 2019 Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan yang Mau ini Chris, cerpen 2011.
1: Iya.
0: Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakrap Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005.
1: Iya.
0: Terus pada Lingkar Putingmu ini, Puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay.
0: Bukan soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan nih, otakmu aja
1: ya,
0: mesum.
1: Iya betul, ini, penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu.
1: Oke. Okay.
0: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh saja dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Cantika. Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikin ini? 2021.
1: Iya.
0: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya. Pak Jengki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jengki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis
1: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang. Seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021.
1: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel ya, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak
1: ya,
2: hafal.
1: Saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kegiatan nggak ya?
1: Iya.
2: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya coba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pecinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jengki. Memang menarik ya perhatiannya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jengki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah Pak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak Kalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, Kalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahami. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga, dari lisan ke tulisan.
0: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri. meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, yeah, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, secara harfiah, misalnya kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang ngadi undi menginung ngadi ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Okay. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker,
1: okay,
2: mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks, yeah, itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih,
1: begitu, yeah,
2: tantangannya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
3: Iya, yeah, iya. Okay. Yeah. Denotasi. Konotasi.
2: Mm-hmm. Ya. Okay. Jadi pertama tadi jadi tantangannya tadi tidak mudah mengalihkan,
1: yeah,
2: dari bahasa lisan ke tulisan karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak alang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
2: benar-benar kata terlambat, kau masih muda untuk
1: ya, amin.
2: Lagi,
1: siap, Bapak.
2: Jadi ya, itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya,
1: yeah,
2: tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang, yeah, Wanokaka, saya orang Kudi,
1: yeah,
2: dan saya mau belajar tentang budaya lokal, saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik,
1: yeah,
2: syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang,
1: betul,
2: yang tahu atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Pak. Yeah. Bahasa Bali juga pasti seperti itu.
3: Yeah,
1: banyak maknanya. Satu, yeah, kata, tapi maknanya,
3: yeah,
1: pasti,
3: yeah,
1: banyak. Betul, betul. Seperti itu. Oke, okay. Pak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
1: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang. Ini hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
3: puisi spontan
2: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa. Okay.
1: Mohon izin ya Pak Jengki ya.
3: Boleh
1: Bapak, silakan Bapak.
2: Ya, saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih?
3: Ya.
1: Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
3: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun,
1: okay,
3: yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, okay, menghibur diri mereka sendiri, okay, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu,
1: yeah,
3: itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya,
1: okay.
3: Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini,
1: yeah,
3: bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan.
1: Betul, betul.
3: Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya.
1: Okay.
3: Karma baik, karma buruk, yeah, itu yang akan kita bawa.
1: Okay.
3: Kita mati enggak bawa apa-apa.
1: Yeah.
3: Kecuali karma, kenangan atau ingatan.
1: Dalam sekali.
3: Jalan
1: ya.
3: Karma.
1: Iya, dalam.
3: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Yeah. Memetik gitar, yeah, melihat malam
3: di
1: beranda, luar biasa.
3: Mendekatkan diri pada alam
1: iya,
3: lagi.
1: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu yeah, puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti yeah, kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi.
2: Enak.
1: Oke, kan ada Zoom. Oke, okay, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
3: Maaf ya.
1: Iya, iya.
3: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
3: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada cerpen, ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya.
1: Yeah.
3: Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
1: Okay.
3: Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Okay. Nah, puisi cenderung begitu.
1: Okay.
3: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih.
1: Yeah.
3: Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik.
1: Okay.
3: Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja.
1: Okay.
3: Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri.
1: Okay.
3: Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
3: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
3: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
3: Saya tahu.
1: Tahu ya?
3: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya? Wah, luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
3: Saya sering jadi juri. Jadi juri penulisan cerpen.
1: Iya.
3: Sebali, se-Indonesia juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak? Nah. Biasa.
3: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
3: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu, bukan cuma copy paste.
1: Oke.
3: Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh.
1: Iya.
3: Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
3: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Ciki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya, apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
3: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara teman adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu?
1: 10 ya?
3: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
3: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Ya, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa, karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak, panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya.
3: Ya, sepak terjangnya mana ya.
1: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi, bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih, Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik, menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Yang sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, serba ini, serba alfa, bla bla bla. Tidak ada lagi warna pelangi di mana satu dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi, kita mengagumi warna yang macam-macam. Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
3: seragam, dipaksa seragam kita.
1: Oke.
3: Oleh AI itu salah satunya. Makanya
0: Saya percaya dengan otak manusia.
1: Oke. Okay.
0: Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Hmm. Pakailah itu.
1: Okay.
0: Saya tidak anti AI.
1: Iya. Yeah.
0: Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya?
1: Okay.
0: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Yeah. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
1: Yeah.
0: Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
1: Yes.
0: Itu tantangan manusia modern power sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana.
0: Yeah.
1: Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Yeah. Dikolaborasikan boleh ya.
0: Yeah.
1: Oke, betul.
0: Diolah lagi. Alat bantu.
1: Oke. Okay.
0: Iya, itu alat bantu. Yeah. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Gitu. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Yeah, jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
0: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Kelihatan ya. Oke. Okay. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini Pak Retang loh.
0: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
0: Tiga patah kata ya?
1: Iya, siap-siap Pak.
0: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana ini?
0: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
0: Sumba
1: lagi.
0: Sumba semanis empedu.
1: Oke. Okay. Artinya? Ada artinya
0: tidak? Oh bisa silakan tafsir.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis. Tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
1: Belis. Iya betul. Gitu. Betul karena tak semanis sedih. Tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit.
0: Pahit. Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
0: semanis empedu.
1: Luar biasa.
0: Itu itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi,
1: iya dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, oke, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak?
1: Oke. Okay.
2: Puisi spontan pendek,
1: ya, silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi.
2: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya sabana. Oke. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
0: Beliau ini menulis puisi
1: luar biasa, Pak Reta.
0: Kejujuran, kepolosan, yeah. Karena sudah berjarak sama Sumba,
1: yeah.
0: Beliau tinggal di Jawa Tengah, iya, di Semarang, bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
0: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
1: Iya.
0: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah.
1: Iya.
0: Dengan berbagai kemodernan.
1: Iya.
0: Nah itu kritik kritik sosial ada, yes. Kritik lingkungan ada, yeah. Kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
1: Okay.
0: Tinggal bagaimana mengolah lagi, yeah. Mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumpah kayak ini benar ini seperti itu, yeah, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, yeah. Karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki? Yeah. Silakan Bapak.
3: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
1: Oke.
3: Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an. Okay. Alamnya, yeah. Kehidupan sosialnya, yeah. Keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, okay. Berpikiran jauh ke depan, yeah. Menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu loh. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
1: Yeah.
3: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu.
1: Ya,
3: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi kritis, ya. Generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya, ya. Untuk generasi berikutnya, bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Ya. Untuk kepentingan Sumba lokalitas,
1: okay,
3: sebagainya, itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Oke. Luar biasa.
3: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki, yeah. Dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, yeah. Seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya, dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini, semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya, dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang. Selamat malam, selamat istirahat.
4: bisa dinikmati dari mana aja dan dimana aja. RRI Multifestival Multi Content.

0: Bagaimana kabarnya Bu Frederika?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Baik-baik saja, sehat-sehat saja.
0: Oke, Bu Frederika, terkait dengan obrolan kita di Sumba Malam hari ini dengan tema mengoptimalkan produksi pangan, strategi Balai Penyuluh Pertanian WIPAN API hadapi musim tanam pertama di tahun 2025. Dan seperti kita ketahui bahwa kondisi curah hujan di Kabupaten Sumba Barat saat ini banyak sekali para petani kita yang sedang melakukan penggarapan lahan sawah mereka. Mungkin Ibu bisa memberikan bagaimana terkait dengan gambaran umum kondisi pertanian di wilayah binaan BPP WIPAN API menjelang musim tanam di tahun ini, Ibu. Silakan.
1: Siap, Bapak. Saya langsung jawab saja, Bapak.
0: Iya, Bu.
1: Kami sesekilas saja, kami di BPP WIPAN API ini, kami personil penyuluh ada 7 orang.
0: Iya.
1: Jadi kami ini membawahi ada 7 desa. Saat ini mulai dari desa UPD, Uraya, Dokakaka, Tematana, Tanarara, Baliledo, sampai dengan Manula.
0: Yeah.
1: Memang saat ini kondisi curah hujan memang sangat bagus sampai saat ini. Ya, untuk saat ini kami penyuluh-penyuluh di tingkat BPP WIPAN API sangat berterima kasih dengan curah hujan yang sangat bagus.
0: Yeah.
1: Alam untuk saat ini ya sangat bersahabat dengan petani-petani, juga dengan kami penyuluh.
0: Yeah.
1: Strategi kami paling ya untuk saat ini kami melakukan pendampingan-pendampingan di tingkat petani, pendampingan secara intensif, mendampingi petani menggunakan varietas benih yang bermutu dan varietas unggul. Terus pengaturan air secara efektif dan drainase, ya itu saja Bapak, paling sebatas itu kami melakukan penyuluhan-penyuluhan, pendampingan-pendampingan di tingkat poktan-poktan, pertemuan-pertemuan kami menyuluh, kami memberikan materi-materi terkait dengan apa yang dihadapi dengan keadaan curah hujan yang bagus. Tapi jangan juga petani-petani terlalu apa ya, dengan curah hujan yang bagus ini ya kita harus waspada juga ya, kalau yang irigasi aman ya. Tapi yang tada hujan ya setidaknya ya, kita harus melihat juga kondisi curah hujan gitu ya.
0: Mungkin dari kondisi lahan yang irigasi maupun yang sawah tadahan, apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan kelompok?
1: Iya. Untuk saat ini paling melakukan pengolahan-pengolahan tanah maupun pengolahan bahan sawah, memastikan dulu bagaimana kondisi-kondisi terkait dengan kondisi lapangan di tingkat-tingkat yang tidak hujan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan petani itu pengolahan lahan sudah sekarang Bapak.
0: Yeah.
1: Pengolahan lahan dan sawah ya, mungkin sekedar itu saja ya Bapak, mungkin. Seperti apa maksudnya tadi Bapak?
0: Mungkin ada langkah-langkah inovasi yang dilakukan dari para penyuluh ketika yang mungkin, karena berbagai desa-desa binaan kan memiliki struktur, ada mempunyai irigasi bagus untuk persawahan, contohnya di desa Tanarara, mungkin macam di desa-desa lain yang mungkin para petani itu memiliki lahan untuk pengelolaan pertanian itu yang tidak memiliki irigasi. Kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyuluh itu seperti apa, Ibu? Maksudnya seperti itu.
1: Oh iya, yang tidak hujan ya Bapak?
0: Iya.
1: Yang tidak hujan.

0: pekerjaan yang paling kami melakukan penyuluhan-penyuluhan sejam, memberikan materi-materi bagaimana mensiasati kemudian ini keadaan curah hujan yang sekarang ini lagi yang bagus.
1: Yeah.
0: Ya, kalau bagus, ya kita ulas penyuluhan sesuatu begitu.
1: Oh, okay.
0: Tapi kalau memang suatu saat ya kita tidak tahu.
1: Ya,
0: itu saja paling. Seperti itu saya kita menunggu situasi dan kondisi saja begitu Bapak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang tanda-tanda hujan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik Ibu. Mungkin dari proses yang sudah dilakukan, apakah ada kesiapan pembibitan dan pupuk oleh penyuluh yang didistribusi kepada para petani?
0: Iya ada Bapak, untuk benih kami sudah menyalurkan benih di tingkat Tokang,
1: iya.
0: Dan ini tersalur dari 7 desa ini sudah mendapatkan, memang tidak terakomodir semua Tokang-Tokang, tapi ada beberapa Tokang setiap desa mendapatkan benih yang bagus, benih yang berkualitas dan benih unggul. Dapat. Nah, untuk saat ini dapat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kami membantu mereka lain dari dinas pertanian.
1: Oke. Mungkin dari 7 desa itu yang mendapatkan benih, kan dalam satu desa ada beberapa kelompok tani mungkin ya Bu ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada yang menjadi prioritas dari 7 desa itu dari beberapa kelompok yang menerima bantuan benih dan juga jenis-jenis pembibitan yang diberikan, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Ibu?
0: Gambaran kelompok-kelompok apa saja?
1: Iya. Iya. Dari 7 desa binaan.
0: Oh iya.
1: Dan juga jenis-jenis pembibitannya Bu.
0: Yang maksudnya Papa minta data-data setiap pokan yang dapat benih begitu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, atau ada beberapa begitu yang Ibu ketahui bisa diceritakan ya?
0: Iya. Ya kalau di Doka Kakak ada kelompok yang dapat benih, ada pokan tunas muda, ada pokan lolo oleh, ada pokan pada deweri.
1: Iya.
0: Kalau okay. Di Tanagara ada pokan tetesan embun.
1: Iya.
0: Beberapa pokan, beberapa titik lah yang dapat sampelnya paling satu desa ada empat sampai lima kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih.
1: Itu bantuan benih apa saja Bu Frederika?
0: Ada bantuan untuk saat ini ada bantuan benih padi sawah,
1: yeah.
0: Varietas ciherang, terus ada benih padi ladang.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kegiatan tumpang sari. Terus ada benih jagung.
1: Berarti
0: tersebar di 7 desa.
1: Ada pembibitannya 2 jenis saja ya. untuk di persawahan sama padi ladang. Itu di desa mana saja yang melakukan apa? Penanaman benih padi ladang, Ibu?
0: Ini semua desa.
1: Semua desa ya.
0: Untuk padi ladang itu ada di desa Tematana, desa Tanarara, sama desa Manola, Uraya, Tematana, Manola, sama Tanarara. Nah, ada 4 desa.
1: Oke.
0: Okay. Uraya, Tematana, Tanarara, sama Manola.
1: Oke. Okay.
0: Itu mereka terakomodir ini mendapatkan bantuan. Tapi itu kan?
1: Dari beberapa poktan yang sudah mendapatkan benih ini, apakah langsung dieksekusi langsung oleh para penyuluh dalam tahap mempersiapkan dan melakukan penanaman, apakah langsung di dapinga? Ya, padi ladang maupun padi persawahan.
0: Oh iya, kalau padi ladang Bapak, kondisi kondisi sekarang sudah melakukan penanaman dari bulan Oktober.
1: Okay.
0: Dan tingkat penanaman paling tertinggi itu sudah di bulan November untuk padi ladang. Itu hampir 80% petani-petani kita sudah melakukan penanaman padi gogo.
1: Padi gogo ya?
0: Iya. 80% lah sudah hampir selesai untuk bulan November yang melakukan penanaman.
1: Okay.
0: Kalau padi sawah masih dalam taraf olah lahan. Ada juga beberapa di desa UPD sudah melakukan persemaian benih.
1: Oke, berarti dari awal musim hujan kemarin langsung sudah dieksekusi oleh para poktan dan penyuluh yang melakukan penampingan ya Bu?
0: Iya, paling itu setelah penyaluran benih, setelah penyaluran begi, saat ya mungkin jeda waktu 3-4 hari
1: ya.
0: Kami melakukan penyuluhan, terus penyuluhan ya pembagian benih. Dalam penyuluhan itu kami menampingi penyuluh pembagian benih untuk setiap anggota. Tapi kalau dalam pembagian benih ya, kami mewajibkan semua anggota kelompok macam persawahan ya harus melakukan penanaman secara jajar legowo.
1: Oke.
0: Okay. Ya, penerapan teknologi harus sudah jajar legowo bagi petani-petani yang tidak mengindahkan, tidak melakukan penerapan teknologi secara jajar legowo, ya kami tidak kasih benih. Itu konsekuensinya.
1: Mungkin ini Bu Frederika saya bisa diceritakan sedikit gambaran dari penanaman model jajar legowo ya. Mungkin bisa berbagi sedikit secara detail penerapan penanaman jajar legowonya Ibu.
0: Oh iya, baik. Apa untuk penerapan jajar legowo? Ini sistem tanamnya, Bapak?
1: Iya, sistem tanamnya. Itu di persawahan ya.
0: Sistem 21 ada 41. 21 itu maksudnya dua baris tanaman.
1: Iya.
0: Jadi ini satu baris kosong.
1: Oke.
0: Dua baris tanaman diselingi satu baris kosong. 41 itu empat baris tanaman diselingi satu baris kosong.
1: Oke. Berarti
0: biasanya kalau itu sudah Bapak kami jajar legowo karena dia lebih efektif.
1: Lebih maksimal hasil.
0: Apa kebutuhan benih juga tidak terlalu
1: banyak.
0: Oke. Satu hektar 25 kilo. Dia satu hektar membutuhkan 25 kilo.
1: 25 kilo pembitan ya benih ya.
0: Benih untuk jajar legowo. Jadi kami menyarankan lebih bagus pakai sistem seperti itu.
1: Memang yeah.
0: dia punya efek, dia punya apa ya, kalian membutuhkan waktu yang agak lama. Dalam penanaman.
1: Oke.
0: Okay. Tapi penggunaan benih jauh lebih
1: efektif.
0: Yeah. Lebih efektif dan efisien.
1: Untuk hasilnya?
0: Hasilnya dia bisa meningkatkan hasil panen. Memaksimalkan cahaya matahari, kita
1: sudah
0: ada perawatan, pemupukan juga kan kita bisa masuk di lorong-lorong itu kita melakukan lebih bagus.
1: Terus
0: kita pembersihan gulma itu tidak terlalu ribet kalau pakai penanaman teknologi secara jajar legowo.
1: Iya, oke. Berarti selain dari pembibitan yang disediakan oleh BPP, apakah ada juga untuk obat untuk benih yang disediakan ada juga obat-obatan
0: untuk tahun sekarang 2025 karena mungkin efisiensi
1: anggaran. Oke, ya.
0: Kemarin
1: ada
0: 50% kami bantu, tapi 2025 ini karena efisiensi anggaran ya mereka swadaya. Tapi rekomendasi untuk ini apa penggunaan obat-obatan kami dari BPP melakukan rekomendasi. Biasanya itu obat apa yang dibeli, dan mereka merekomendasikan ke petani, ke toko, biasanya. Biar kami melakukan pengamatan, Bapak, bukan sekedar kasih-kasih obat. Biasanya petani datang konsultasi di kami di BPP, terus bawa mereka punya contoh tanaman yang terserang hama penyakit. Kami lihat dulu, terus kami pergi uji petik di lapangan, apakah betul tidak. Setelah itu uji petik, baru kami rekomendasikan obat apa yang dibeli. Biasanya begitu.
1: Oh, oke.
0: gitu biasanya.
1: Berarti untuk in town karena dampak dari efisiensi anggaran yang disediakan untuk para poktan ini cuma benih saja ya, Bu ya?
0: Benih saja untuk saat ini, benih saja, Bapak. Tapi kami juga sekarang kami juga di BPP, Bapak, kami bersyukur sekali sama Dinas Pertanian juga. Melalui kegiatan pertanian ke kementerian juga, Bapak Menteri, kami dikasih TR4, sektor roda 4 ke tingkat BPP, satu unit, yaitu untuk diperbantukan kepada petani-petani kita yang mungkin tidak bisa, tidak terakomodir, mereka punya hand tractor, tidak dapat, ya, mereka bisa kami bantu gitu. Jadi adalah satu unit di BPP, traktor R4.
1: Oke. Oh, ada traktor bantuan dari Dinas Pertanian ya?
0: Iya, bantuan dari ya dari Brigade Pangan, dari Kementerian, Dinas Pertanian, dari Dinas Pertanian mempercayakan kami di tingkat BPP untuk
1: mengoperasikan
0: petani-petani ya.
1: Itu untuk mendapatkan apa? Untuk mengajukan permintaan untuk apakah ada persyaratannya atau tidak?
0: Tidak juga ada, tidak ada Bapak, mereka datang ke BPP saja terus daftar, nanti kita sesuai nomor antrian sudah ya. Juga tetap ada biaya, cuma ya dia dalam status yang masih apa ya, standar lah karena sesuai dengan
1: perda, bahan bakar ya, mungkin biaya bahan bakar ya.
0: Iya, sesuai aturan perda, 1 hektar lukunya 750.000. Lukunya 750.000, sedangkan rotarinya 1.200.000. Itu aturan perda. Jadi kami mengikuti itu sudah sangat membantu petani-petani. Sejak ada ini, antusias petani sangat ya, mereka sangat berterima kasih dengan kami di BPP, Bapak. Karena selama ini mereka tidak pernah ada, tapi sejak tahun sekarang mereka berterima kasih sekali kami bisa membantu mereka di musim curah hujan yang tinggi sekarang. Kan setengah mati mereka dapat hand tractor, kan berebut, Bapak, berebut ini hand tractor kecil. Jadi setelah ada traktor roda 4 di BPP memang sangat membantu. Iya, sangat membantu sekali. Mereka sangat berterima kasih kepada dinas juga, terutama BPP.
1: Ya, mungkin kembali lagi Ibu Frederika karena terkait dengan proses penanaman ya. Benih yang sudah dibagikan sudah dilakukan oleh para poktan dan juga langsung didampingi langsung oleh para penyuluh di lapangan. Mungkin ada strategi yang dilakukan para penyuluh terkait dengan pengendalian hama penyakit, Ibu, bisa diceritakan atau berbagi sedikit terkait dengan
0: Iya, pasti ada Bapak pengendalian hama penyakit. Pasti kami secara rutin melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kami pertama pengamatan langsung di lapangan itu pun berdasarkan kadang-kadang kalau kami tidak sempat untuk ke lapangan, kadang-kadang petani, ada beberapa petani yang datang ke tingkat BPP karena mungkin tingkat kesibukan kami juga. Itu biasanya mereka datang ke BPP, mereka bawa contoh tanaman yang terserang hama penyakit, kami ke lapangan uji petik dan melihat kondisi lahan, kondisi tanaman. Setelah itu kami merekomendasikan obat apa yang mereka harus beli. Mereka harus beli dan harus aplikasi ke tanaman. Pengendaliannya seperti apa? Tapi seterusnya kami dampingi terus sampai dengan proses pengendalian. Bagaimana hasilnya tanamannya kami ikuti terus gitu.
1: Oke. Berarti dalam anjuran yang diberikan terkait dengan kondisi hama yang terjadi langsung ini, pestisida seperti apa saja, mungkin bisa diberikan gambaran pengalaman yang ditemukan langsung di lapangan.
0: Oh iya, ya seperti biasa Bapak, tiap tahun.
1: Kalau di persawahan, daerah persawahan.
0: Iya, daerah persawahan itu paling hama penyakit itu pasti keong. Walang kangit, kresek, penggerek rebus, itu sudah penggerek, kresek, blas, begitu-begitu. Kutu putih, biasanya itu.
1: Itu yang saya pernah dengar mungkin penyakit kiwi, kiwi.
0: Iya, kiwi itu sudah kutu putih, kiwi itu kresek ya. Itu kebanyakan sudah terjadi di lahan petani.
1: Itu karena itu hama apakah dari kelebihan apa pupuk yang diberi, karena contohnya ada yang sampai terbakar ya.
0: Iya,
1: hangus.
0: Iya, sampai hangus juga. Uh-uh. Itu dia sampai merah-merah. Bapak itu kadang-kadang jamur, bakteri. Oh. Biasanya tersenyai itu kadang-kadang karena awalnya memang kondisi tanah juga
1: kondisi
0: kadang-kadang.
1: Tanah, ya.
0: Iya, kadang-kadang kondisi tanah apa sudah dalam keadaan asam yang terlalu tinggi itu, kalau asamnya terlalu tinggi, seharusnya kita harus memperbaiki struktur tanah dengan memberikan aplikasi pupuk organik. Kandang, pupuk bekasi, mari kita memperbaiki kembali struktur tanahnya supaya tanahnya kembali guys dalam keadaan basah, kembali. Biasanya itu deh, jamur, bakteri itu biasanya dalam tanah itu sendiri, biasanya sudah ada. Dari itu.
1: Struktur tanah sendiri ya Bu ya, bukan karena kelebihan pupuk tidak atau juga. Apa.
0: Itu karena tanahnya memang sudah terlalu asamnya, tingkat asamnya terlalu tinggi, biasanya begitu Bapak. Itu sukanya penggunaan obat yang terlalu kadang-kadang Bapak di petani mereka ini Bapak. Obat kadang-kadang mereka tidak menunggu rekomendasi dari PPL. Mereka pergi sendiri di toko tanya sendiri. Ya namanya juga kalau tidak ada sampel, toko-toko kasih saja obat. Akhirnya mereka tidak tahu sudah apa yang terjadi.
1: Dan mungkin untuk mengejar tingkat kesuburan tanaman ya Bu ya, menggunakan pupuk yang terlalu berlebihan.
0: Iya, kadang-kadang supaya itu hama penyakit cepat mati, kasih obat, dosis obat yang terlalu tinggi, padahal tidak berpikir bahwa akan merusak mereka punya tanah di situ tuh.
1: Oke, ya selain selain itu ya Bu, mungkin satu karena saya lihat di beberapa desa Poktan yang didampingi itu khususnya di desa Dokakaka sama Tematana ya. Ada hortikultura juga ya di sana.
0: Ada di Tani Makmur Tematana ada.
1: Itu apa-apa saja, Bu?
0: Jenis... Oh, ya, di Tematana itu sekarang untuk kondisi sekarang ini ada tomat. Ada tomat, ada kol.
1: Oke.
0: Kol di Tematana.
1: Oh, kondisi dengan
0: kondisi November ya Pak.
1: Itu dia ya.
0: November ya, kondisi November di Tematana ada di Poktan Tani Makmur, kondisi sekarang ada tanam tomat sama tanaman kol.
1: Oke.
0: Nah, kalau di Dekaka, Espanya apa sedikit saja Bapak, karena mereka untuk bulan sekarang ini lebih prioritas ke ini
1: persawahan ya.
0: Iya, persawahan sudah.
1: Dan dengan curah hujan yang sangat bagus ini mungkin mereka lebih larinya ke persawahan.
0: Iya, lebih ekstra ke persawahan.
1: Oke. Ibu, mungkin untuk pencapaian yang dilakukan oleh penyuluh terhadap para poktan-poktan ini bisa apa saja mungkin yang menjadi nilai jual ke pasaran?
0: Dalam nilai jual untuk ke pasaran, untuk padi sawah tahun 2024, 2025 sudah mereka sudah memerlukan pemasaran padi ke tingkat dolok sudah. Untuk berti juga sudah juga mereka sudah melakukan pemasaran ke luar ini. Ada yang susah sampai macam di Tematana tuh ada sudah ke Alfamart ke ini itu, ke Wengapu sudah itu Bapak.
1: Itu dibantu juga untuk dibantu oleh para penyuluh dalam apa pemasarannya atau dilakukan langsung?
0: Kami bantu Bapak, bantu kadang melalui via ini sosial media, kami bantu kadang kami melalui WA, telepon.
1: Berarti selalu membantu mengkoordinasi di pasaran.
0: Kalau dalam pemasaran kami 80% hampir 100% kami membantu petani-petani untuk melakukan pemasaran ke tingkat atas. Kadang bukan hanya sekedar omong Bapak, kadang kami ambil hasil ambil ke seperti saya nih. Kalau ada seperti di Tani Makmur hasil hortikultura tuh saya pergi ambil hasil, jadi saya bawa dengan motor bawa ke kantor ke mana-mana, saya bantu mereka pemasaran.
1: Jual ya. pemasaran.
0: Ya, tentu pemasaran. Iya.
1: Sangat luar biasa sekali. Mungkin sedikit lagi, Bu, mungkin ya, ya, terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kita ya, tidak iya, tahu dampak air yang terlalu debitnya iya, terlalu besar sehingga menyebabkan banjir ataupun ya, lain-lain. Kira-kira ya, strategi yang disiapkan para penyuluh untuk membantu petani itu seperti apa, Ibu?
0: Iya, untuk kalau ada bencana ya, Bapak.
1: Ya, seperti banjir.
0: Iya, banjir apa semua.
1: Apalagi di desa Tanarara itu saya lihat kan persawahan kali besar semua ya, kalau tidak salah.
0: Iya, Bapak, untuk saat ini kami kalau macam di desa Tanarara kebetulan ada kegiatan non rawa itu perbaikan irigasi itu, Bapak. Itu paling kami melakukan itu, perbaikan saluran-saluran irigasi itu supaya airnya bisa ditumpahkan di situ, jalan ke kali apa itu saja paling. Strategi ini kebetulan difasilitasi dari dinas juga untuk kegiatan perbaikan saluran irigasi gitu. Tapi untuk yang signifikan sekali ya apa ya, kami belum terlalu itu, Bapak, paling seperti itulah sudahlah. Pembuatan selokan-selokan itu yang paling itu saja yang bisa kami apa menyuluh di mereka.
1: Mungkin ada tantangan terbesar yang dihadapi saat meyakinkan para petani yang mungkin berubah atau mengadopsi anjuran lain dalam proses pembuatan irigasi.
0: Strategi apa ya?
1: Ya, tantangan yang dihadapi langsung mungkin kan di lapangan sering menemui petani yang mungkin punya ide tersendiri dalam melakukan satu inovasi terkait dengan apa? Ini dalam apa membentuk irigasi air itu, Ibu? Apakah ada ditemui di lapangan?
0: Ada petani yang agak gitu kok begitu, Bapak?
1: Ya, yang mempunyai ya, ide sendiri mungkin yang berbeda pandangan terkait itu.
0: Tidak juga, Bapak.
1: Tidak ada, ya.
0: Biasanya kalau kami anjurkan, mereka siap sedia mendengar dan melakukan. Paling kami lebih apa, relasi keluarga, relasi berpikiran, relasi apa ya, Bapak? Lebih relasi itu, relasi penyegaran, paling begitu saja.
1: Tantangannya tidak ada sama sekali ya di lapangan.
0: Tidak ada, Bapak, kami apa menjalani dengan apa ya,
1: kekeluargaan, ya, secara kekeluargaan, benar.
0: Kami anggap mereka kami punya orang tua. Betul. Kami apa, ternyata saling mengisi lah. Kalau kami tidak, mereka mengisi di kami. Kami tidak juga, mereka saling mengisi saja begitu.
1: Oke. Jadi sedikit lagi nih, Bu, karena mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Mungkin dari komoditas unggulan atau spesifik yang paling banyak diusahakan oleh petani di wilayah Binaan. Apa-apa saja.
0: Paling komoditas unggulan untuk ini 7 desa ini. Sawah sudah, Bapak, sesuai dengan luas lahan baku sawah kayak sawah
1: sudah. Sawah semua ya, rata-rata ya.
0: Rata-rata sawah sudah hanya paling tema tanah ya, karena memang luas baku lahan yang paling kecil ya, desa ini jagung, padi sawah, padi ladang untuk desa tema tanah. Horti juga menjadi komunitas yang kedua karena sekarang
1: musiman.
0: Ya, horti kan sudah pemasarannya sudah bagus tuh, Bapak. Jadi kebanyakan juga petani-petani ya, sambil bekerja padi sawah juga horti mereka laksanakan juga.
1: Oke. Berarti kalau dari ini apa, Bu? Dari segi kesuksesan para penyuluh dalam membantu kelompok tani itu menyelesaikan masalah spesifik itu apa saja bisa diceritakan?
0: Seperti apa, Bapak?
1: Ya, contoh spesifik sukses seorang penyuluh pertanian dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompok tani.
2: Secara ini ya, secara
1: ya, mungkin sampai yang mengalami kesulitan bagi para poktan-poktan itu.
2: Nah, sampai sekarang kalau kesulitan yang terlalu besar kayaknya tidak ada apa. Paling kalau kesulitannya petani itu kadang-kadang sekarang yang traktor, paling alsim yang kadang-kadang mereka apa selalu pertemuan kelompok itu mereka apa mengeluh tentang itu saja. Tapi itu tetap kami memberikan solusi, membantu mereka dalam pembuatan proposal gitu-gitu saja. Itu tapi untuk pengeluhan mereka juga tidak ada yang terlalu apa petani ya, tidak ada juga yang terlalu mereka mengeluh, paling seperti itu. Alsintan, kadang-kadang alsintan saja yang beberapa pertemuan kelompok paling itu
1: sih mereka menjadi kendala.
2: Iya, mereka minta untuk bantu.
1: Oke.
2: Itu saja.
1: Berarti selain itu dalam proses penyuluhan para penyuluh dan juga para kelompok dari 7 desa binaan ini semua berjalan aman ya Bu ya?
2: Iya, berjalan
1: baik sekali petugas
2: para
1: penyuluh nih.
2: Bagus, komunikasinya bagus, koordinasinya bagus.
1: Oke. Mungkin di sini bisa di akhir apa ngobrol komunitas kita ini, apa yang menjadi harapan dari Ibu Frederika sebagai koordinator kepada para penyuluh maupun para kelompok tani yang ada di 7 desa binaan di Sumbawa Barat, khususnya Kecamatan Luli.
2: Harapan saya untuk teman-teman penyuluh dulu Bapak. Saya untuk teman-teman kami penyuluh, khususnya BPP Panapi, mari terus kita tingkatkan kunjungan ke poktan, mari terus kita lakukan pendampingan terus ke poktan, jangan pernah kendor. Terus bekerja keras, hidup dengan jujur, dan hidup dengan takut akan Tuhan.
1: Ya, sangat luar biasa sekali untuk
2: untuk
1: harapan kepada para penyuluh.
2: Poktan untuk petani-petani yang saya cintai dan saya kasihi semua, bersaudara-bersaudara, bapak, anak, mari kita sukseskan suasana pangan untuk jadi jauh lebih bagus lagi, gunakan sebaik mungkin apa yang telah pemerintah kasih, mulai dari benih sampai dengan bantuan-bantuan asintan, pergunakan sebaik mungkin, komunikasi sebagus mungkin dengan di tingkat poktan dan anggota-anggota poktan, jaga kebersamaan, jaga kerjasama, dan terus berkoordinasi dengan penyuluh.
1: Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Frederika di malam hari ini yang sangat bersemangat dan sangat mendukung para petani yang ada di desa 7 desa binaan di Kecamatan Luli. Oke, Ibu Frederika, mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah diberikan gambaran dan juga sudah memberikan motivasi yang baik para untuk para penyuluh dan juga para kelompok tani yang ada. Semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi para penyuluh di kecamatan lain tentunya ya Bu. Oke, terima kasih ya Ibu Frederika untuk kebersamaannya di barang komunitas di malam hari ini. Mungkin bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Shalom, terima kasih juga sudah mengundang saya.
1: Siap untuk berbagi pengalaman ya.
2: Iya, saya minta dan sekali di lapangan juga kita berdiskusi dengan bapak ibu petani kita, kayaknya lebih bagus. Kalau langsung dengan petani kan mereka mungkin ada isi hati yang mereka sampaikan lewat RRI, kayaknya jauh lebih bagus lagi.
1: Benar sekali Bu. Nanti saya dan rekan saya main-main ke sana Bu, ke DPP Panapi.
2: Siap, kami sangat senang dan kami sangat menerima dengan hati yang terbuka.
1: Siap. Terima kasih Bu Frederika untuk kebersamaannya di ngobrol bareng komunitas di Sumba malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Iya, shalom. Terima kasih banyak.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali di malam hari ini hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini kita akan membahas tentang Quest Putri Kebudayaan 2025. Pendengar, kali ini kita akan berbincang tentang sosok muda yang tak hanya cantik parasnya, tetapi juga kaya akan pengetahuan dan cinta terhadap buaya bangsa. Dan bersama Charliensia Hansasar Pandanga, Putri Kebudayaan Perwakilan Nusa Tenggara Timur tahun 2025 hari ini adalah penerus yang membawa semangat pelestarian warisan Nusantara ke panggung nasional. Dan kita akan berdialog, kita sudah terhubung dalam via Zoom. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak, suara saya terdengar?
0: Iya, sudah terdengar. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Saya panggil dengan siapa ini kalau boleh tahu?
1: Dengan Charlene.
0: Oke, terima kasih Charlene sudah bergabung. Dan pendengar, ini narasumber kita cantik sekali ya malam ini ya, dengan mahkotanya dan dengan selempang. Ini kalau boleh tahu Charlene lagi di mana sekarang Charlene?
1: Untuk sekarang saya sudah berada di Bali Kak.
0: Oke, terima kasih Charlene ya. Kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan. Dan pendengar, jika ada pertanyaan untuk Charlene, silakan langsung diketik dalam kolom komentar. Dan jangan lupa share dan subscribe YouTube kami RRI_Sumba. Baik Charlene, kita akan memulai ya. Kita akan memulai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan selamat datang sekali lagi di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama RRI Sumba. Charlene, bisa diceritakan sedikit tidak sih tentang siapa sih seorang Charliensia Hansasar Pandanga ini? Silakan Charlene.
1: Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak, selamat malam RRI Sumba. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke RRI walaupun via Zoom ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Charliensia Hansasar Pandanga. Saya biasa disapa Charlene. Saya berasal dari Sumba Barat, khususnya di kota Waikabubak. Untuk sekarang saya sedang fokus untuk meniti karir di Bali. Sekian okay. Dari saya, terima kasih.
0: Baik, salam kenal ya Charlene, cantik sekali ya malam ini ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Oke, Charlene, ini kan sekarang Charlene menjadi perwakilan ya Putri Kebudayaan dari Nusa Tenggara Timur ya tahun 2025. Ya, nah, Charlene, sebenarnya yang menginspirasi Charlene untuk ikut serta dalam ajang Putri Kebudayaan ini apa sih, Charlene?
1: Oke, baik. Sebenarnya yang menginspirasi saya untuk mengikuti ajang kebudayaan Indonesia ini, saya ingin sekali menjadi inspirasi buat generasi muda, bahkan untuk seluruh masyarakat NTT, untuk memperkenalkan budaya NTT ke ajang ini. Dan juga saya ingin budaya NTT ini semakin dikenal, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Karena sebelum saya masuk ke ajang Putra-Putri Kebudayaan Indonesia ini, saya juga yakin dan percaya ya, kalau NTT itu sudah terkenal. Saya juga punya banyak teman, saya juga punya banyak kerabat yang sudah mengenal NTT. Cuman saya ingin lagi memperkenalkan budaya NTT melalui ajang ini.
0: Oke, berarti memang sudah punya bekal yang kuat ya Charlene untuk menjadi untuk memperkenalkan NTT ke seluruh dunia pastinya ya. Charlene, ya, boleh diceritakan tidak awal mulanya Charlene masuk ajang ini prosesnya seperti apa? Apakah harus mendaftar? Mungkin masih banyak teman-teman kita di Sumba pada khususnya yang belum tahu cara-caranya seperti apa, step by stepnya seperti apa sih Charlene?
1: Oke, baik. Untuk cara pendaftarannya, untuk dari seleksi awalnya sendiri itu, saya sebenarnya itu cuman ditawarkan oleh beberapa agensi saya yang ada di Bali. Okay. Sebenarnya di Bali ini saya juga fokus di dunia modeling, jadi saya ditawarkan oleh beberapa tim saya yang ada di Bali, dan waktu itu kebetulan karena mereka tahu saya adalah berasal dari NTT ya Kak, jadi waktu itu mereka coba menawarkan nih, coba deh kamu ikut ajang pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Indonesia tapi mewakili provinsi NTT. Untuk itu pertama kali saya merasa kayak, wah ini sudah membawa nama NTT nih, kayaknya agak rada susah ya, tapi di mana lagi saya balik untuk lebih percaya diri dan untuk mencoba. Jadi waktu itu saya coba mendaftar saja, mendaftar dengan modal tekad. dan tidak ada persiapan apapun. Jadi dengan mendaftar awal, saya mengisi biodata, saya mengisi pengalaman-pengalaman saya juga di bidang modeling, dan juga saya mengisi beberapa prestasi saya. Dan setelah melakukan berbagai seleksi, tiba-tiba saya mendapatkan informasi kalau saya maju sebagai Putri Kebudayaan Indonesia untuk mewakili Provinsi NTT, dan saya lolos.
0: Wah, luar biasa ya Charlene ya. Ini suatu kebanggaan yang tidak semua mendapatkannya ya, untuk mewakili provinsi tercinta kita. Berarti pendengar, Charlene ini bukan hanya seorang putri kebudayaan, tapi juga seorang modeling dan pageant, kayak seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali ya Charlene ya, banyak prestasinya. Nah Charlene, sebenarnya bagaimana sih, mungkin boleh di spill sedikit, menjadi sukses di dunia modeling, apalagi orang Sumba ya. Jarang sekali nih kita dengar ada teman-teman kita Sumba yang bisa menjadi sukses seperti Charlene sekarang. Bagaimana sih Charlene untuk menjadi sukses di dunia modeling?
1: Oke, kalau beberapa tips dari saya sendiri Kak, untuk saya yang sedang dulunya berkuliah di Bali sampai mendapatkan pekerjaan di Bali, saya itu awalnya modal percaya diri. Karena dari SMA, bahkan bukan dari SMA saja ya, dari kecil dulunya saya sudah mengikuti berbagai lomba di bidang kebudayaan seperti menari, saya juga menekuni seperti tari-tarian Sumba. Saya sangat suka ya, sangat menggemari beberapa kegiatan-kegiatan positif seperti tarian-tarian, menyanyi, dan juga saya di SMA itu waktu itu pernah terpilih menjadi duta Levico. Levico itu adalah salah satu butik yang terkenal di Jakarta. Itu adalah yang punya Bunda Juli, yaitu memperkenalkan baju-baju atau tenun ikat yang dia desain. Jadi saya salah satu duta dari sana. Untuk menjadi sukses, yang saya ingin kasih tips ke teman-teman semua atau generasi muda, kalian semua boleh mencoba dari nol. Tidak apa-apa dari nol, karena semuanya berawal dari mimpi dan percaya diri. Mungkin teman-teman semua, apalagi di Sumba khususnya, dulu saya juga mengalami hal yang sama, adalah insecure. Insecure dengan wajah, dengan kulit. Tapi jangan salah, kulit kita sebagai orang NTT itu, ternyata setelah saya masuk ke dunia pageant, setelah saya bergabung ke dunia modeling, kulit kita itu adalah kulit yang dicari oleh para bule, para para model-model papan atas. Jadi kita tidak boleh takut takut bersaing. Dan juga kita yang pastinya harus percaya diri tadi, harus to be confident. Jadi untuk teman-teman semua, tidak apa-apa untuk mencoba. Mungkin kita pernah dengar ya, ada kata-kata yang bilang, saya takut mencoba, tapi di sini kita bisa lagi untuk terus coba, kalau gagal terus coba. Karena saya juga kayak gitu, dari awal saya mengikuti lomba-lomba, saya mengikuti berbagai modeling, saya juga awalnya gagal, tapi saya terus mencoba, terus bangkit, sampai saya menginjak umur 24 tahun ini, berarti di mana sebentar lagi saya sudah harus berhenti dunia modeling. Jadi untuk teman-teman semua yang masih muda, adik-adik semua, kalian bisa mulai dengan percaya diri dan jangan ada namanya insecure.
0: Iya, betul sekali, luar biasa ya. Yang penting percaya diri, dan pendengar kita bisa saksikan nih video-video Charlene saat photoshoot. Ini keren sekali ya, sudah ditayangkan di YouTube. Saat ini kita bisa saksikan seorang anak muda Sumba bisa membawa nama Sumba, membawa nama Nusa Tenggara Timur di kancah nasional ya, dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Karena jujur Charlene mungkin masih banyak belum yang tahu ya tentang seorang Charlene ini. Dan semoga pendengar hari ini, anak-anak muda, semoga banyak yang menonton dan terinspirasi nih. Nah, menarik tadi ya, menjadi modeling berarti batas umur 24 ya Charlene ya?
1: Enggak Kak, jadi untuk batas umur modeling itu sebenarnya di bawah 30, cuman untuk umur-umur 24, 25 itu sudah menjadi tanda was-was, karena kita sudah menginjak umur yang sangat lumayan matang ya. Jadi menurut saya untuk para generasi muda bisa dicoba dari sekarang nih, kalau kalian masih di bawah 20 tahun itu sangat-sangat umur yang bagus untuk kalian terjun ke dunia fashion, dunia modeling.
0: Iya betul, gitu. Mungkin fokusnya kalau 25 sudah ke pekerjaan dan lain-lain ya Char.
1: Iya benar sekali.
0: Tantangan nih Charlene, tantangan menjadi seorang model, atau ada momen berkesan tidak selama proses Charlene, mungkin dari dulu tidak percaya diri terus sekarang tiba-tiba menjadi perwakilan Nusa Tenggara Timur, tantangan atau momen yang paling diingat ini ketika nanti ditanya, kenapa sih bisa sesukses ini, ada tidak Charlene?
1: Tentunya ada. Kalau untuk tantangan-tantangan sendiri, dari dulu banyak banget tantangan karena waktu saya terjun ke dunia modeling di Bali, saya mandiri atau independen. Saya
0: Wow.
1: tidak berasal atau tidak dibantu dari pihak manapun, tapi saya yang mencari sendiri. Dimulai dari
0: Wow.
1: agensinya, dimulai dari latihannya, dimulai dari coach-coachnya, saya cari sendiri. Tantangannya adalah saya harus bersaing dengan semua anak-anak yang ada di Bali, di mana
0: Iya. Yeah.
1: saya juga merasa saya ini dari Sumba, saya yakin kayaknya saya masih kurang mampu di bidang modeling ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi saya balik lagi tadi, saya mencoba, saya terus berproses, saya terus tetap mau untuk diproses sama agensi saya juga mau dibentuk oleh pelatih saya, tidak ada yang namanya capek dan takut. Jadi tantangan-tantangan tersebut sampai hari ini, sampai saya memakai sias ini dan mahkota ini, membuat saya merasa lebih tertantang lagi untuk menghadapi seleksi sampai ke grand final nanti di Ajang Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Dan berbicara tentang momen sendiri, momennya yang berkesan begitu banyak ya Kak. Jadi untuk momen-momen ketika saya mengikuti lomba, mengikuti catwalk, mengikuti photoshoot dan lainnya, semuanya sangat berkesan bagi saya karena saya juga tidak berekspektasi
0: Iya.
1: kalau sampai di umur 24 tahun ini saya dikasih hadiah sama Tuhan.
0: Iya.
1: Karena di bulan September tanggal 5 kemarin saya berulang tahun dan menginjak umur 24 tahun.
0: Wow.
1: Dan after saya ulang tahun 3 minggu setelah itu, saya dikabarkan lolos Putri Kebudayaan Indonesia. Jadi momen berkesan dalam hidup saya untuk mengikuti ajang bergengsi ini dan juga untuk menuju karantina nanti, menjadi momen berkesan saya di mana saya akan bertemu dengan seluruh finalis yang berada di seluruh
0: Seluruh
1: Indonesia.
0: Indonesia, wow, luar biasa ya. Itu hadiah dari Tuhan karena memang sudah dari usahanya Charlin ya, mencari pageant sendiri, ternyata mencari agensi sendiri, istilahnya kita tidak ada orang dalam ya Charlin ya. Memang
1: Tidak ada.
0: berusaha dari nol sendiri.
1: Benar.
0: Keren sekali, sangat menginspirasi anak Sumba. Terima kasih ya Charlin karena sudah menjadi perempuan Sumba yang hebat dan menginspirasi pastinya untuk kita semua para perempuan pada khususnya di Sumba nih. Nah Charlin, ini kan kita berbicara tentang menjadi Gostu Putri Kebudayaan tahun 2025 nih. Kita akan tanya-tanya tentang nanti kan pasti Charlin akan apa ya menyoroti budaya Nusa Tenggara Timur itu seperti apa. Nah dengan budaya kita yang sangat kaya dan beragam nih Charlin, menurut Charlin, apa sih yang menjadi kekuatan dari budaya Nusa Tenggara Timur itu sendiri untuk keseluruhan?
1: Menurut saya budaya yang paling kuat ya dari NTT itu ada dua. Yang saya tahu dan yang saya pelajari sampai saat ini adalah yang pertama tenun ikat itu sangat kuat sekali. Bahkan sebelum saya lahir pun tenun ikat ini sudah ada dari dulu. Dan yang kedua yang paling kuat juga di tradisi kita sendiri Pulau Sumba yaitu pasola. Kenapa saya merasa yakin dengan kedua kebudayaan ini? Karena ketika saya berada di Bali, ketika saya menggunakan tenun ikat berbentuk dress atau berbentuk selendang, itu langsung dikenal oleh masyarakat luar ya. Bahkan saya pernah bertemu juga dengan orang-orang luar seperti dari luar negeri. Ketika saya menggunakan dress tersebut, langsung notice, langsung bilang, ini tenun ikat dari NTT, langsung tahu kalau ini punyanya NTT, berarti tenun ikat itu sangat kuat di NTT. Dan yang kedua, pasola. Kenapa saya bilang pasola? Ketika saya di Bali, ketika saya bekerja, ketika saya mengikuti dunia modeling, dunia fashion, ternyata orang-orang luar itu tahu Sumba dari pasola. Walaupun mereka tidak menonton secara langsung, tapi pasola ini terkenal di sosial media. Jadi mereka juga penasaran sebenarnya pasola ini apa ya, kenapa dia sangat kuat? Ternyata kebudayaan dan tradisi Pulau Sumba, pasola itu termasuk sangat kuat.
0: Berarti memang sudah terkenal ya, tinggal nanti lebih dikenalkan lagi oleh Charlin. Nah, tadi seperti Charlin bilang, ketika menggunakan tenun ikat, orang-orang sudah pada tahu ini pasti dari Nusa Tenggara Timur, seperti dari Sumba ya pada khususnya. Apakah itu menjadi strategi atau pendekatan Charlin dalam memperkenalkan budaya NTT ke masyarakat luar? Atau ada lagi nih strategi lain, Charlin?
1: Betul sekali, untuk strategi sendiri untuk memperkenalkan ke masyarakat luar melalui tenun ikat juga pastinya, karena saya di sini senang banget ya teman-teman di bidang fashion, karena saya sangat suka bergaya dari kecil ya.
0: Wow.
1: Jadi ketika saya memamerkan fashion mengenai tenun ikat yang didesain atau dijahit, itu membuat para masyarakat luar lebih kenal lagi. Ternyata tenun ikat ini tidak hanya berbentuk kain, tetap tapi bisa dijadikan sesuatu, yaitu berbentuk dress, bahkan sampai ke tradisionalnya ya. Dan juga kain-kainnya itu ternyata di sini juga sangat terkenal dan sangat banyak, begitu banyak sekali peminatnya untuk mencoba menjahit baju dari tenun ikat tersebut. Dan juga untuk strategi pengenalan kebudayaan tersebut ke masyarakat luar juga melalui platform pribadi saya seperti sosial media yang saya punya. Mungkin saya sering sekali juga di platform pribadi saya itu apa yang viral mengenai NTT, misalnya lagu di Bali itu terkenal loh, lagu apa, lagu Tabola Bale, ngapain mau repot, itu terkenal sekali. Itu lagu dari timur ya. Dan juga kemarin saya punya teman dari Malaysia, kita mengikuti acara di Bali, acara My Bank untuk running. Teman-teman saya waktu mengupload foto, mereka menggunakan lagu dari timur. Di situ saya kayak rasa, oh
0: banget,
1: ternyata lagu dari timur ini sangat berkesan untuk masyarakat luar. Jadi saya ingin lagi untuk memakai strategi melalui platform pribadi saya, entah YouTube, Instagram, Facebook, untuk memperkenalkan kebudayaan NTT sendiri.
0: Berarti memang ya, nanti mungkin di penunjukan bakat bisa nyanyi Tabola Bali ya, Charlina.
1: Semoga ya Kak, soalnya kali ini saya tidak yakin dengan menyanyi, mungkin bakat
0: Tarian.
1: lainnya. Tapi kalau tapi di video-video overlay saya sudah menggunakan lagu Tabola Bali.
0: Nanti jangan lupa ya teman-teman pendengar di follow ya Charlin ya. Ini kan nanti pasti untuk Putri Kebudayaan ini harus mendukungkan dukungan dan vote ya Charlin ya, kalau boleh tahu.
1: Iya, betul.
0: Nah, bentuk penilaian nih, kalau kita kan masih banyak yang agak apa ya, asing dengan lomba Putri Kebudayaan Indonesia nih. Nah, kebetulan orang Sumba kita sendiri saat ini menjadi perwakilan. Salah satu bentuk penilaian dalam ajang Indonesia itu adalah melalui voting ya, Charlin ya. Bisa dijelaskan tidak seperti apa sih sistem vote yang digunakan, apakah SMS atau kita harus memfollow sesuatu apa untuk mendukung Charlin nanti?
1: Untuk mendukung saya itu ada dua cara, Kak. Jadi yang pertama itu nanti untuk yang sekarang sudah berjalan ya. Saya ada kolaborasi dengan Putri, dengan akun ofisial dari PPKI atau Putra Putri Kebudayaan Indonesia, tentang foto saya atau platform saya yang sudah rilis di Instagram pribadi saya. Di sana teman-teman bisa memberikan dukungan melalui like sebanyaknya dan komen.
0: Nama Instagramnya, Charlin, nama Instagramnya.
1: Nama Instagram saya @charlin_pandanga.
0: Lanjut Charlin.
1: Nanti di sana teman-teman bisa komen apa saja, bisa like juga. Dan cara yang kedua untuk dukung saya dengan cara vote. Vote itu bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di Instagram pribadi saya itu, di foto saya, di bawah dekat foto saya itu ada barcode. Di sana teman-teman bisa scan, nanti akan muncul link atau akan langsung diarahkan ke website untuk vote saya. Nah, nanti cara-caranya juga ada tersendiri. Atau teman-teman bisa membuka kembali lagi Instagram pribadi saya. Di link bio Instagram saya itu, di bio Instagram saya itu ada link. Di sana teman-teman bisa langsung tekan aja, nanti langsung masuk ke website Clean namanya.
0: Berarti pendengar bisa langsung mengunjungi Instagram pribadinya Charlin ya, @charlin_pandanga. Nanti kami membantu tulis di kolom komentar atau di kolom penjelasan hari ini ya, dalam dialog kita. Nah Charlin, tadi kan sudah cara-cara dukungan. Kenapa sih kita harus mendukung Charlin nih, seorang Putri Kebudayaan Nusa Tenggara Timur tahun 2025? Kenapa?
1: Yang pertama, mungkin teman-teman semua kali ini baru dengar ya yang namanya Putri Kebudayaan. Mungkin biasanya dengar Miss Universe, Miss apalagi Putri Indonesia, Putri Pariwisata atau Miss Yang dan lain sebagainya. Tapi Putri Kebudayaan ini jarang banget didengar. Kenapa saya minta dukungan dan kenapa teman-teman harus memilih saya? Agar itu tadi, NTT lebih dikenal lagi, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, melalui saya yang maju sebagai Putri Kebudayaan, agar kebudayaan NTT bukan hanya tetap kuat tetapi makin terkenal. Dengan cara apa? Dengan mungkin dengan generasi muda melakukan segala passionnya di bidang tari-tarian, di bidang nyanyi, di bidang fashion. Dan di sini saya juga ingin sekali para generasi muda lebih mempelajari tentang tenun ikat. Jadi dengan saya maju sebagai putri finalis kebudayaan Indonesia, teman-teman semua mungkin bisa menjadikan saya inspirasi bagaimana menjaga kebudayaan itu tetap utuh. bukan hanya sekarang, bahkan sampai nanti, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, kebudayaan NTT tidak akan pernah mati.
0: Oke, betul. Saat ini Charlin apa dalam masih proses persiapan apa saja sih kalau boleh tahu? Karantinanya nanti kapan? Terus nanti di mana Charlin kalau boleh tahu Charlin?
1: Oke, kalau untuk sekarang masih proses dalam butuh vote ya Kak. Jadi vote itu akan ditutup 20 hari lagi. Jadi kita akan fokus di mana cari vote sebanyak-banyaknya, cari likes dan dukungan juga. Dan di sini fokus untuk rilis video advokasi atau rilis video profile mengenai kebudayaan NTT. Nanti juga saya akan menunjukkan tentang pulau saya, yaitu Pulau Sumba ya. Di sana teman-teman setelah video saya ini rilis di YouTube, teman-teman bisa like juga, bisa komen juga, karena dari sana bisa ada penilaian tinggi juga. Saya akan bisa jadi juga sebagai pemenang Best Advokasi. Dan juga untuk karantina sendiri akan dimulai di bulan ini di tanggal 29 sampai dengan tanggal 31, dan untuk grand finalnya di tanggal 1 sampai tanggal 2.
0: Oke, lombanya memang di Bali atau di mana, Charlin?
1: Iya, betul Kak, untuk tahun ini di Bali.
0: Pas ya, Charlin lagi di Bali dan memang lombanya.
1: Iya, pas banget.
0: Oke, Charlin, ada larangan tidak? Sekarang kan Charlin sudah sebagai putri kebudayaan NTT ini, ada larangan tidak mungkin dari pelatih atau dari karantina, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang mungkin menurut Charlin, aduh, seperti ini ya kalau menjadi putri, apa yang beda sih Charlin kalau boleh tahu?
1: Ya, benar banget. Jadi kalau ternyata di ajang yang lebih bergengsi ini, saya ada beberapa larangan ya. Seperti jujur saja di dunia secara realita, saya adalah orang yang sangat aktif menggunakan sosial media. Ketika saya menjadi finalis Putri Kebudayaan Indonesia, saya agak diminta untuk mengurangi membuat story pribadi mengenai keseharian, entah post tentang TikTok, post tentang quote, post tentang foto pribadi, itu semua bukan dilarang tapi dikurangi, karena kita sekarang sedang menuju ke pemilihan putra-putri Indonesia. Dan juga yang pastinya yang lebih ditekankan di sini adalah saya setiap harinya harus belajar, harus menguasai materi, harus mempelajari lebih baik lagi cara untuk public speaking, dan juga saya harus belajar bersosialisasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia kemanapun, entah ada acara apapun yang diselenggarakan di Bali, saya kalau bisa wajib untuk bergabung. Dan juga di sini saya diminta untuk lebih menjaga attitude, menjaga perilaku dan semuanya lah yang kita tahu tentang putri itu, seorang putri itu seperti apa. Jadi untuk larangan-larangan yang lebih-lebih mungkin yang lebih keras itu sebenarnya nggak ada sih Kak, cuma di bagian-bagian itu aja.
0: Tapi untuk membagi waktu bisa ya Charlin ya?
1: Nah, untuk membagi waktunya agak susah karena saya bekerja ya, saya juga harus latihan dan juga saya ada harus banyak melakukan pekerjaan. Jadi sebenarnya untuk membagi waktu ini sendiri saya sangat kesulitan juga, tapi saya yakin dan percaya apa yang saya lakukan ini pasti akan membuahkan hasil, dan yang pastinya juga saya tidak akan menyerah. Jadi saya akan menggunakan dan memanage waktu saya dengan sebaik-baiknya.
0: Iya, itu mungkin salah satu tantangan ya kalau menjadi seorang putri dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau dukungan dari keluarga nih Charlin, mungkin saat ini sedang menonton, boleh disapa seperti apa sih Charlin?
1: Halo untuk semuanya, orang-orang di rumah, untuk mama, untuk nenek, untuk bapak BA, untuk kakak saya casting, Cia, Tisa, semuanya, teman-teman. Pasti mereka nonton sih karena tadi saya sudah share ya.
0: Mantap.
1: Terima kasih untuk dukungannya. Dari dulu saya tidak pernah dilarang untuk mengikuti kegiatan apapun, kegiatan positif apapun, sampai di tahap ini pun mereka sangat bangga. Bahkan kemarin waktu ikut tes sebenarnya Kak, saya tidak memberitahukan siapapun termasuk mama saya.
0: Wow, surprise.
1: Saya tidak memberitahu. Iya, saya tidak memberitahukan siapapun karena saya takut memberikan kekecewaan. Jadi saya kayak mengkeep semuanya dalam

0: yang mungkin belum mengenal ajang ini nih, Charlene. Nanti mungkin ada peluang tidak untuk nona-nona Sumba, rambu-rambu Sumba untuk menjadi seperti seorang Charlene saat ini?
1: Ada dong, yang pastinya untuk teman-teman semua atau untuk generasi muda yang belum mengenal ajang kebudayaan Indonesia ini, mungkin mulai dari sekarang teman-teman semua bisa follow akun Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Itu ada di Instagram saya juga, kalian mungkin bisa lihat dari daftar pertemanan saya, kalian bisa mulai follow, kalian juga bisa belajar di sana. Semua ada visi dan misi dari Putra Putri Kebudayaan Indonesia, di mana kebudayaan Indonesia ini tetap dilestarikan dan tetap dipertahankan, dan butuh beberapa putra putri untuk memperkenalkan lagi tentang kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia, dan juga para generasi muda, lebihnya khususnya untuk anak-anak Sumba ya. Saya yakin dan percaya kita semua cantik-cantik, apalagi nona-nona NTT tuh selalu dibilang manis ya, mutiara dari timur. Ya, saya yakin dan percaya sekali, pasti teman-teman semua bukan tidak punya kemampuan. Kalian semua pasti punya kemampuan, cuman di sini saya lebih tekankan adalah percaya diri, mencoba, dan jangan takut. Kalau kalian takut bersaing dengan orang-orang yang ada di luar, kalian bisa jadi lebih baik dari mereka juga, dan juga

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Saya Prima Maya yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok Jumat 25 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumbar, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Elondong di Sumba pagi hari ini. Yang akan menemani Anda di Sumba pagi hari ini dengan berbagai rangkaian acara siaran kami. Dan tentunya di pagi hari ini kembali lagi waktu memberikan kita kesempatan untuk kita melangkah, bekerja, berkarya, dan tentu saja mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan tentunya di pagi hari ini saya Elondong akan menemani Anda dari suasana pagi hingga siang nanti. Dan semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan hati yang penuh sukacita. Bagi yang sedang mempersiapkan diri menuju tempat kerja atau ke sekolah, mungkin ke pasar, ke kebun, atau sedang menikmati kopi dan sarapan bersama keluarga, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz. Karena di pagi hari ini kami akan menghadirkan untuk Anda mutiara pagi agama Islam serta lagu-lagu religi Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kabar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ikuti dengan Warta NTT Pagi produksi RRI SBS Sumba yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Untuk itu pendengar, kami mengharapkan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Lagu dari Opik dengan judul Assalamualaikum akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani Anda mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI SP Sumba. Di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi Islam yang akan dibawakan oleh Kak Siti Erna SAG, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengikuti perenungan dan bincang-bincang setelah perenungan pagi yang akan dibawakan oleh Kak Siti Erna dengan tema macam-macam lokhotoh, barang temuan serta penjelasan fikih. Dan untuk Kak Erna, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, waktu dan kesempatannya diberikan untuk Kak Erna membawakan renungan mutiara pagi Islam untuk kita semua. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian kita masih tentang fikih, yang mana kita sudah sampai ke bab yang menjelaskan tentang lukotoh, dan kali ini kita akan bahas tentang macam-macam lukotoh serta bagaimana hukum dalam pandangan fikih. Untuk memulainya, marilah kita mulai kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syaykhana Syamsul Arifin wa syaykhana As'ad wa syaykhana Ahmad Fawait As'ad wa syaykhana Al-Zafir Munawar wa syaykhana Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhana Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari, antahdiana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shodiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Tsumma khususun ila Syekh Mu'allif Imam Ahmad bin Husain Asy'ari Abi Syuja, wa khususan ila musannif Imam Ahmad bin Husain Asy'ari bi Abi Syuja, wa khususan ila muallif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain insha'allah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walukototu, dan adapun lukotoh, ala arba'ati adrubin, itu atas empat macam. Ahaduha, adapun salah satu dari arba'ah, dari empat macam itu, ma adalah sesuatu ya beko yang tetap atau permanen, apa ma ala dawami, atas selama-lamanya, atas lama-lamanya. Fahadza, maka adapun ketentuan yang pertama ini, fahadza, maka adapun ini, hukmuhu, ialah hukumnya. Maksudnya, masa bako minta arifiha sunnatun watamallakaha ba'das sanat. Sanatun, bukan sunnatun, sorry. Wasani, dan adapun yang kedua, ma itu sesuatu laya boko yang tidak tetap, apa ma atau yang tidak permanen, apa ma kato'ami, seperti makanan arotbi yang basah. Fahuwa, maka adapun ketentuan yang kedua ini, mukhayyarun, itu boleh dipilih, baina aklihi, diantara memakannya, wa ghormihi, dan menggantinya, au bai'ihi atau menjualnya, wa hifdzis tsamanihi dan menjaga nilai dari barang tersebut. Wasalisu dan adapun yang ketiga, ma adalah sesuatu ya boko yang tetap apa emma bi'ilajin dengan mengawetkan karutobi seperti anggur basa. Fayaf'alu maka melakukan siapa aman al-maslahata kepada suatu kemaslahatan. Kemaslahatan dilakukan min bai'ihi berupa menjualnya, wahib dhithamanihi dan menjaga nilainya, au takhfifihi atau mengeringkannya, wahib zihi dan menjaganya. Warabi'u dan adapun yang keempat, ma adalah sesuatu yahtaju yang butuh apa sesuatu itu ila nafakotin kepada nafkah atau memberi makan, kal hayawani seperti hewan. Wahua adapun hewan, adapun ia, dorbani itu dibagi menjadi dua macam. Hayawanun yang pertama hewan, layam tani'u yang tidak dapat menjaga apa hewan binafsihi terhadap dirinya sendiri. Fahuwa maka adapun ia, mukhayyarun itu boleh dipilih, boleh memilih. Boleh dipilih baina aklihi di antara memakannya, wa ghormi samanihi dan mengganti nilainya, au tarkihi atau meninggalkannya, wa tatawwi'i dan mampu bil infaki dengan memberi makan alaihi atas hewan. Au bai'ihi atau menjualnya, wa hifdzi samanihi dan menjaga nilai daripada hewan tersebut. Wa hayawanun dan yang kedua dari yang keempat itu adalah hewan yang tani'u yang dapat menjaga apa hewan binafsihi terhadap dirinya sendiri. Fa in wajadahu apabila menjumpai siapa manhu kepada hewan yang tani'u binafsihi itu fi shohro'i di tanah lapang, artinya di alam lepas, tarkuhu tarokahu maka meninggalkan siapa manhu kepada hewan tersebut. Artinya boleh tidak mengambil. Wa in wajadahu apabila menjumpai siapa manhu kepada hewan fil hadari di pemukiman, fahuwa maka adapun man mukhayyarun itu boleh memilih bainal asyai asalasati di antara perkara-perkara asalasati yang tiga fihi di dalam ketentuan hewan yang ditemukan di dalam pada hador, pada pemukiman. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang masih tentang seputar lukotoh atau di dalam syariat Islam menyebutnya dengan sebutan barang temuan. Lukotoh itu barang temuan. Jadi perlu kita tekankan bahwa yang kita temukan di jalan itu tidak serta-merta langsung menjadi hak milik kita. Karena di dalam syariat juga membahas tentang barang yang kita temukan di jalan. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Dan sekarang kita masuk tentang macam-macam lukotoh atau macam-macam barang temuan dan ketentuan hukum di dalam hal mengambil dan tidak mengambil. Nah, di sini lukotoh itu dibagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah lukotoh atau barang temuan tersebut berupa barang yang permanen, yang awet, yang tidak mudah rusak. Contohnya kita temukan uang di jalan, terus atau kita temukan emas atau barang bernilai, kalau di Sumba itu kita temukan parang di jalan, atau ada kain Sumba yang mahal, kain pahikung di jalan, maksudnya tidak bertuan, itu kita jumpai. Nah, ketentuan yang pertama itu hukumnya telah dibahas bagaimana pembahasan yang telah lama. Maka dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, saya ulangi penjelasan yang minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama apabila kita menjumpai barang dengan kategori yang pertama ini, kita tidak boleh langsung memindah kepemilikan kepada kita. Namun barang tersebut bisa jadi kita pakai apabila sudah mencapai beberapa syarat. Syarat yang pertama, sudah melewati 1 tahun dari ditemukan barang tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus di dalam rentan 1 tahun, kita wajib atau harus selalu mengumumkan di pintu-pintu masjid atau di tempat yang kita temukan barang tersebut, kita umumkan siapa yang memiliki barang ini, kita kasih tahu gitu. Ini adakah yang hilang uang atau adakah yang hilang emas berupa cincin? Nah, itu kita selalu umumkan. Nah, kalau tidak ada yang mengaku selama 1 tahun, maka barang tersebut bisa menjadi milik kita. Tapi perlu kita ketahui, di situ kita akan tetap menggantinya apabila di kemudian hari pemiliknya itu datang cari. Kayak gitu. Tapi kebanyakan di antara kita itu selalu punya harapan, ya ini kan limit kecil ya. Biasanya tuh kalau uang, pengalaman saya di pesantren dulu, kalau dapat uang 50 itu kita simpan. Nah, kalau seandainya tidak ada yang cari, itu selama 1 tahun tidak ada yang cari, ya sudah pindah ke pemilikan. Biasanya harapan besar begitu, tidak ada yang cari. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau bagaimana barang lukoto itu adalah barang yang mudah rusak, yang tidak awet. Contohnya seperti makanan. Maka di sini kita boleh pilih apakah kita makan, kan eman ya, kalau seandainya kita ketemukan di jalan raya itu ada nasi kabuli dalam kotak misalnya. Terus masih tertata rapi, masih pokoknya masih layak lah untuk dikonsumsi. Nah, ini bagaimana? Di sini itu boleh dua ya, kita boleh pilih apakah langsung memakannya, dan nanti kalau tuannya datang kita bisa menggantinya, atau kita menjualnya. Begitu. Ya, baina aklihi wa gormihi, kita boleh makan dan kalau tuannya datang kita bisa langsung ganti. Artinya kita beli baru atau tidak. Au baihi wa hifdhi tsamanihi, atau menjualnya kemudian menghargakan. Nah, kita bisa saya tidak mau makan, tapi kita, karena kalau dalam Islam itu kan ada istilah memuliakan yang namanya makanan. Nah, karena kita mau kasih tinggal juga salah, akhirnya kita jual. Kayak gitu. Atau kita mungkin dengan perspektif lain itu kita kasih ke orang lain yang mungkin membutuhkan atau ke siapa. Dan nanti kalau ada yang cari kita menggantinya, itu boleh. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah barang temuan berupa barang yang bisa diawetkan. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, itu ada yang namanya anggur basah yang diawetkan, kemudian menjadi kismis. Tahu, ya. Biasanya begitu, anggur-anggur yang dikeringkan, itu kan termasuk barang yang bisa diawetkan. Kemudian jadi kismis dan dijadikan sebagai jajan. Kemudian bisa disimpan untuk stok makanan berhari-hari. Ini zaman dahulu, ini konteks ini ya. Namanya juga kitab klasik. Jadi berbicara tentang yang lampau. Namun kita tidak menutup kemungkinan dengan kita bisa menyamakan dengan ketentuan hukum pada zamannya kita. Karena kaidah fikih bilang, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Berubahnya hukum karena berubahnya zaman. Kayak gitu. Dan dalam usul fikih juga itu ada yang namanya hukum kias. Hukum kias itu menyamakan permasalahan kemudian diambil hukumnya ya sebagai acuan kita pada masa kini, kayak gitu. Nah, kalau kita ketemu barang yang bisa diawetkan seperti anggur, kemudian itu bisa disimpan, diawetkan, maka di sini ada dua ya. Apakah kita mau menjualnya saja, kemudian menjaga nilai atau harga, atau kita bantu pemiliknya untuk mengeringkan di rumah dan jaga, kayak gitu. Itu boleh dua ya, kita jual, terus kita bisa jaga harganya, kalau pemiliknya datang kita ganti aja dengan uang, atau kita bantu untuk mengeringkan, itu dua ya. Atau kita bantu mengawetkan, kalau yang sekarang apa? Yang bisa diawetkan apa? Kalau zaman sekarang, tape mungkin ya, tape kayak gitu. Oh, ubi juga bisa kayak gitu, betul, ubi. Jadi ubi apa yang dikeringkan itu? Ubi kambau ya, kayak gitu biasanya itu. Kemudian yang keempat adalah barang temuan tersebut berupa hewan. Nah, ini paling ini sering terjadi di kita sini. Nah, yang kita temukan itu adalah berupa hewan. Nah, di sini hewannya dibagi menjadi dua. Ada ini binatang atau hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti ada sapi, terus apa? Ini kambing, ayam, bebek. Nah, itu adalah kategori hewan layam tani ubinafsihi yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka di sini kita boleh pilih baina aklihi wa gormi samanihi, di antara memakannya dan mengganti nilai daripada ini hewan tersebut, atau kita boleh tidak memakannya, tapi kita mampu untuk tatawwi bil infaqi alaihi, tapi kita mampu untuk sukarela. Kita watatawwi itu artinya kita sukarela untuk memberi makan hewan tersebut. Sukarela, tapi bukan berarti ketika tuannya datang kita tagih, "In sasujaga aku punya hewan, langsung kasih makan ini." Ya, tidak bisa. Namanya juga lukoto. Tapi kalau mau cari aman, ya sudah lepas saja. Kayak gitu. Biasanya kalau orang yang baik biasanya memilih untuk mengambil hewan tersebut, kemudian dipelihara, ya dikasih makan. Tidak mungkin kan pemiliknya begitu ambil cuma-cuma. Pasti ada ongkos terima kasih. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Ini contohnya apa ya? Hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri itu seperti kalau hewan-hewan lepas yang dekat dengan manusia itu seperti kucing. Kucing. Ya. Ada kucing, terus apa lagi? Ada tanpa
0: ayam pun sama.
1: Ayam sama. Ya gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau di dalam sini, di dalam penjelasannya itu, hayawanun yamtani binafsihi itu seperti min shighari sab'i, yaitu berupa ini binatang buas yang masih kecil. Binatang buas yang masih kecil, contoh mungkin di sini harimau ya. Apalagi binatang buas yang masih kecil.
0: Buaya
1: yang masih kecil, kayak gitu. Wa ba'irin wa farosin. Bisa juga berupa himar. Apa sih yang berupa kuda tuh yang warna hitam putih?
0: Zebra.
1: Itu katanya bisa. Itu termasuk multakit, barang temuan yang hewan temuan yang yamtani ubinafsihi, yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, kalau kita temukan di tanah lapang, artinya di alam lepas, seperti kita, kalau saya bilang hutan itu terlalu jauh. Contohnya kita temukan dia di padang, yang padang biasa taruh hewannya di Mamboro, kita temukan di situ, maka ketentuannya adalah kita boleh taruh kahu, kita boleh tidak mau, wih ada ini apa nih, ada apa, buaya kecil ini. Ada orang yang makan buaya mungkin kakak. Kayak gitu. Waduh, buaya kecil. Ah, ini boleh kita tidak ambil kayak gitu di fisohro, di tanah, di alam terbuka. Tapi kalau kita temukan di sekitar pemukiman, pemukiman warga seperti di sekitar sini, mungkin kita temukan harimau kecil, bukan kucing ya, harimau kecil, terus lainnya, maka di situ kita boleh mukhayyar bainal asya, kita boleh memilih beberapa perkara seperti ketentuan yang ketiga tadi. Iya, seperti ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga itu adalah kita memberi makan, iya, sorry.
0: Dan merawat.
1: Iya, memberi makan dan merawatnya. Iya, tidak, sorry. Layam tani'u, seperti hewan yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Maka itu kita boleh, yang pertama kita boleh makan dan mengganti nilai daripada hewan tersebut, atau kita tidak memberi makan, kita tidak makan, tapi kita memberi makan kepada hewan tersebut, kayak gitu. Tapi dalam Islam yang namanya hewan-hewan buas itu dilarang untuk dimakan, ya seperti itu. Nah, ini tentang lukotoh, dan mungkin minggu depan itu kita bahas tentang lakit. Kita menemukan anak yang hilang itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Siti untuk pemahamannya dan juga gambaran terkait dengan lukata ya.
1: Iya, lukata.
0: Dan tentunya di pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan pemahaman yang sudah diberikan untuk kita ikuti tadi. Dan tentunya di sini Kak Siti ya sebagai pembuka, sebenarnya itu apa yang dimaksud dengan lukata atau barang temuan dalam perspektif fikih Islam.
1: Baik, di sini saya kembali ke pasal sebelumnya atau penjelasan sebelumnya. Fi ahkami lukototi, di dalam hukum-hukum tentang lukoto. Lukoto itu adalah ismun li syai'i al-multaqoti. Al-multaqoti adalah nama bagi sesuatu yang ditemukan. Kayak gitu. Jadi kalau secara syariat Islam itu secara bahasa ada dua ya penjelasan tentang lukoto. Lukoto itu ada yang pengertiannya secara bahasa, ada yang pengertiannya secara syariat Islam. Kalau secara bahasa, lukoto itu adalah nama. Lukoto adalah nama bagi sesuatu yang ditemukan, yang dijumpai. Sedangkan menurut syariat Islam adalah sesuatu yang hilang dari pemiliknya, yang disebabkan karena jatuh, lupa, dan semisalnya. Kalau bahasa syariatnya, ma do'a min malikihi bisukutin au goflatin wa nahbihima. Kayak gitu.
0: Oh, oke. Berarti ini ketika kita menemukan barang yang hilang ataupun yang jatuh, misalkan seperti dompet yang berisi uang, KTP ataupun barang-barang yang penting di dalamnya ini, apa langkah yang pertama yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menemukan barang tersebut?
1: Kalau kita temukan dompet yang berisi uang terus KTP, ini yang sudah biasa terjadi ya. Nah, kita kan berada di zaman yang ala teknologi sekarang, maka yang kita lakukan sebenarnya paling gampang sudah zaman sekarang, apa ada zaman AI kita sekarang ya. Itu bisa kita umumkan lewat media sosial, satu, kemudian kita umumkan juga di sekitar tempat barang tersebut ditemukan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ketika diumumkan, bilang tadi ada uang ya.
0: Yeah.
1: Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah barang tersebut, uang tersebut kita tidak boleh menyebutkan nominalnya berapa, kayak gitu. Tapi kalau tidak ada KTP-nya, tapi kalau ada KTP-nya, biasanya kita tahu kan, kalau pemiliknya datang kita bisa lihat dari KTP-nya, kayak gitu. Tapi sekarang ini KTP-nya beda muka biasanya ya.
0: Beda sekali.
1: Nah itu bagaimana? Ini perlu sebenarnya kalau dalam syariat Islam, di dalam kategori mengumumkan barang yang hilang itu, yang menjadi spesifikasi adalah kita menyebutkan ciri-ciri daripada benda yang kita temukan, contohnya dompet berwarna coklat, ukuran ini, kita menyebutkan itu, tapi tanpa menyebutkan jumlah nominal uang di dalam situ. Karena bisa saja orang yang bukan pemiliknya itu mengaku bahwa itu adalah milik saya, gitu. Nah, ini masalahnya, ini ada KTP sekarang. Kalau tidak ada KTP, biasanya jangan menyebutkan nominalnya. Tapi ketika ada yang datang, kita tanya saja, berapa ini uang di dalam dompet ini? Ada, kalau dia bilang sam uang dalam situ ada 1 juta. Ah, tidak, bukan 1 juta, tentunya lebih, kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan indikasi yang menunjukkan kuat itu adalah uangnya, maka kita harus tetap menyerahkan. Contohnya dia bilang sam uang kayaknya ada 1 juta di situ, terus ada uang 2000, ada uang 500. Oh, berarti betul, kayak gitu. Kita cek di dalam, oh iya betul juga.
0: Ini pemilik asli.
1: Ah iya kan, gitu. Biasanya gitu, karena kalau kita menyebutkan nominal itu mata menyala duluan. Siapa yang kehilangan uang, siapa yang kehilangan dompet dengan uang ada sekitar 750.000 dalam dompet ini? Ah, itu langsung chat pribadi sudah. Nah, itu paling bahaya.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Oke. Kak Siti, mungkin tadi dijelaskan bahwa misalkan kita menemukan barang yang tahan lama kan?
1: Iya.
0: Dan itu diumumkan, dan setelah diumumkan kita menunggu selama
1: 1 tahun.
0: 1 tahun ya.
1: Betul.
0: Bagaimana bentuk pengumuman yang dimaksud? Apakah harus melalui masjid, media sosial, ataupun radio, atau ada dengan cara tertentu?
1: Iya, kalau kita ambil konteks klasik atau konteks zaman dahulu, itu biasanya mereka mengumumkan di masjid. Kenapa saya bilang di pintu-pintu masjid? Karena di masjid itu adalah tempat perkumpulan.
0: Gitu.
1: Jadi ketika orang-orang sholat, biasanya titip pesan ke imam atau ke pengurus masjid untuk mengumumkan kepada jamaah tentang barang yang hilang tersebut. Ini konteks zaman dahulu. Namun kalau konteks sekarang, itu selain di pintu-pintu masjid atau di tempat barang yang hilang itu, kita bisa juga memanfaatkan media sosial, kayak gitu. Tidak menutup. Kalau bentuk pengumumannya itu seperti biasa, biasanya itu diawali dengan pemberitahuan bahwa telah ditemukan jam tangan emas di pintu masjid bagian ini. Barang siapa yang merasa kehilangan bisa mendatangi pusat suara, ya seperti itu.
0: Berarti itu barang-barang yang memang wajib ditemukan ketika di masjid atau
1: tidak harus di masjid,
0: di luar masjid,
1: di luar masjid.
0: Oke,
1: kayak gitu.
0: Oke, Kak Siti, itu terkait dengan barang yang
1: tahan lama.
0: Tahan lama ya. Untuk barang-barang mungkin dalam kehidupan kita sehari, banyak kita temukan bahwa di khusus kita masyarakat Sumba, ya sudah dikatakan tadi bahwa kita kan banyak memelihara hewan seperti kambing, kuda, sapi maupun kerbau. Dan ada yang dipelihara yang diikat tali, ada pun yang dilepas begitu saja kan?
1: Iya.
0: Ah, bagaimana nih masyarakat sebaiknya menyikapi jika menemukan ternak yang tidak diketahui pemiliknya?
1: Nah ini yang perlu kita ambil pelajaran, bahwa kita memahami fikih itu tidak hanya sebatas teks yang saya bacakan, tapi kita harus gandeng dengan kaidah fikih, usul fikih. Saya omong fikih karena memang saya orang fikih. Nah, di dalam kita kembali kepada suatu kaidah, ada yang kaidah hukum fikih yang mengatakan al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa dijadikan rujukan hukum. Nah, kita lihat di Sumba ini adat kebiasaannya kita adalah

0: kalau iya pekarangan. Sekalipun tidak diikat, terus ditemukan di pemukiman warga, secara kebiasaan, menurut kebiasaan itu pasti ada pemiliknya.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Karena kita tahu bahwa masyarakatnya kita ini memang adalah orang-orang yang suka pelihara-pelihara hewan kayak gitu. Iya. Apalagi kambing. Kayak gitu. Kerbau apa segala macam. Nah, itu bisa jadi sudah ada pemiliknya, jangan karena tidak ada talinya terlepas. Ini kayaknya barang lukoto deh, tidak bisa kita bilang kayak gitu.
1: Tidak ada pemiliknya.
0: Iya, tidak bisa. Kecuali mungkin itu kita lihat, kita pantau dia berhari-hari. Kayak yang kalang kabut, bingung, kadang duduk. Itu bisa kita, menahannya. Mungkin dia butuh makan apa. Nah, terus terlihat asing kayaknya kambing ini, ya sudah. Coba
1: pemukiman warga tidak ada yang punya hewan ya, ini.
0: Akhirnya tanya, sudah kita tidak ada yang punya ini, bisa jadi ini kambing tersebut dikategorikan sebagai lukoto. Kayak gitu.
1: Oke, Kak Siti. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya.
0: Yeah.
1: Untuk kita ikuti sebagai pertanyaan terakhir, apa nih pesan Kak Siti kepada pendengar RRI kita yang mengikuti siaran kita di pagi hari ini, agar ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita mampu mengambil keputusan yang benar sesuai ajaran Islam.
0: Iya. Nah, pesan saya adalah tentang barang temuan. Ketika kita menemukan barang berharga di jalan, barang berharga itu barang yang punya nilai seperti uang, dompet, terus dan lain-lain, emas mungkin. Itu tidak boleh kita langsung memindahkan kepemilikan kepada diri kita. Tapi kita harus perhatikan ketentuan khusus ini, yaitu dengan mengumumkan, satu, kita harus mengumumkan di media sosial dan di sekitar. Ketika berjumpa dengan kawan kita, mungkin kita omong, kita berbincang, ada yang saya temukan. Terus kalau dan tidak boleh kita langsung mengambil tindakan bahwa barang itu menjadi kepemilikan, menjadi milik kita dengan beberapa minggu saja. Kayak gitu. Akhirnya sudah berminggu-minggu, tidak ada yang punya. Ambil sudah. Jangan. Kayak gitu. Namun kita harus tahan sampai 1 tahun. Harus 1 tahun. Bahasanya di sini sanatan. Harus 1 tahun dulu baru bisa menjadi miliknya kita. Namun dengan catatan, kalau ada yang cari, maka kita harus mengembalikannya. Kayak gitu, harus kayak gitu. Nah, kenapa saya memberikan pesan ini? Karena kebiasaan kita, jujur, termasuk saya punya pengalaman dulu waktu masih belum paham tentang lukoto. Saya pernah menemukan uang 50 di jalan atau uang 20. Itu pulang sekolah ketemu uang 50 di jalan, langsung ajak teman-teman, mari kita pimalada. Seketika itu, dengan segampang itu, kayak gitu, kita seperti itu. Nah, itu tidak boleh, kalau dalam syariat tidak boleh. Terus bagaimana cara mengumumkannya? Sedangkan kita ini adalah di Sumba, engkau temukan uang itu bukan di pemukiman orang Islam mungkin. Itu bagaimana? Ya, engkau kan setiap hari ke sekolah. Ya, ini dalam konteks saya tadi. Setiap hari ke sekolah pasti selalu lewat di jalan itu. Sambil lalu sudah, kalau tidak ada yang cari uangnya, ya sudah. Selama 1 tahun, itu jadi milikmu sudah. seperti pembahasan-pembahasan saya sebelumnya.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Siti dan pendengar. Demikian perbincangan kita di pagi hari ini mengenal lukoto atau barang temuan. Dan dari pembahasan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa menemukan barang milik orang lain bukan sekedar persoalan menemukannya, tetapi betul, juga merupakan ujian amanah dan tanggung jawab.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Kak Siti untuk penyampaian terkait dengan pemahaman lukoto dan juga yang telah berbagi untuk kita di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pedoman.

dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita mampu menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik dengan cara yang benar. Dan terima kasih pendengar, dan tepat pada pukul 6 kita akan mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Sumba. Terima kasih dan selamat pagi.

0: juga sebagai ajang untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju Peparnas tahun 2028.
1: Kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, terutama dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, Darwe Kabupaten Sumba Barat. Inilah warta berita pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 25 September 2006. Masih menarik akan mengisi warta berita pagi di antaranya
1: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia akan gelar Piparprov tahun 2026 di Kota Kupang. Sektor pertanian di NTT merupakan tulang punggung perekonomian. Dan inilah warta NTT pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Yatni Londong.

0: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Wiyun Ngari melaporkan.
1: Pada tahun ini baru ini kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
2: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, ND, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
1: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atletnya. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja itu hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
2: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPARPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
3: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PEPARPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju PEPARNAS 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga. Cuman mungkin karena fasilitas aksesibilitas yang belum pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
2: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan tujuan utama pelaksanaan multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 merupakan salah satu wadah strategis untuk melihat atlet-atlet potensi untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Menurut Victor Haning, pengurus NPCI NTT tidak mampu menjangkau seluruh daerah untuk mencari atlet penyandang disabilitas potensial, sehingga pengurus berinisiatif menggelar sebuah event untuk memantau atlet mengikuti PEPARNAS tahun 2028 mendatang.
3: Bentuk panitia di bawah pimpinan Pak Albertus Vincent Susrekehi dan Sekretaris Ibu Philip Priscilla untuk menata ini sehingga ke depan atlet-atlet daerah itu muncul. Kita akan mengadopsi beberapa untuk kita lihat perkembangannya untuk dibina lebih lanjut. Kemarin ada ajang PEPARPERDA, pelajar itu kan para pelajar daerah, kami sudah lihat beberapa atlet yang punya potensi yang untuk dikembangkan. Sekarang sudah masuk level senior kan para pemimpin provinsi nanti sehingga atlet di daerah itu bisa ditumbuh kembangkan. Dan ada kompetisi di situ, tidak seperti kemarin-kemarin kita main asal comot.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT Victor Halengki Haning juga menyampaikan bahwa sesuai rencana pada Pekan Paralimpik Nasional tahun 2026, pengurus NPCI NTT akan mengikutkan atlet pada 4 hingga 5 cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga tersebut diantaranya atletik, taekwondo, tangan puntung, catur tunanetra, tenis meja, powerlifting. cabang-cabang olahraga tersebut. Menurut Victor Haning, saat ini pengurus NPCI NTT bekerja sama pemerintah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mempersiapkan sejumlah atlet untuk mewakili NTT pada multi-event Peparnas tahun 2026. Dia berharap melalui multi-event pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026 akan muncul atlet-atlet baru yang akan menambah jumlah atlet NTT menuju Peparnas tahun 2028 mendatang. Kita ke informasi berikut. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis sehingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
5: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
4: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa.
6: Mahasiswa sangat-sangat mengharapkan bantuan UKT tunggal. Kenapa demikian? Karena dengan adanya gempa ini, terkhususnya kami di Pulau Flores, itu perekonomian mati total. Orang tua sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, apalagi ditambah dengan rumah yang rubuh dan lain sebagainya. Itu beban orang tua sangat-sangatlah berat. Mana belum dengan biaya registrasi anak-anak mahasiswanya, belum lagi dengan biaya kos anak-anak mahasiswanya, belum lagi dengan uang makan minum anak-anak mahasiswanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang paling dibutuhkan oleh kami adalah apa? Bantuan UKT. Ya.
4: Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kamar Dagang dan Industri NTT menyiapkan skema Free Trade Zone atau FTZ untuk memperluas akses perdagangan dan investasi ke pasar global. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
7: Dan kita harapkan bisa dilakukan MOU antara Kota Kupang dan juga Kota Darwin.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur sedang mempersiapkan skema Free Trade Zone atau FTZ dalam memperluas akses perdagangan dan investasi ke pasar global. Mengingat posisi geografis Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia menjadi modal strategis untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas tersebut. Komitmen mempercepat Free Trade Zone mengemuka dalam rapat pimpinan Provinsi Rapim Prov ke-8 Kadin Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, mengatakan tim FTZ tengah menyiapkan pre-feasibility study yang ditargetkan rampung tahun ini untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat. Bahkan Kadin Nusa Tenggara Timur menyatakan siap mendorong investasi sekaligus membuka akses bagi investor nasional dan internasional. Kadin Nusa Tenggara Timur juga membawa hasil pembelajaran dari BP Batam, khususnya terkait pentingnya kewenangan perizinan yang lebih luas di kawasan FTZ. Selain itu, Kadin mendorong keterlibatan konsultan bertaraf internasional dalam penyusunan kajian FTZ guna memperkuat standar dan membuka jejaring investasi global. Kadin juga tengah menjajakin kedatangan balasan hingga sekitar 20 pengusaha dari Northern Territory Australia melalui komunikasi dengan Chamber of Commerce Northern Territory dan Australia Indonesia Business Council.
7: Harapan kita 3 kota Kupang, Dili, Darwin ini bisa menjadi triangle yang akan mendorong kebangkitan ekonomi kita juga melalui free trade zone.
8: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkades Lakalena menegaskan pengembangan FTZ harus menjadi bagian dari strategi memperkuat 3 orientasi pasar, internasional, nasional, dan domestik Nusa Tenggara Timur. Menurut Gubernur, NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia.
9: Menurut saya, Kadin dan pemerintah bersikap kuat karena 3 potensi aras ekonomi ini bisa kita optimalkan.
8: Selain pasar global, pemerintah mendorong penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperbesar kontribusi Nusa Tenggara Timur terhadap perekonomian nasional. Pasar domestik juga menjadi perhatian agar pelaku usaha lokal memiliki ruang lebih besar di daerah sendiri. Kadin dan pemerintah kini diarahkan menyusun sektor prioritas yang dapat segera dikembangkan, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif hingga konektivitas antar wilayah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 80% wilayah Provinsi NTT merupakan ekosistem lahan kering karena dipengaruhi oleh kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
10: Sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja. Namun tantangan yang dihadapi petani lahan kering saat ini adalah tidak tersedianya air yang cukup untuk pengelolaan lahan pertanian petani. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ifoni B. kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
11: Ini menjadi tantangan utama untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sebagai pihak pemerintah, kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, terutama dukungan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT 31 Agustus kemarin dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
10: Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Tomiko Oliviana menegaskan ancaman anomali iklim El Nino termasuk kekeringan panjang merusak pola tanam konvensional seperti jagung, sorghum, dan kacang-kacangan. Memilih varietas lahan kering di musim kemarau diakui Dekan Fakultas Pertanian Tomiko Oliviana akan membantu petani memperkuat dan menekan potensi kerugian petani.
12: Jadi lebih dari 80% wilayah NTT ini dia merupakan ekosistem lahan kering. Jadi dia semi arid ya. Jadi kalau lahan kering di Mataram dan sebagainya beda dengan kami yang di NTT. Dan juga curah hujan yang rendah. Nanti kita yang seharusnya musim hujan tiba-tiba kami sudah musim kering. Terus masa tanam yang pendek 3-4 bulan basah atau 8-9 bulan kering. Terus kemudian ancaman anomali iklim El Nino. Jadi dia merusak pola tanam konvensional.
10: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang berperan penting dalam pemanfaatan lahan kering melalui pengembangan inovasi teknologi, riset terapan, dan edukasi langsung kepada masyarakat. Pengembangan pertanian lahan kering dinilai Akademisi Tomiko membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar hasil penelitian dan inovasi kampus dapat diterapkan secara langsung untuk menjawab kebutuhan petani. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan program sekolah darurat dan Satu Asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2006. Program tersebut menurut pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sriati, akan terlaksana pada akhir September 2006 di Pulau Flores. Selengkapnya Alu Tani melaporkan.
13: Kita di Dompet Duafa dalam respon dan aksi kebaikan untuk peduli masyarakat yang terdampak gempa Flores, kita salah satunya di pendidikan ada program sekolah darurat, kemudian juga ada satu ASA untuk anak Flores.
14: Pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sriati, kepada RRI di Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan program sekolah darurat dan satu ASA untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026 merupakan gerakan mengumpulkan alat tulis dan buku-buku bacaan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah di 7 kabupaten sedaratan Pulau Flores terdampak gempa bumi pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Ia mengajak masyarakat yang terlibat dalam program sekolah darurat dan satu ASA dapat mengumpulkan bantuannya berupa buku tulis, alat tulis, ataupun buku bacaan dan bisa diantar langsung ke kantor Dompet Duafa di Jalan Hati Mulia, Kelurahan Oyebobo, Kota Kupang. Sementara yang berada di luar Kota Kupang bisa mendonasikan uangnya untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah terdampak gempa bumi di 7 kabupaten sepulau Flores.
13: Kita harapannya bisa menyasar semua sekolah gitu ya, tapi semakin besar partisipasi dari masyarakat tentunya akan semakin banyak yang bisa kita bantu anak-anak sekolah di sana. Kami dari tanggal 15 sudah membersamai masyarakat penyintas korban gempa Flores ya, sampai saat ini sudah ada 5 program, baik dari kesehatan, tentunya itu di awal kesehatan, kemudian juga memastikan kebutuhan pangan, logistik untuk penyintas juga tercukupi. Di dunia pendidikan sendiri, kita sudah membangun, mendirikan beberapa sekolah ataupun kelas darurat.
14: Menanggapi program tersebut yang dikerjasamakan dengan RRI untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan, RRI sebagai media publik wajib ikut mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah darurat dan satu ASA untuk warga terdampak gempa Flores. Dukungan terhadap program tersebut menurut Yusri Darto sudah berjalan.
15: RRI sebagai media publik harus wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan itu. Dan kami sudah lakukan, kami nanti ada informasi-informasi yang diupdate terkait dengan itu. Mulai dari pengumpulan, nanti ya, penyaluran, hingga nanti distribusi ke lokasi. Itu yang untuk pengumpulan donasi buku tulis untuk korban Flores.
14: RRI Kupang dan Dompet Duafa juga sedang memprogramkan donasi Natal dan Idul Fitri. Program tersebut menurut Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto akan dilakukan jelang Natal maupun Lebaran, yang hasil pengumpulan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Program tersebut akan terlaksana secara transparan dan terus dipublikasikan secara terbuka melalui siaran maupun pemberitaan RRI di Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perum Buloh Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 4.336.500 kg kepada 144.550 penerima bantuan pangan atau PBP di Pulau Sumba. Bantuan alokasi Juli, Agustus, dan September tersebut menjangkau masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Pemimpin wilayah Pulau Kanwil NTT, Ar-Rahim Kakanap, menjelaskan bahwa setiap PBP memperoleh 10 kg beras untuk setiap bulan alokasi. Dengan demikian, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kg beras. Di Kabupaten Sumba Timur, bantuan beras disalurkan kepada 48.149.20 penerima dengan kuantum sebanyak 1.445.760 kg. Sementara itu, di Kabupaten Sumba Barat, bantuan menjangkau 23.231 penerima dengan jumlah beras sebanyak 696.930 kg. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki jumlah penerima terbesar, yakni 57.294 penerima dengan kuantum beras sebanyak 1.718.820 kg. Sementara Kabupaten Sumba Tengah bantuan beras sebanyak 400 74.990 kg disalurkan kepada 15.833 penerima. Rahim menyampaikan bahwa alokasi bantuan pangan berpeluang berlanjut hingga Desember dengan tetap mengacu pada kebijakan dan penetapan pemerintah. Untuk mendukung kelancaran program, Rahim mengajak pemerintah daerah, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat berperan aktif dalam mendukung penyaluran bantuan. Yuliana Bulu, salah seorang penerima manfaat Desa Ekura, Kecamatan Wijewa Barat, Kabupaten Sumbawa, yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan pangan yang membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya bantuan tersebut sangat bermanfaat karena telah meringankan pengeluaran ekonomi keluarga. Informasi berikut. DPC PKB Sumbawa Barat bentuk struktur partai tingkat anak cabang. Laporan Ciri Lende.
16: Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumbawa Barat IGD Samara Adiguna SE mengatakan pihaknya kini fokus membenahi struktur partai serta memperkuat konsolidasi politik sebagai persiapan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah pada pilkada mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kader dan mesin partai memiliki kesiapan dalam menjawab harapan masyarakat Sumbawa Barat. IGD Samara juga menyampaikan bahwa dirinya tengah mempersiapkan PKB yang berencana untuk mengusung diri sebagai calon Bupati Sumbawa Barat pada pilkada mendatang. Menurutnya, komitmen tersebut berjalan seiring dengan upaya memperkuat struktur partai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kecamatan, desa dan dusun. Ia berharap PKB dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Pernyataan itu disampaikan IGD Samara setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC PKB di sejumlah kecamatan di Sumbawa Barat yang berlangsung di Aula Sekretariat DPC PKB Sumbawa Barat. Dalam proses tersebut, PKB membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan bekerja bersama dengan partai.
17: Kegiatan kami itu yang kami lakukan itu kan secara terbuka. Kami merekrut siapa saja yang mau bekerja sama bersama kami di dalam partai PKB. Kemudian kemarin juga kami baru saja melaksanakan UKK, uji kepatutan dan kelayakan para calon-calon ketua DPAC masing-masing kecamatan yang hadir, yang diwakilkan oleh masing-masing kecamatan itu ada dua calon-calon ketua. Sehingga betul-betul kami menyaring calon-calon ketua ini yang betul-betul mau bekerja sama dengan kami, yang betul-betul paham tentang situasi politik Sumbawa Barat, sehingga kader-kader yang dilahirkan di kemudian hari lewat Partai PKB ini, kader-kader yang profesional.
16: Selain itu, partai juga telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon ketua DPAC dari masing-masing kecamatan. Ia menjelaskan, setiap kecamatan memiliki dua calon ketua yang mengikuti proses seleksi. Seleksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kader yang dinilai memahami situasi politik di Sumbawa Barat serta memiliki komitmen untuk bekerja bersama dengan partai PKB. Setelah proses pembentukan struktur selesai, seluruh calon ketua DPC akan diundang dalam rapat bersama untuk memahami arah tujuan dan program PKB ke depan, termasuk program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut IGD Samara, target PKB ke depan adalah memperkuat posisi partai di Sumbawa Barat dengan membangun kader yang solid dan profesional. Ia menyebut PKB tidak hanya menargetkan ketersediaan kursi legislatif di setiap daerah pemilihan maupun DPR RI, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi pilkada yang akan datang. Dari Sumbawa Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Saburejwa. Kapolda NTT berserta rombongan yang menggunakan pesawat CASA 212-200-P4101 mendarat di Bandara Terdamu Sebah, Kabupaten Saburejwa. Setibanya di bandara, Kapolda NTT dan rombongan disambut hangat oleh Kapolres Saburejwa AKBP Paulus Natonis SIP MH, Wakil Bupati Saburejwa Insinyur Tobias Uli MSI. Kajari Saburejwa Richard Saud Perundungan Siombing SHMH serta unsur Forkopimda, pejabat utama Polres, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Suasana penyambutan semakin semarak dengan kehadiran aliansi masyarakat LIAE P2 peduli hutan yang membentang spanduk ucapan selamat datang. Secara garis besar, isi petisi tersebut memohon dukungan serta perlindungan kepolisian agar kelestarian hutan di AAE dapat terus terjaga dengan baik. Kabit Humas Polda NTT, Kombespol Henry Novika Chandra, SIK MH, mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, menyampaikan bahwa terkait aspirasi penyerahan petisi dari Aliansi Masyarakat LIAE Peduli Hutan, Kombespol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pihak kepolisian menyambut baik setiap bentuk komunikasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia akan gelar Peparprov pada tahun 2026 di Kota Kupang. Sektor pertanian di NTT merupakan tulang punggung perekonomian. Sekian warta NTT pagi produksi RRI SP Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnilono mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Ya baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini matahari mulai meninggi dan segala aktivitas masyarakat mulai perlahan semakin ramai. Dan tentu pun apapun yang kita kerjakan di hari ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang baik, sekecil apapun, tetap memiliki arti bagi kehidupan. Jangan lupa sarapan dan jaga kesehatan. Dan yang paling penting, hati-hati dalam berkendara. Dan kami masih terus menemani Anda di Sumba pagi hari ini hingga pada siang nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami hanya di FM 96.9 MHz.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Mas dari Jalan Melada nomor 1 Eka Bubak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba pagi hari ini. Kami masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktor menang.

Pantang menyerah, bulu tangkis Beriku Putra, persembahkan emas pertama untuk Indonesia. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Beriku Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis 24 Oktober 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Tampil tanpa beban menjadi kunci Leo Daniel meraih kemenangan. Komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi yang membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2 tunggal putra Jonathan Christian dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sobihibul Fikri tumbang di awal. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami karena kami masih terus menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu populer dan informasi-informasi aktual menarik. Lagu dari Tulus kami hadirkan untuk Anda dengan judul Manusia Kuat.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain

dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
3: Saya.
2: Kalau mengenai makanan, Al?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Almu jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa, Al?
3: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
4: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
5: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
6: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
7: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
8: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
10: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
11: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
12: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
13: Sebentar, kelas 1.
12: Kelas 1 SD?
13: Oh, umur
12: 7 tahun.
14: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
13: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
15: sebenarnya orang ini pada sekolah.
14: Ada?
15: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
14: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
15: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
14: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
16: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
14: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
16: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
17: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
18: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
19: pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
20: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
21: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Heh gitu. Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

Baik pendengar, masih dari Jalan Melada nomor 1 Eka Bubak FM 96,9 MHz di Sumba Pagar ini. Kembali kami berikan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Dan informasi yang akan kami berikan untuk Anda di Sumba pagi hari ini, Pemkab SBD perkuat komitmen percepat penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Sumba Berdaya menunjukkan komitmen dalam mendukung program nasional pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2026 yang digelar secara virtual. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung pada 21 hingga 23 September 2026. Rapat koordinasi tersebut berpusat di Semarang dan menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dari Kabupaten Sumba Berdaya, Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga KKSP mengikuti rangkaian rapat melalui Zoom meeting dari ruang rapat Wakil Bupati Sumba Berdaya. Kehadiran Wakil Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan langkah penanganan stunting dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan secara nasional. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah DRS Edmundus Enau, Asisten 1, Asisten 2, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antara OPD dalam merancang dan melaksanakan berbagai intervensi pencegahan stunting di daerah. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Berdaya memperoleh ruang untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi lokal yang mengedepankan kebijakan nasional serta regional. Langkah ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan program pencegahan stunting lapangan semakin terarah, efektif, dan tepat sasaran, terutama dalam menangani persoalan gizi buruk dan tengkes. Pemkab Sumba Berdaya juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi stunting. Sinergi antara pimpinan daerah dan seluruh OPD terkait diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi Sumba Berdaya yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Pendengar, Kodim 1629 SBD gelar basar meriahkan hari ulang tahun TNI ke-81. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 1629 SBD bersama Persit Kartika Chandra Kirana, cabang XLV 5 Dim 1629 menggelar kegiatan basar di Kurang 01 Laratama, Kelurahan Waitebula, Kecamatan Kota Temulaka, Kabupaten Sumberdaya. Kegiatan basar tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain meriahkan momentum tersebut, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar keluarga besar Kodim 1629 SBD. Berbagai kebutuhan dan produk ditawarkan dalam basar dengan harga yang terjangkau. Kehadiran basar mendapat sambutan positif dari peserta dan masyarakat. Sementara suasana kegiatan berlangsung meriah, tertib, dan penuh keakraban. Kegiatan tersebut juga mencerminkan sinergi antara prajurit TNI dan Persit dalam mendukung berbagai kegiatan satuan. Melalui pelaksanaan basar, semangat kebersamaan, kekeluargaan, serta kepedulian sosial diharapkan semakin terjalin di lingkungan keluarga besar Kodim 1629 SBD dan masyarakat. Ketua Persit Ayu Yoyo Widianto menyampaikan bahwa basar merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Kodim 1629 SBD maupun masyarakat sekitar. Kodim 1629 SBD terus berkomitmen menjadi momentum hari ulang tahun.

K81 TNI sebagai sarana mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan dan pengabdian. Dengan semangat tersebut, kegiatan pasar berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Demikian informasi Sumpah Pagi hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan kami masih menemani Anda terus dengan berbagai rangkaian acara siaran dan informasi-informasi aktual menarik. Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini